0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kapihatur ku alpukahna atanapi napi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sadayan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya alfa propolis, khasiatnya berlapis-lapis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ka-21 wilujeng ngadangukeun sora.

0: Kacaturkeun dina hiji poe, kaayaan di leubeung tutupan asa beda ti sasari. Manuk di sara dapat tarik-tarik, istuning reang kadengena. Heulang, hingkik, ungkut-ungkut jeung rangkong, patemalan mata keung. Surili pating jararit, tinggura yang luluncatan dina dahan-dahan kai. Monyet oge nya kitu keneh sedih udag jeung padabaturna. Ting torolong mapaidahan anu doyong, ting calakroh sedih renyohan, silih suntrungkeun supaya aya nu murag, pangna kitu dihanap, geus ngadangong si belang menta wadal, nungguan monyet anu ragrag baris dijieun mangsana eusi peujit poe harita. Kitu deui lutung ting suruntul owakna pating gurayang, bagong pating salagor, anjing leuweung ting cungungung, leuweung jadi geunjleung, alas jadi ganeng ku sora sasatoan gede jeung leutik. Dayang Sumbi anu geus sababaraha poe cicing di leuweung, harita teh ngarasa kaget, naha bet beda ti sasari, rag eureun heula ninunna. Da kitu we Dayang Sumi mah ninun jeung ninun we pagawean teh tu harita teh. Diganu eueuh deui nu lain, iwal ti ninun jeung ninun sanajan di tengah pileuweungan. Tapi manehna eureun heula harita mah. Terus leumpangan di jero saung, alak ilik nitenan kaayaan di sabudeureunana, tapi da taya robahna. Tatangkalan anger rajeg, dangdaunan anger gomplok, angin leutik ngahiliwir.
1: Nu Maha Agung, nanaon jadi cukang lantarannya? Nah eta sarto mani ganding-ganding teuing disarada, tara-tara ti sasari, sora nabet mata keung di aduh ieu teh.
0: Kitu cek Dayang Sumbi bari terus ngadaweung di lawang, sukuna ngarumbay panon nyawang kana sela-sela tatangkalan, anu kacida kekep jeung kerepna, anu remet tangkal kai ting lengeceng nunyuk langit. Keur kitu cungungung sada ajag babaung, gaur sada maung ngobahkeun pangeusi leuweung atuh puguh we, matak ngarenyak ngajenghok, matak ngaloroncon tuur, matak kabur pangacian. Sato gede sato leutik geus pada apal kana sora si belang, ting beretek ting serabat lompat patarik-tarik kapur paburu-buru. Neangan penyemputan sieun pasaranog jeung si raja leuweung, tapi ari Dayang Sumbi mah saeutik oge teu boga rasa sieun. Anggur dengdek ngadedengekeun sora maung, naha ti mana pernahna? Kaayaan Dayang Sumbi harita geus teu sieun teu keueung, sasat top badag top maung ngabelaan kayakinan.
1: Keningnya kasaguran Kangjeng Raja teh makhluk di dunia teh loba rupana, anu gede anu leutik, nu bageur nu galak, tapi naha nahanya asalna ti tempat anu sarua, oge nahanya eta sato teh baris mulang ka asalna anu sarua.
0: Pertanyaan Dayang Sumbi anu sarupa kitu geus lain sakali dua kali, tapi meh unggal mangsa unggal waktu ngagoda kana alam pikiranana, minuhan udeg jeung pamikiran Dayang Sumbi waktu harita. Bosen ngalange gap deui kana tinunan, suku nojer cangkengna di pasangan hanca kop kana taropong, seor sorolok kep ditewak ku leungeun kenca, gap kana barera, kentung kentung kaprak, kentung kentung kaprak. Ninun bari ngawih ngahariring, ninun bari jumerit ka Gusti Nu Maha Suci, ninun bari naneda piwuruk, neda pituduh, hayang terang kana naon-naon nu can kanyahoan, hayang mukakeun lalangse anu misahkeun antara poek jeung caang. Dayang Sumbi jalma biasa, tapi gumlarna kadunya luar biasa. Sikepna aneh, cita-citana beda jeung batur. Dayang Sumbi hayang malikan alam ka tukang, hayang nyawang kajadian anu kungsi ka alaman ku dirina. Sok sarajan eta teh kasebut mustahil sabab hese kabina-bina. Kumaha pipeuteunanna hayang nempo dirina dina mangsa digelarkeun ka alam dunya? Tangtu hese maluruh indung jeung bapa anu teu puguh galurna, teu karuhan laratanana. tapi dayang Sumbi kekeh hayang ngukakeun lalangse hayang ngabuktikeun naha nya Rusia hirup teh anging anu kawasa anu kagungan, naha nya manusia jeung makhluk sejena taya bedana, naha nya sakurnu kumelip di alam dunya diatur ku Sang Maha Pencipta, naha nya diri jeung badan sakujur teu daya teu upaya, naha nya aya anu ngusik malikeun ieu sakabeh hayang karasa ku sorangan. Ulah ngan ukur eceuk, eceuk beja. Sababna jan datang nanti Kangjeng Raja Sungging Perbangkara, dayang Sumbi can bisa narima, can bisa narima sagemblengna kana eta pamanggih. Sabab asa mustahil piraku aya bayi bisa lahir teu karena indung bapa. Piraku anak manusia gular-goler di tengah alam, saha anu ngagelar keunana, anu ngayuga keunana. Nasib layang Sumbi teh mahiwal beda ti batur, nah enya eta teh atawa cek beja. Ayeuna dayang Sumbi hayang ngabuktikeun ku sorangan. Nahanya pangeran teh maha goib jeng ajaib, eta kajaiban hayang kapangih ku sorangan. Ulangan ukur cek beja, nahanya sifat makhluk teh sarua, sabab asalna sarua. Dayang Sumbi hayang ngabuktikeun ku sorangan. Bibejang Kangjeng Raja Sungging Perbangkara, kudayang Sumbi kadenge keneh nong toreng dina celikna. Yen cenah manusia, ulah mikiran di mana asalna datang. Sabab harkat darajatna moal ngurangan, sanajan tiri pikiran oge harkat darajatna eta manusia moal ngurangan. Sok sanajan tepuguh inung bapana, sabab pangeran maha kawasa, pangeran maha tingali, pangeran maha uninga, pangeran maha murah, pangeran maha murah jeung wijaksana. Kajadian lahirna manusia jeung kajadian mautna manusia, dua hal anu teu bisa dipungkir. Awal akhir bakal kaalaman ku sarerea keur naon di pikiran. Da kabeh ge kersaning yang widi, ieu kabeh hayang bukti hayang kasaksi naha nya aya manusia bisa lahir ku cara anu di luar kebiasaan, naha nya bisa gumelar ku jalan anu teu umum jeung batur. Ieu dayang Sumbi hayang ngalaman sorangan supaya bisa nganelan keyakinan jeung kepercayaan ka Sang Maha Pencipta anu ngusik malikeun jeung nangtayungan sakabeh makhlukna.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti itu mana link kita?
3: Di Cihideng.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tahu sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha ta ieu?
3: Lah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mati.
3: 2012
2: ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alpa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Iya, tos teu aya cangkeul tos hilang gitunya.
2: Ayeuna namanya.
3: Seueur we pun anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa, iya we gitu. Ngan ayah kene benjolan kan tos salit deh.
2: Salit deh nya. Mohon. Insyaallah mudah-mudahan.
3: Mudah-mudahannya.
2: Kualeras. Ayah kesan deh, teh kang ngomit teran kamu dangu supaya sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nuga duh penyawat seperti tos abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sare atna ieu.
2: Ayah karaos nanya. Oh. Sehat salamina
3: teh nya. Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sare atna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku sare atna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 80

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
2: Suka berair
1: ini ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
2: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi.
2: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an lah.
1: 20 hari. 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes iya, betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan

0: produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Pertanyaan ngeunaan hirup, ngeunaan maut, ngeunaan nasib manusia, darajat makhluk ngeunaan lahir, batin, goib jeung sajabana, eta kabeh kasebut perkara-perkara aheng pikeun Dayang Sumbi mah. Tapi bakat ku panasaran, kekeh hayang bukti kanyahoan, hayang karasa ku didina. Ngan sakapeung sok nanya deui ka dirina pribadi Dayang Sumbi teh.
1: Nah, aing bakal bisa, aing bakal bisa, aing bakal nyaho, aing bakal bisa neuleuman hartina hirup jeung maot. Nah, bakal bisa ngojayan alam ajaib jeung kaahingan. Nah, bakal bisa ngalaman mujizat kajadian anu di luar pikiran manusia. Nah, bakal bisa ngojayan sagara alam goib anu kacida jauhna.
0: Kitu ceuk hata Dayang Sumbi. Dijawab ku hatena keneh.
1: Bisa juga nama. Bisa, yakin aing kudu bisa.
0: Seor sora taropong, kentrung kentrung keprak, kentrung kentrung keprak, sora barera leungeun terus digawe. Alam pikiran ge teh cicingeun. Terus-terusan muter ngudag-ngudag cita-cita anu aheng, anu mustahil bisa kahontal, malah sakapeung sok nanya deui dina hatena.
1: Kernaon, kernaon make hayang nyaho anu poe, lamun dirina aya di tempat anu caang. Nah, make los-los ka tengah alas, mun diri keur senang-senang di karaton. Nah, nah make jeung hayang tempat anu poe. Lamun urang ke tempat nusaang. Nah,
0: kitu diantarana dijawab deui ku dirina pribadi.
1: Tapi perlu, perlu pisan manusia kudu nyaho kana asalna tadi. Sabab moal bisa wawuh jeung pangeran anu nyiptakeunana mun teu nyaho kana asal mu asalna. Tapi rekumaha bisana, rekumaha bisana nyaho kana asalmu asalna. Mun dirina sorangan teu nyaho ka indung bapa, kumaha, kumaha bisa nyaho kana asalmu asalna. Lamun model kuring teu nyaho ka indung bapa anu jadi cungkak lantaran kuring gumelar ka alam dunya. Nah, mungkin manusia gelar kitu bae teu karana aya perantaran indung jeung bapa. Aduh, asa mahiwa. Jadi mun kitu aing beda jeung batur, istuning teu wajar, teu wajar. Da kuring mah kapanghin oge tina jero rungkun di leuweung. Oma-omaan gagawuran. Kokoakan maksudna teh kapanggih ku paman lengser cen harita. Bari kuring teh saha nepi ka ayeuna oge teu nyaho indung jeung bapa, malah tong beuning bapa. Indung anu ngaberejelkeun awak kuring oge teu apal. Saha?
0: Sorolok, seor, kentrung, kentrung, barera nemalan. Dayang Sumbi kitu jeung kitu bae debatna batin Dayang Sumbi. Pertanyaan bulak balik didinya keneh, geus sabaraha poe misahkeun diri di jalma rea. Tapi kalangkang nu kawasa can katenyo keneh wae. Kalangkang Allah Ta'ala can katenyo wae. Lalangse kagoiban can kasingraikeun. Tapi Dayang Sumbi teu ponok pangharepan, terus mikir, mikir, mikir jeung mikir, teu aya kenatna. Hate panteng keyakinan dina hiji mangsa, pangeran anu maha uninga, pangeran anu maha uninga baris nurunkeun ilham ilapat atawa lambang kajaiban bukti kakawasaan Sang Maha Pencipta. Hawa leuweung karasa panas, angin leuweung ngadadak sirna, harita panon poe geus manceran. Panasna beuki moreret, manina reptep, cukut-cukut di tegal pamoroan lalayu, dang daunan lempeuh kawas karerap, manuk-manuk tingkalayang tingkoloyong, mubus kanubuni, milih tempat anu iuh, tekuatin ku hawa panas. Tapi Dayang Sumbi mah temirosea kayaan kitu teh. Terus we ninun, terus nganteur lamunan. mapai sawangan nuturkeun alam pamikiran anu beuki lila beuki jauh, jauh teu puguh tungtungna, anggang teu puguh watesna. Dina kaayaan panas kitu, kocap di hiji rungkun, aya anu keur nagog bari ngahegak, letahna ngeler, ceurina rancung, matana rarat-reret kawas aya anu diteangan. Ceguh ngagogog. Kuniang cengkat terus ngabig-brig lompat tinggalkeun eta tempat. Tayuhna bae karasa keneh hareudang bayeung yang meureun eta teh terus pindah neangan tempat nu iuh anu sakira merenah pikeun reureuh. Gerobas kana bala kacreng ngaluncatan catang terus ngabig-brig deui eta makhluk teh tayalian iwalti sato hewan wujudna anjing ngarana si Tumang. Bibalila si Tumang anjok ka kolong saung jangkung, karasa rada seger di dinya mah, koloyong bus ka kolong saung, gog cumagug, letahna ngelel napasna ngahegak. Di luhureun saung datangna teu jero saung aya nu keur disada. Trung trung prak, trung trung prak, ari kentrung kentrung keprak, seor sorolok, kentrung kentrung keprak, kentrung kentrung keprak. Si Horeng Dayang Sumbi terus ninun, sora bareda teureun-eureun, taya kabosen taya kacape. Lantaran ninun teh ibarat panglipur kalbu pangbeberah kana mana. Waktu teh teu karasa nyerelekna. Ari bari ninun mah dina uteuk Dayang Sumbi ngalangkang deui sawangan buah pamikiran anu keur rungsing harita teh.
1: Keur naon aing teh make hayang mukakeun lalang si gaib. Aih panhayang mangihan jujutan antara lahir jeung batin. Antara hirup jeung paeh aing inget keneh kana kasauran Kangjeng Raja yen sakabeh makhluk teh sarua. Sarua dina asalna, sarua kana tempatna mulang, taya anu beda, taya anu istimewa. Jaga di akhir bakal mulang ka tempat anu sarua, nyatana ka pangeran anu maha tunggal. Tapi nu kapanggih karek lahirna. Aing hayang nengok ku panon sorangan. Batina, goibna, kaagunganana, kaluhuranana, kakawasanana, kapangih ku jiwa jeung ragana pribadi, pribadi aing sorangan.
0: Ceuk Dayang Sumbi regeureun heula ngarakuh narik napas panjang, gap deui kana taropong, sorolo, seor, kentrung, kentrung, kentrung, sora barera meupeuskeun kaayaan cempringna di eta leuweung.
2: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pali mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Ese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya yang kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin. Sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio Peace.
6: Sahabat sehat, keluar.

0: ipat-ipatan parantos haat kacida rek mahanan para man keur pelayan anu baris ngabantu dina sagala rupa hal hanya kal make ditampik atuh make ditolak teu ditarima kumanehanna cacak lamun ditarima mah meureun ayeuna teh aya citaheun aya puntanganeun moal susah nitah moal bingung tadah tuduh moal keueung cuang cieum.
1: Nah bet ayah bae atuh mun bareto daek dibarengan ku para emban meureun moal kieu-kieu teuing istuning hirup nu ngali sorangan di jero leuweung kumaha geus

0: lantaran keur sakitu bayeung yangna geus keur sakitu hareudangna keur sakitu nahnaena bet datang angin anu mepene beki hoream lumampah beki seungah ngudaran alat ninun beki sungkan nyokot taropong atuh ngalamun lila-lila kawasan teu sadar bet pok ngomong teu dipikir heula pi balukareunana dayang Sumbi teh rasa maneh di tempat hara-haraeun eueuh batur istuning jero leuweung tutupan atuh eueuh manusa hiji-hiji acan da puguh leuweung anu dijaga atuh istuning leuweung geledegan anu aya iwalti sato-sato leuweung jeung tangkal kai anu rajeg garede jaranggotan eueuh jelema sejen iwalti manehna sorangan.
1: Aduh, kudu kumaha ya aing pilakuan dina kaayaan kieu lamun tema aya anu bela satia nu nyodorkeun toropong ayeuna ka dieu kana luhur anggon mana temen bungahna hati aing ieu teh
0: kitu pokna terus tangah bari peureum ngararasakeun nikmatna tiupan angin anu ngahiliwir pok deui nuluykeun omonganna teu karasa dayang Sumbi teh bari setengah sadar setengah henteu
1: mun teh mah aya anu nyodorkeun taropong ti handap ka ieu luhur anggon lamun teh mah lalaki rek dijieun salaki ku aing lamun lalaki rek dijieun salaki lamun awewe rek diaku dulur pat ku hinis sama pahit sama manis moal weleh babarengan
0: kitu kecap dayang Sumbi hiji kecap anu moal pisah dipulung deui sabab kacida hesena eta teh kecap teh hiliwir angin beki tarik dang daunan ting aroyag seah ngaguruh kawas anu miru nyaksian kana ucapan dayang Sumbi anu karek kedal harita manuk recet di sarada surili pating jererit monyet gandeng ting karoek patemalan kocapkeun si Tumang ngarupakeun anjing anjing anu aya di leuweung anjing hideung jangkung gede hideung meles anu harita keur ngaredeuhkeun kacape di kolong eta saung puguh ngaradak curinghak atuh tangah bari molohok napasna beuki ngahegak sorot panon bangun bunga si Tumang teh lamun cara manusa mah si Tumang teh surak bakat ku bungah lantaran ngadenge janji dayang Sumbi anu luar biasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih pali mana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sapertos ka daya perubihan gitu satu sabi ngomsumsi alfa propolis ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yena
2: bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae pak nu dirawas pak
3: nah yena alhamdulillah lah pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raosin gitu iya raosin inti nama lah
2: ibu kumaha ninggal bapak saatosna konsumsi alfa propolis pak
4: ya katinggal nama sehat alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis
2: bapak nembe seep seberapa botol pak
3: ayo nanti badai majang kaduanya umum iya mah
2: bapak penggunaannya kumaha pak saya dijuntan
3: upami abi pribados mahnya ngonsumsinya sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu
2: bapak uninga alfa propolis di manten pak
3: di radio
2: bapak beli ayah anu pesen kan anu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos bapak
3: ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna
2: hatur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatos na konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
3: amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan

0: Pos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
0: 102,4 Radio Peace FM.

0: kocapkeun. Situ mang ngarupakeun anjing, anjing anu aya di leuweung, anjing hideung, jangkung gede, hideung meles. Anu harita keur ngaredeuhkeun kacape di kolong eta saung. Puguh ngaradak curinghak atuh. Tangah bari molohok, napasna beuki ngahegak. Sorot panon bangun bunga situ mang teh. Lamun cara manusia mah situ mang teh surak bakat ku bunga. Lantaran ngadenge janji Dayang Sumbi anu luar biasa. Lisan anu matih ngandung harti. Kieu meureun mun cara jelema mah ngomong situ mang teh.
1: Aduh, lakadalah eta janji putri. Teu salah kitu. Cenah lamun lalaki baris jadi salaki. Lamun awewe baris jadi pibaturun hirup jadi dulur. Aing ngarupakeun anjing. Aing teh lalaki anjing jar. Luar biasa eta putri. Teu salah kidunya. Aduh. Sedengken pan ari putri mah nyariosna oge meureunan bakal mati. Sacidah metu saucap nyata. Eta janji ta, janji kana dirina.
0: Kitu lamun cara jelema mah, lamun bisa ngomong eta situ mang teh. Atujung nangtung terus tangah ka pelebah lawang saung. Cegu, cegu ngagogog. Buntutna kupat kepot saolah-olah hayang nyarita. Yen si Tumang sanggup nyumponan pamenta Dayang Sumbi. Ari Dayang Sumbi teu ngarti kana bahasa anjing. Teu nyaho kana maksud omongan sato. Jongjon we Dayang Sumbi teh ngararasakeun hiliwirna angin leutik satengah teu sadar kana naon-naon anu geus diucapkeunana. Atuh teu mirosea ka si Tumang nu disada kacida sumangetna lantaran sanggup ngajalankeun pamenta Dayang Sumbi. Cegu, cegu, gugek, gugok, gugok, terus ngajegugan harita teh anjing teh. Si Tumang disana beki tarik, buntut na kupat kepot, geus kitu huluna tungkul. Irungna ungas ingus ngadeketan taropong, cegu, cegu. Si Tumang ngagogokan deui.
1: Ah, lakadalah iya. Geningan taropong nanti jauh. Ukur melepas murak terluhur saung. Aduh. Ieu meureunu dimaksud ku putri teh.
0: Tapi ayeuna mah bari melong kana taropong si Tumang teh. Geus deket gep digegel. Jep jempe gajreng luncat kana golorog. Kalacat mancat srog kagigireun Dayang Sumbi. Anu masih keneh ngadayag dag bangun tumanina. Barang red kalawang preh aya anjing cumagug, anjing gerejangkung, anjing hideung. Dina sungutna aya teropong digegel, kebeg Dayang Sumbi ngarenjang sarta kerkebeg. Reuwas anu tai papadana. Sajongjongan mah tolohok mangkadu, rarasaan teu paruguh. Asa dina pangimpian, apan di jero leuweung. Aya di leuweung mah moal mungkin aya anjing, anjing lemur. Diga si Tumang, lamun ajag mah kaharti, ajag serigala nu jiga anjing teh aya di leuweung teh. Tapi imapan anjing kampung si Tumang, warnana hideung meles, tapi gede jangkung. Dina hatena tumanya,
2: aduh, ieu anjing dagang naon losot ka dieu? Duh. Make aya anjing, heran apan teu ngadenge aya anjing di dieu teh. Kadengena suarana wungkul tadi oge.
0: Kitu gerentesna, tapi ras inget kana ucapanana, gebeg lenyap.

0: tersabar. Ari dayang sumi beki gugup tepuguh rasa, tanangga beki leuseuh, barera asa beurat, asa hese diheumatkeunana. Tungtungna dayang sumi lungse, panon caninak-nak, pok ngomong bakat ku jengkel.
1: Anjing kasebelan teh sia. Nah sia teh eueuh teuing kasieun, sia teh kurang ajar. Nah tuh, nambet ngajadog wae di dieu. Da aing mah teu ngonang. Halik nyingka masih jauh. Ulah deket-deket ka aing. Halik, halik si anjing, halik.
0: Kitu ceuk dayang sumbi. Terus kukulutus nitah nyingkah ka si Tumang, tapi si Tumang tetep naken teu daek init atuh harita teh.
2: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos penyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario Sangkuriang kaberangan karangan Kiliksa bagian ka-21 urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios.

0: kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Mang Aba.
1: I don't know what I've done.
2: Muslimah, sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026 jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dupi ya teh sarang saha namina?
6: Panana.
5: Bapak Nana teh timanten?
6: Tikira Payung RT 2 RW 16.
5: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
6: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
5: Tos sabaraha lami?
6: Atos 10 tahun langkungan we lah.
5: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
6: Laras, aya karaosna kitu.
5: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
6: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
5: Bapak teh saeb sabaraha botol?
6: 5.
5: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
6: Aya.
5: Kumaha karaosna?
6: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
5: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
6: Nah, mudah-mudahan gitu.
5: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
6: Aya. Bilih aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
5: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000.

0: Dadang, siswa 49 tahun.
1: Bapak linggih paling mana, Pak?
0: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
1: Tadi dinten damel naon, Pak?
0: Abdi ngajahit sadi dinten pada melan teh.
1: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
0: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
1: Biasana upami eta panyawat atos karaos, kumaha, Pak? Jantenna.
0: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng
1: mun paregel gitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
0: Ke dokter mun diurut kantos.
1: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
0: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
1: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya?

0: Sobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, Man. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kalina.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip
2: cenah. Alhamdulillah ayeuna mah sareng senang ngaleut nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deuing
3: nya eno mah
2: da kapade mah kot malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya bilih eno sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: larang
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Online konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hiji RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui Kang ya Bapak atau Kang Yayun Sanes?
1: Kanggo abdi sareng kanggo pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio PIS?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa favorit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana sataun setengahan anu beratna mah penginten sataunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atasna kitu ayeuna nuju berobat.

0: alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
0: Nah, ayah nama badan mah darah raos gitunya. Sampai antai ayah burung kaparengke ayah nama terus raos. Saya kantun pak alna sekedik deui teh.
1: Bapak nembe CF seberapa botol pak?
0: Nembe sabotol.
2: Ayah nate badeng mesa
0: anu kedua.
1: Bapak konsumsinya kumaha pak?
0: Enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo weh genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat seputus bapak. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
0: Nah ayah namanya pami anu gaduh panyawat seputus bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayah nak terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim. Anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM. Peace
1: Radio
0: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey, everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh Bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Paling aya nyek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku Bapak mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyeludeud dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Munda. Sami darah sami tiba yeuna aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan Pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos Bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya Minya.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya Minya.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Iya.
2: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
3: 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ngawartosan.
2: Oh ngawartosan.
3: Nabi kebian kan dia alhamdulillah.
2: Laras gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya padaran teh panas ya.
2: Pada rantai panas angin tehnya, mohon jadi nggak batu pangin tehnya nggak batak. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah itu tuh urte.
2: Rorong kujutan pangin tehnya.
3: Biasa gugah itu di na iya tak tadi nak di sebang teki.
2: Mohon sabar alami ya tan nuju. Karena itu salapan sasi.
3: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis sate acananya.
3: Nah.
2: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang sena ngalut kumaha tau.
3: Raos ya.
2: Kamari nguping warto sahur si ato dua dintenya setelah ayah acananya.
3: Nya.
2: Lu nge acananya ke babu acananya.
3: Nya. Kamu anak meni ya. Dah tekaraos teh ya.
2: Mohon alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngalet alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
3: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karajuan asa digerihan ieu teh teh asa cocogan gitu
2: teras teh sarang-sarang ngalet ieu mah alhamdulillahnya
3: alhamdulillah ieu teh
2: sabara kali sadinten ngalet teh
3: tilu kali kamari mah
2: teh ieu
3: teh ayeuna mah eta tos meningan
2: alhamdulillah mah. Siapa tetes ngaleut teh kemari?
3: Tilu genep tetes kene sadintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngaleut
2: genep tetes.
3: Genep tetes.
2: Tilu kali pangintennya? Tilu kali.
3: Tilu kali.
2: Oh, berarti
3: mun meh sare.
2: Berarti 18 tetes ya sadinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar, nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya, gitu.
0: Mohon, janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah, nume sabotol kita jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon.

0: Teul gitu, ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus sayang
1: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
0: munda sami dan darah sami tiba yun ayah liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahan anak
1: bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali pak
0: sementara wisma ada sesisa umpan paling maghrib genep tetes nyabade ya subuh genep tetes
1: dua kali dua kali banyak sedintan bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya
0: botol kedua mohon
1: mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal ya dilekenan pak konsumsina
0: insya Allah gitu
1: bapak bila ayah pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak ya mangga pak
0: ya ka anu ngagaduhan panyawat seperti bapak gitu kebian lah ku alpa da ku bapak oge ayah karaosna gitu
1: aturan nuhun pak Solehudin pido ati abdi banyak mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
2: jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa anda dapatkan di radio PCFM di jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis Jawa Barat untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860 sekali lagi untuk informasi dan penjualan produk anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

dengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Radio Peace sesaat lagi akan mendengarkan Dikoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di...
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
2: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena setahunan langkung.
2: Salama iya, ibu pengobatan. Batang yang wanawan wae, Bu.
3: Ah, gak usah gala rupi, obat mah gitu, terus kadoer atos.
2: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapokan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan iya terasa damang gitu kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga nguping tina radio, Radio Pis Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, pidoa ti abdi mudah-mudahan

0: atas tak konsumsi ia landung jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki ogi tambi lancar punya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya

0: pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sareng bapak saha, Pak?
4: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
3: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
3: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
4: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
3: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
4: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lumpat ka WC teh nya, Pak. Lumpat ka

0: sareng istri, alhamdulillah janten rawesen. Karena lamung, alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Itu parah-parah ting. Aisa tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun pak?
0: Abi 50-an pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
0: Atau sedua badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha pak sadidinten?
0: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga timanten pak, jamu tetes alfa propolis.
0: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggupku iya ku propolis cobian cina ABG, bapak abi cina setruk alhamdulillah dalapan sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
0: Ya itulah cebit teh abi bade meser lah cina nyobian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah pak
1: alhamdulillah ya Allah alhamdulillah Pak Dadang. Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga pak.
0: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralihnya pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, bapak hatur nuhun karena kesaksiana, video artinya pak, mudah-mudahan saat
0: amin, amin, mohon.
1: Polis, bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net
2: www.radioprssandijabar.net
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: BPBD Banjar salurkan ribuan liter air bersih di tengah kemarau. Lampu navigasi merah di pintu muara Cikidang Pangandaran patah. Perbaikan mendesak bagi keselamatan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
8: Kilas Radio.
7: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
9: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjar terus mendistribusikan air bersih kepada warga yang terdampak musim kemarau. Kamis 30 Juli kemarin, bantuan disalurkan ke wilayah Pengasinan Desa Binangun, menyusul permohonan dari pemerintah desa setempat. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Banjar, Solihin Sukriyatman, menjelaskan dalam satu kali pengiriman pihaknya menurunkan 5.000 liter air menggunakan satu mobil tangki. Bantuan itu untuk sekitar 250 warga yang sumber airnya mengering. Menurutnya, secara total selama sepekan terakhir BPBD sudah menyalurkan 35.000 liter air bersih untuk sekitar 800 jiwa di Desa Sukamukti, Hegarsari dan Binangun.
10: Distribusi air yang tadi itu adalah sesuai permintaan dari Desa Binangun. Di daerah Pengasinan kami mendistribusikan 5.000 liter. Satu kali berangkat itu kita satu tangki itu bawa 5.000 liter. Permintaannya adalah untuk 250 jiwa dan kami sudah distribusikan tadi siang. Sebabnya karena sumber air yang ada di lokasi tersebut mengalami kekeringan.
9: Solihan menambahkan BPBD akan terus memantau dan siap mengirim bantuan lagi jika persediaan habis. Penyaluran dilakukan sesuai permohonan melalui pemerintah desa.
6: Lampu navigasi berwarna merah di pintu masuk pelabuhan muara Sungai Cikidang rusak parah akibat gelombang tinggi sejak sepekan terakhir. Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran Sakyo Andrianto menjelaskan tiang setinggi belasan meter itu masih berdiri, namun struktur penopang di bagian bawah sudah tidak stabil. Sakyo, Sabtu 1 Agustus menyebut,

0: Menara Suar navigasi itu terletak di ujung pemecah gelombang Muara Cikidang. Karena berada di titik krusial dan langsung terpapar gelombang, penyangga sementara tidak bisa dilakukan. Terkait kerusakan itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan navigasi Cilacap, bahkan tim navigasi sudah turun ke lokasi untuk pengecekan. Menurutnya, percepatan perbaikan dinilai mendesak. Karena lampu navigasi ini berfungsi sebagai panduan utama nelayan agar terhindar dari bahaya di sekitar pemecah gelombang.
1: Yang patah sementara kami laporkan ke navigasi ya, karena itu kewenangan navigasi dari Cilacap dan memang sudah dikontrol dan juga mungkin secepatnya akan segera dibetulin ya. Memang itu sangat tidak mungkin ya kalau itu untuk dipasang penyangga lagi karena keadaan lift itu di ujung pemecah gelombang. Kemungkinan itu bisa saja untuk dirobohkan atau diperbaiki ya secara profesional karena memang di ujung pemecah gelombang di pengkolan Muara Cikidang atau di samping pintu masuk Muara PPI Cikidang.
0: Masjid Hidayatullah di Dusun Jalatrang, Desa Cimari, Kecamatan Cikoneng, Ciamis diresmikan Kamis 30 Juli. Peresmian ditandai dengan doa bersama dan penandatanganan prasasti. Masjid megah berlantai dua ini merupakan inisiasi AKBP Hidayatullah. Saat pembangunan, ia menjabat Kapolres Ciamis. Dalam sambutannya, Hidayatullah yang kini bertugas sebagai Kabag Dalpers Polda Jawa Barat menyatakan ungkapan syukurnya pembangunan rampung. Dirinya berharap masjid bermanfaat luas bagi warga Cimari khususnya Dusun Jalatrang. Tak hanya untuk ibadah, ke depan masjid juga diproyeksikan menjadi pusat pendidikan Islam dengan rencana pendirian pondok pesantren.
2: Masjidnya dua lantai, ya mudah-mudahan lah ya masyarakat bisa digunakan sebaik-baik mungkin, dijaga dan dirawat. Bahkan saya sampaikan apabila nanti ada kendala, tolong hubungin saya, kita bisa bantu sama-sama. Ya harapannya tentu tadi sampaikan Pak Gus Latif ya, bahwasanya ke depan kita akan bentuk juga pondok pesantren yang untuk menampung anak-anak ya, untuk belajar di pondok pesantren di daerah Tuhan nanti ya, mudah-mudahan muncul sosok-sosok kiai-kiai tingkat daerah, kabupaten maupun nasional dan internasional yang mengharumkan nama Indonesia lahir dari Ciamis. Kita sama-sama ketahui Ciamis merupakan salah satu kabupaten santri ya. Di sini banyak pondok pesantren.
3: Kilas Radio.
4: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
6: www.radioprssnijabar.net.
5: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Dua kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur menggegerkan Jawa Barat dalam dua pekan terakhir. Di Pangandaran, seorang paman berinisial K, 50 tahun, ditangkap karena diduga mencabuli keponakannya 14 tahun yang tinggal bersama sejak orang tuanya meninggal. Kasus terungkap setelah korban berani lapor lewat WhatsApp ke kakaknya. Sementara di Ciamis, seorang ayah tiri berinisial H, 38 tahun, ditangkap karena menyetubuhi anak tirinya sejak SD kelas 5. Aksi itu dilakukan 15 kali selama 3 tahun dengan modus bujuk rayu dan ancaman. Menanggapi deretan kasus ini, Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Jawa Barat atau Rinanto menyebut, kondisinya sudah masuk krisis sosial. Dari 1.400 kasus yang ditangani KPAID, 78% adalah kekerasan seksual dan 92% dipicu lemahnya pola asuh di keluarga. Menurutnya, pelaku mayoritas orang terdekat seperti ayah, paman, saudara. Banyak orang tua lalai memberi edukasi soal batasan tubuh. Akibatnya, rumah yang seharusnya paling aman justru menjadi paling berbahaya bagi anak. Secara mendalam, berikut kutipan penjelasan Ato Rinanto.
3: Terkait dengan maraknya kasus kekerasan seksual di wilayah Jawa Barat, tentu ini menjadi perhatian bagi kita semuanya. Karena urusan anak bukan hanya semata-mata urusan KPAID, urusan pemerintah, urusan polisi, dan urusan organ-organ pemerintah yang lainnya. Tapi melainkan ini adalah sudah menjadi masalah bersama. Yang pertama mungkin kami juga cukup prihatin di Jawa Barat akhir-akhir ini kekerasan seksual kepada anak hari ini mengalami peningkatan yang cukup tajam. Dan setiap pelaku biasanya memang dilakukan oleh orang terdekat, bisa ayah kandung, ayah sambung, kakak ipar, kakak kandung, paman, dan lain sebagainya. Dari data yang kami miliki, kasus kekerasan seksual ini nanti bisa dikonfirmasi ke tiap-tiap polres kota dan kabupaten selalu saja mengalami tren peningkatan dan masih saja mendominasi kasus-kasus yang hari ini ada di Jawa Barat. Yang selanjutnya, yang menjadi pemicu secara keseluruhan kasus kekerasan seksual ini pemicunya adalah dari pola asuh. Dari data yang kami miliki, dari 1.400 kasus yang memang apa kami tangani, di mana kami mendapati 78% itu adalah kasus kekerasan seksual dan pemicunya 92% adalah dari pola asuh. Pola asuh ini menjadi penentu, menjadi penyumbang terbesar terhadap kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun yang di dalamnya adalah pola kekerasan seksual. Orang tua kadang-kadang lalai di dalam pola memberikan pendidikan dini kepada anak-anak ketika anak itu sudah mulai puber atau anak itu sudah mulai mengenal atau ada hasrat-hasrat tertentu. Sejak dini orang tua lupa menanamkan pendidikan bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh. Ini kadang-kadang menjadi faktor pemicu. Kemudian yang berikutnya adalah tentu butuh intervensi dari pemerintah untuk bisa lebih masif. Seperti kita ketahui sendiri, hari ini saya melihat keberpihakan pemerintah masih setengah-setengah. Dalam arti bahwa infrastruktur di kita sudah bagus, ada UPTD, PPA di tiap-tiap kota dan kabupaten. Tetapi di dalam memberdayakan organ-organ yang ada di desa ataupun di kelurahan, ini masih sangat minimal. Sehingga harapan saya, pemerintah bisa masuk ke dalam sendi-sendi keluarga untuk bisa memberikan strategi yang jitu untuk berbicara dengan stakeholder terkait, dengan ahli-ahli terkait, bagaimana pemerintah bisa hadir dalam kerangka memberikan benteng, memberikan penguatan kepada organ-organ keluarga. Ini yang saya pikir sampai hari ini masih sangat minimal peran dari pemerintah.
1: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
1: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, nah, amin. Gitu.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
8: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali amin, sehat, amin. Normal lagi, gitu.
8: Amin, amin.
7: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
3: Ibu Aya Dede.
2: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
3: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
2: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
3: Ngajahit.
2: Ayeuna yuswa saberapa taun Bu?
3: 48.
2: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
3: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
2: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
3: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
2: Sateuasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
3: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
2: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
3: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
3: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya naon.
2: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
3: Di radio.
2: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, jantan tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
3: Amin, amin ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, nina, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
6: Ibu Sartona.
5: Alamatnya Ibu.
6: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
5: Ibu, nama Nukarawas, saya acana ngalikin Alpha Propolis.
6: Saya acana ngalikin Alpha Propolis.
5: Nukarawas,
6: nah, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
5: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Saya atas nengal Alpha Propolis kumaha ina kamajeng anak bu.

0: tugas bu dikereuyeuhnya bu yang dikereuyeuh ngaleueun apa-apa budaya saya kamajengan. Tapi ajakan ya bu, ajakan kanggo warugi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngaleueun apa-apa polis bu mangga.
1: Kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser apa poris.
0: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA? Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: Tesa?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara.

0: dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
2: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
2: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
0: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
6: Aja.
5: Mohon, linggih di mana Bapak?
6: Cikoja Bendungan.
5: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
6: Desa Waluran.
5: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
6: Benjolan.
5: Benjolan?
6: Renyam-renyam remati.
5: Oh, remati kebanyakan.
6: Iya.
5: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
6: Renyam-renyam panas.
5: Mohon teras.
6: Teras. Napas nyesek.
5: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
6: Atos 2 tahun.
5: Tos 2 tahun mohon. 2 tahun. Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon sabar botol Bapak?
6: 2 botol.
5: 2 botol. Tah teras anu benjolanna kumaha? Aina aya henteu bawa benjolan.
6: Hilang, benjolan hilang.
5: Terus ayah ini namanya?
6: Ayah,
5: hilang.
6: Panas-panas itu ayah.
5: Sesak napas itu ayah?
6: Ayah.
5: Alhamdulillah mati?
6: Itu ayah.
5: Alhamdulillah.
6: Sehat.
5: Jantan sehat sadayana ini namanya?
6: Sehat.
5: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sering senang terlandung alfa propolis itu kumaha harita Pak?
6: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayu, panas.
5: Mohon. Sabar alami ya Pak?
6: Sewerwe, sadinten.
5: Sadinten reaksi nantinya?
6: Ya, sadinten.
5: Nah, alhamdulillah ini namanya sering
6: sehat.
5: Alhamdulillah. Bapak ada saran tuh kang Onus ya Nes?
6: Syukur pami sepertos abdi ayona di dia.
5: Mohon.
6: Kado panyawat kio kio rematik karawas napa.
7: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul
1: renyum itu ye napasnya
2: sesak napasnya
1: lambung teu aya
2: alhamdulillah
1: sehat damat.
2: Sehatnya ya. Mohon bang panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya
1: ya.
2: Mohon bapak aja aturun ya
1: ya sami
2: mohon mangga assalamualaikum pak.
1: Waalaikumsalam
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
5: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: para mitra sadaya. Kaayaan di Pasar Baru ku waktu ayeuna lumayan rame. Timimiti warung cikopi, tukang kolontong kios barabadan, jeung toko grosir. Kabeh eueuh nu teu sibuk. Masing-masing baroga langgan anu geus matuh. Ngan di antarana aya anu dagang ukur loba omong, tapi hasilna nihil. Model harita nu kaalaman ku tukang obral. Dina trotoar jalan eta pasar, kasampak aya dua urang tukang obral keur ngaromong patembalan. Nusa urang dagang parabot, jeung nusa urang deui dagang pakaian. Kadenge harita tukang obral parabot ceuleuweungan.
1: Harga obral, barang paten.
0: Lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kenyataan. Barang paten 100% anyar. Dijual murah, di obral pokona mah. Barangna kumpit, sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapis pot, pispot na aya. Pokona mah, dijamin kumplit, harga obral. Tului ditema ku tukang obral pakaian.
2: Di obral, harga murah barang weuteuh, kumplit segala aya. Kaos training, jas kameja, celana panjang, celana pondok, malah kutang rupa-rupa ukuran oge aya. Harga murah, di obral bea karep pokona mah.
0: Najan dua nana ceuleuweungan bea karep nanawarkeun dagangan bari jeung hargana di obral. Tapi weleh eueuh nu minat meuli. Aya nu nyamperkeun oge harita teh ukur rek nukeuran duit receh. Sigana dua urang tukang obral teh geus cangkeuleun ngomong. Atuh jep dua nana jarempe tuluy silih reret bari pabetem-betem.

beki dila melempang teh beki deket kan duaan. Atuh tukang obral teh, dua nana caruring hak, tului kadenge deui ngomong patembalan patarik-tarik siga tadi. Harga obral barang paten, lain catur tanpa bukur, lain carita tanpa kenyataan. Barang paten 100% anyar, dijual murah, di obral pokona mah. Barang nakumpit sagala kabutuhan rumah tangga aya. Piring gelas, cangkir mangkok, ember baskom, gayung canting, kapis pot pis pot na aya. Pokona dijamin kumplit, harga obral, harga obral. Cek tukang obral parabot ngomong deui siga ti heula. Tuluy sarua tukang obral pakaian.

0: ini bari nyabakan eta bar. Atuh tukang parabot teh kadenge nyikikik seuri. Nah, di sini ni zaman kiwari mah geus eueuh lampu Aladin atuh. Sarua nu kieu oge ni bisa dipake tampolong. Top tah diobral 10.000. Ngadenge harga pispot 10.000 teh sini ni ngahuleng. Najan bari rada asa-asa pok manehna nanya.
1: Ke, ari 10.000 teh sakumaha Ujang? Cing ieu pangitungkeun duit dewek. Aya 10.000 teh?
0: Kituna teh si Nini bari ngodok kutang, ku Siwal ngaluarkeun carecet bungkus duit. Bulu eusi carecet teh dikaluarkeun. Mana horeng eusina teh duit receh wungkul 100 perakan. Tukang parabot katempo kerung tuluy ngomong tegeug.
2: Geus ni, ari teu boga duit mah tong sok legeg hayang barang boli sagala. Geus rawatan deui duitna. Lumayan jang piparantieun ngerok tonggong.
0: Si Nini diomong kitu teh kalah kamorongos.
1: Naon? Baruk jang paranti ngerok tongong? Teu yahan sia. Yah, tong disebut Nini Warsih. Lamun teu kabual meuli tampolong mah, tong boro ukur tampolong. Najan kabeh dagangan Andika kudu dibeli oge, dewek masih keneh mampu.
0: Tukang parabot eleh geleng, manehna malik morongos.
2: Geus gandeng lah, jelema mah kumaha syariat. Yah, nu ngaran wakuwu moal bisa dibobodo. Geus halik.
0: Tuh, rek borong mah kasih alek tukang pakaian. Cenah mah loba kutang kurut kelong wewe.
2: Cocok jang si Nini mah.
0: Si Nini sigana diomong kitu teh, hatena kagetrik. Sarta teloba omong ceg manehna teh kana panci leutik nu ngagoler dina dasaran. Teu tatapa si Nini deui, ngan pelawar panci teh harita dipangpengkeun ka wakuwu.
2: Trok!
0: Eta panci teh nenggal pisan kana sirah wakuwu. Atuh kuak-kuakuwu harita teh nanggoat.
2: Waduh! Carol teh! Dasar Nini-Nini kasebelan. Awas ya, tungguan wawales ti aing. Dasar Nini-Nini boke. Legeg bae si ganung heueuh boga duit.
0: Si Nini diomong kitu teh teu nembalan, anggur koloyong init ninggalkeun wakuwu nu keur ngusapan tarang. Rag si Nini teh harita eureun leumpangna hareupeun tukang obral pakaian. Anu tayalian si Alek, mantan tukang dagang tahu. Rag si Nini teh nagok, tuluy leungeuna rumpu rampa kana rupa-rupa pakaian anu ngampar dina dasaran. Cek manehna teh kana calana lejing. Satuluyna kadenge manehna nanya.
1: Ari ieu stocking sabaraha duit, Jang?
0: Stocking cenah cek si Nini mah para mitra. Padahal mah eta teh calana lejing. Delek mata si Alek teh ngadelek kana beungeut si Nini. Bari rada baeud manehna ngarawel calana lejing tina leungeun si Nini.
1: Geus ulah ngorek dagangan. Si Jamu nyawe rek meuli.
0: Ngadenge si Alek ngomong kitu, si Nini teu tarima. Atuh gantawang teh si Nini nyarekan.
1: Ngomong naon sia teh? Naing teh direken awewe kere.
2: Yah, tempo.
0: Usual si Nini ngaluarkeun dompet tina jero sampingna. Tuluy dompet teh dibuka, anabreh teh duit sagepok ratusan ribu kabeh. Atuh si Alek ngajenghok kaget lain dikieuna. Malah wakuwu oge kuat kanangtung, hayang ngayakinkeun tetempoanana, ieu Nini Warsih boga duit loba. Nampo kitu serengeh si Alek teh seuri tuluy noel si Nini. Bari pok nyarita leuleuy nadana muji-muji Nini Warsih.
2: Wah, tetela si Nini teh saurang konglomerat. Sigana boga pausahaan gede. Kana naon usaha teh ni?
0: Ditanya kitu, Nini Warsih seuri maningeh keh banget ku bunga.
1: Nu matak oge ari mun teu jelema teh ulah nempo teuing kana syariat. Najan pangawakan kolot siga dewek oge, ari soal duit mah bisa ngelehkeun Andika.
2: Ya,
1: bisi Andika hayang nyaho, usaha dewek teh kana bisnis barang.
0: Nini si Alek ngahulang, babakuna mah ngarasa heran, awewe pantar Nini Warsih bisa keneh bisnis barang sagala. Pon kitu dewa kuwu, nuti tadi ngadedengekeun omongan Nini Warsih, kuat kanyampeurkeun. Manehna hayang sidik kana naon anu rek diomongkeun ku Nini Warsih. Anu majar cenah Nini Warsih teh boga usaha kana bisnis barang. Satuluyna harita nu nanya teh si Alek.
1: Cing ni bejakeun bisnis barang teh barang naon? Sugan we kuring bisa nurutan ambih loba duit siga si Nini.
0: Ditanya kitu ku si Alek, Nini Warsih ngehkeh deui seuri tuluy pok nyarita.
1: Piraku nu ngora pantar Andika eleh ku dewek.
2: Ya,
1: ari budak ngora mah kudu gede ka hayang jeung loba ka daek. Bisi Andika hayang nyaho kana bisnis barang nuku dewek dilakonan ajeuna teh, nya eta bisnis barang penta.

0: Hareng si Alek jeung Wakum pating haruleng. Tuluy silih reret. Mantere kitu kadenge deui nini warsih nyarita.
1: Tah, bisi arandi kaduaan aya minat nurutan bisnis barang siga dewek. Sok, ku dewek rek dipapatahan kumaha prak-prakanana. Bisnis barang penta mah gede untungna, modalna ukur cicing diuk sisi jalan.
0: Duaan pating haruleng keneh. Ngan dipikir kumaranehna, omongan ini warsih teh memang aya benerna. Sabab nu kaalaman kumaranehna, harita dagang ti isuk jeput nepi kawan cilohor, teu meunang duit saperak-perak acan. Atuh ku ayana kitu, Jorojoi Wakuwu jeung si Alek teh aya niat ganti pacabakan kana bisnis barang penta. Atuh Wakuwu harita teh milu nyarita.
2: Duh, bener pisan ni. Dipikir-pikir mah, mending keneh bisnis barang penta. Modalna ukur kadaek, jadi moal boga rugi. Ngan kumaha carana ni, cing papatahan.
0: Ngadenge Wakuwu nyarita kitu, nini warsih ngehkeh deui seuri.
1: Syukur atuh, ari daek nuturkeun tapak lacak dewek mah. Eta hartina, dewek bakal boga batur anyar. Ari carana mah, gampang kacida. Aranika duaan, karidiuk atawa sila sisi jalan. Tuluy ka sakur jalma nu ngaliwat nyarita. Nun parasihan kulan, tapi jalma teu aya kagaduh. Jang saterusna, nyarita melas-melis menta di pikarunya. Basa nama kumaha aranika we, nu penting caritaan teh sing matak pikarunya jelema.
0: Nini warsih nyarita panjang lebar nerangkeun cara-cara na bisnis barang penta tea. Atuh Wakuwu jeung si Alek teu kudu dipapatahan dua kali, maranehna langsung bae ngarti kana naon anu diterangkeun ku Nini Warsih. Atuh teu ngendek lila satuluyna Wakuwu jeung si Alek, sarila sisi jalan sakumaha papatah Nini Warsih. Kalayan harita sarilana teh bari anger nyang hareupan dasaran sewang-sewangan. Wakuwu sila nyang hareupan paparabotan, atuh si Alek silana teh nyang hareupan tumpukan pakaian. Tetinggalin ini warsih oge harita teh emok sajajar jeng nuduaan. Ngan jarakna teh rada paanggang. Atuh kaayaan harita, tilu jelema sebutkeun bae tukang baramaen ngajejer dina trotoar. Manehna nungguan jalma nu ngaliwat, nu bakal dipenta sih piwelasna. Keur kitu rentang-rentang ti kajauhan, aya saurang lalaki kolot lempang kalebah dinya. Siga namah eta jelema teh tas ti pasar, kaciri we. Manehna rebo ku babawaan, dua leungeuna angkaribung. Atuh nempo kitu Wakuwu si Alek jeung Nini Warsih caruringhak tuluy siap-siap beraksi. Nu mimiti kaliwatan ku eta jelema nu tayalian Bahrowi nya eta Wakuwu. Reg Bahrowi teh leumpangna eureun sabab kadenge Wakuwu nyarita melas-melis.
2: Nun pasihan kulan. Abdi jalmi teu gaduh, nu butuh ku pitulung. Pasihan kulan, pasihan.
0: Wakuwu nyarita kitu teh bari namprakeun leungeun ka tuhuna. Sedang dampal leungeun kencana mah dipake nutupan beungeut. Sigana mah Wakuwu teh boga keneh rasa era sabab kakara harita manehna terjun kana bisnis barang penta. Ari Bahrowi manehna ngahuleng nempo aya tukang baramaen jajaluk bari dihareupeunana ngampar dagangan rupa-rupa parabot. Ari dina kaayaan heran, manehna ngomong jero hate.
2: Ke, teu ngarti aing mah. Aya tukang baramaen jajaluk bari dagang parabot. Maksudna nya? Bingung aing mah.
0: Tuluy kadenge deui harita teh Wakuwu jajaluk.
2: Nun parasihan kulan. Teu kedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we.
0: Satuluyna Bahrowi nagok, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji.
2: Ke, oleh teu ngarti aing mah. Parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh.
0: Tapi cing, ku aing rek diayonan. Gerentes Bahrowi, manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku Wakuwu. Satuluyna pok Bahrowi harita teh nyarita.
2: Ke, beneran si bapa teh keur jajaluk? Pan pakaya sakirobana. Coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede.
0: Waku diomong kitu teh maneh natului melong ka Bahrawi sarta huleng mikir di barungku ngomong jero hate.
2: Aih, tetela, ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta meureun pedah aing jajaluk teh bari nyang hareupan barang dagangan. Rengsek kitu pok Wakuwu nyarita deui.
3: Mualami deui, baris digelar acara Dongeng Saka. Nu kapidangkeun di 102,4 BC FM. Wilujeng.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami itu 11 tahun.
1: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna nya.
2: Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehat Bu nya.
2: Mohon.
1: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun nya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleu deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
6: kali
5: ya.
6: Iya.
5: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya,
5: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak?
6: Enggak. Asli.
5: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
6: Iya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
8: Tului kadenge deui harita teh waku jajaluk. Nun parasihan kulan. Tekedah ageung-ageung. Asal cekap saongkoseun we. Satuluyna bah rawinago, matana mencrong kanu keur jajaluk. Sarta ret manehna teh kana parabot nu ngampar hareupeun anu keur baramaen. Saterusna ditataan hiji-hiji. Ke oleh dengar ti aing mah parabot ngampar hareupeunana tapi manehna ngadon jajaluk. Moal kitu stres mah jelema teh. Tapi cing ku aing rek diayonan. Grentes Bahrowi manehna aya niat rek ngayonan kana naon anu keur dipilampah ku waku. Satuluyna pok Bahrowi harita teh nyarita. Ke beneran si bapa teh keur jajaluk? Pan pakaya sakirobana. Coba mun dijual mah, pasti bakal jadi duit gede. Waku diomong kitu teh, manehna tuluy melong ka Bahrowi, sarta huleng mikir di barung ku ngomong jero hate. Aih, tetela, ieu jelema teh teu percayaeun lamun aing jajaluk. Eta meureun pedah aing jajaluk teh, bari nyang hareupan barang dagangan. Rengsek kitu pok waku nyarita deui. Oh, puguh kuring teh, keur dagang bari jajaluk. Nya sugan we aya tambahan panghasilan. Tah ayeuna si Abah ka kuring teh rek barang bere atawa rek barang beli. Bahrowi ngahuleng sajongjongan sarta telila pok ngomong. Oh, jadi si bapa teh keur jajaluk bari dagang. Wah, halus euy eta ide teh. Tina jajaluk meunang duit jeung tina dagang oge bakal meunang untung. Nya geus ayeuna mah kieu. Dewek rek mere sodakoh ngan moal ku duit. Da duit mah geus beak dipake balanja. Ku ieu bae yeuh. Bahrowi ngomong kituna teh bari ngasongkeun daun kawung manis sabebed. Lumayan daun kawung oge. Jang nyelang-nyelang di mana hayang udud keur teu boga duit. Atawa dijual wae kanu butuhan. Song daun kawung teh ku Bahrowi dibikeun ka Wakuwu. Atuh Wakuwu pada-pada narima oge hatena mah kugulunuk. Sabab nu diarep-arep ku manehna mah nya eta duit lain daun kawung. Telila pok Wakuwu nyarita deui. Duh, nuhun kulan. Didoakeun ku kuring. Ieu

Repun waku, serta telilah cegkana teko baripok ngomong. Tadi pan dewek geus mere sodako, ayina si bapa oge, najan tukang baramaen kudu daek mere mawe. Tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, ambeh babari rejeki. Wayah nanya ye teko ku dewek dibawa. Tadi imah teh, tubuga teko-teko acan. Jadi ye teko ku dewek rek dipenta. Sing ridonya. Dah tadi oge, dewek mere daun kawung ka si bapa teh, kacida pisan ikhlas na. Jadi si bapa oge kudu sarua ikhlas. Beres cerita kitu, Bahrawi nyokoteko nu dipika hayang kumanehna. Tenungguan di jawaban waku, koloyong Bahrawi teh indit, bari ngajingjing teko. Hatuh sajungna Bahrawi indit, waku tebisa nyarita. Gawena.

Bu, wah, kurang ajar tah jelema. Awas ya, ku aing iraha-iraha tekona rek dicokot deui. Para mitra sadaya, Bahrawi terus benong toyod lempang. Leungeun kencana ngajingjing kantong keresek, sedang leungeun katuhuna ngajingjing teko. Jog manehna anjog ka hareupeun si Alek, nu sarua keur silaan nekak sigawa kuwu. Leungeun katuhuna namprak sedang leungeun kencana nyekel dudukuy, bari sirahna rada tungkul siga nu munikeun beungeut. Adenge ku Bahrawi nu sila teh harita nyarita melas-melis. Nun parasihan kulan, abdi jalma sangsara, dahar isuk teu sore.

teh kerja jaluk. Nu ditanya tenembalan, kalah tuluy nyarita deui melas-melis. Nun pasihan kulan, abdi jalma sang sara taya kaboga. Pasihan kulan. Ngadenge si Alek nyarita kitu teh, Bahrowi ngodok enong calana. Kusiwa manehna ngaluarkeun gasolin. Satuluy napok nyarita.

0: Sampo bahrawi nyokot sarung tina tumpukan pakaian anu aya hareupeunana atuh manehna colohok. Wah, cilaka yeuh. Tetela ieu jelema geus nipu ka aing. Manehna mere gasolin paling ukur harga 5.000 perak. Sedengkeun sarung aing bisa ngajual 20.000. Waduh, rugi gede yeuh. Ngan si Alek teu bisa kukumaha. Sabab Bahrawi harita teh geus init ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrawi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun Wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga Wakuwu jeung si Alek.
1: Nun pasihan kulang. Nini yami nunggelis geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga, malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulang.
0: Dan Bahrawi teh leumpangna eureun tuluy nyamperkeun ka si nini teu lilapok nyarita. Duh, hawatos teuing. Tos lami nini jadi tukang baramaen teh? Ditanya kitu ku Bahrawi. Sini ni nutayalian ini warsih teh hari tak ngahulang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
4: Ibu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswa berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten ngawitan kageduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
4: Lami terus 11 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna nya. Teh
4: perobihan.
3: Ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nambah hiji.
3: Nambah hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
3: Ibu, berarti alhamdulillahnya, terus karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
4: Ayah, nanti yang penuh, badai ngagal, dari...
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu, nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu

0: seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
0: Lah. 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga.
5: Dan si Alek teu bisa kukumaha. Sababah rowi harita teh geus indit ninggalkeun manehna bari mawa sarung meunang nyokot tina dasaran tempat dagangan. Bahrowi harita manehna geus meunang teko jeung sarung. Atuh leumpangna oge rurusuhan sieun wakuwu jeung si Alek ngudag manehna. Ngan harita leumpangna teh ujug-ujug kandeg. Sabab katempo ku manehna aya saurang nini-nini tukang baramaen sarua keur jajaluk siga wakuwu jeung si Alek.
6: Nun pasihan kulang. Nini jami nunggelis geus teu indung teu bapa. Anak incu ge teu boga. Malah teu baraya-baraya acan. Sing hawatos ka nini pasihan kulang.
5: Reng Bahrowi teh leumpangna eureun tuluy nyamperkeun ka si nini telilapok nyarita. Duh, hawatos teuing. Tos lami nini jadi tukang baramaen teh? Ditanya kitu ku Bahrowi, si nini nutayalian nini warsih teh harita ngahuleng. Ngan telila tuluy manehna ngajawab.
6: Nyasa kaingat nini mah jadi tukang jajaluk teh disaprak jadi nini-nini weh. Rek meres sodako tamu si Ujang teh. Tadi pan ka tukang baramaen anu duaan mah si Ujang teh barang bere. Pilaku ka nini anu batan sakieu si Ujang rek tega.
5: Bahrowi ngahuleng sajongjongan. Manehna mikir kumaha carana mere sodakoh ka si nini. Sabab manehna harita teh keur teu boga duit saperak-perak acan. Atuh teu lilapok manehna balaka ka si nini. Duh, hampura ni. Kuring teh lain mung mere sodakoh. Ngan balaka we, kuring teh keur teu boga duit. Tadi barang bere ka tukang baramaen anu duaan oge, lain ku duit. Tapi kanu saurang mere daun kawung, jeung kanu saurang deui mere gasolin. Si Nini ngahuleng tarang nakreung teu lilapok nyarita.
6: Nya eta mah kumaha tega na si Ujang we ka Nini? Piraku ari kanu duaan mere ari ka Nini henteu? Bisi si Ujang teu boga duit mah eta we atuh sarung jeung teko ka dieukeun. Kabeneran Nini teh teu boga simut. Jadi mun geus manjing peuting teh sok hese sare. Teko ge sarua deui butuh. Jang wadah cai paranti ari isuk-isuk kekemung.
5: Leung deui Bahrowi teh ngahuleng, manehna oge mikir dua kali ari kudu mikeun sarung jeung teko mah da manehna oge sarua butuh. Keur kitu lara aya saurang aki-aki ngaliwat kalebah dinya bari ngajingjing payung. Mun ngajingjing payung teh leumpangna eureun, tuluy nyamperkeun si Nini bari pok ngomong.
6: Yeuh, ni. Top tah, mere payung. Lumayan jang paranti leumpangan jauh. Ngan ke puting dewek rek ulin ka imah si Nini.
5: Lung payung teh dialungkeun ka si Nini, atuh rikat ku si Nini disanggap bari kadenge nyarita.
6: Duh, nuhun pisan atuh ki. Sok bae bisi ke puting rek ulin ka imah mah. Tapi tong pohonya bawakeun martabak. Ujang, aki-aki oge mere payung. Piraku si Ujang eleh ku aki-aki. Gengsi oi. Tuh, jalma oge narempoke. Nah teu era.
5: Red Bahrowi ka tukang beca, nu teu jauh tidinya. Katempo tukang beca teh meureupan. Meureun mun ku basa lisan mah, maksudna ngomong kieu. Awas ya, mun teu dibikeun, dihajar ku aing. Atuh kelemes Bahrowi teh nyelemes, tuluy song mikeun sarung jeung teko ka Sinini. Atuh lain deui bungah napikeun Sinini, sarung jeung teko teh gancang ditampanan bari satengah direwak.
6: Nuhun Ujang. Nini teh kacida sugemana. Tetela aya keneh jelema soleh siga si Ujang. Ulina tu ka imah Nini.
5: Bahrowi teh nimbalah. Ngan koloyong wae manehna teh indit. Red ka tukang beca nu tadi meureupan, katempo ku Bahrowi tukang beca teh molotot, bari ngamang-ngamang sendal capit, siga rek dipangpengkeun ka manehna. Atuh Bahrowi teh malinges, tuluy nong toyod lempang.
4: Kedol teh, aya bagja teu daulat. Aing teh teu ngimpi-ngimpi acan kudu ngalaman kieu. Eta tah tukang beca kurang ajar. Make nyingsieunan aing sagala. Awas ya, iraha-iraha ban becana ku aing dikempesan.
5: Ari waku, lain deui kagetna barang nempo teko anu tadi dipentaku Bahrowi geus aya dina leungeun Nini Warsi. Atuh pon kitu deui si Alek, nempo sarung nu tadi direngkeun ku Bahrowi teh ayeuna geus kapimilik ku si Nini. Manehna kacida madenghalna, tuluy waku jeung si Alek nyamperkeun si Nini. Teu lila maranehna kadenge paloba-loba omong. Tiluanana harita teh silih tunjuk, bari cacarekan papadana. Ngan teu lila kituna teh, nu tiluan katempo bubar, sanggeus tukang beca nyamperkeun, bari ngamang-ngamang kompa, siga rek dibabukeun ka Wakuwu jeung si Alek. Atuh Wakuwu jeung si Alek pating kelemes. Tuluy maranehna arindit ka tempat asalna, sedang Nini Warsih mah langsung ngalios indit, bari kadenge heheotan sagala. Manehna harita teh leumpang rinceum ku babawaan, nu tayalian sarung payung jeung teko.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Assalamualaikum, Pak.
9: Waalaikumsalam.
8: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
9: Bapak Mbing.
8: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
9: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
8: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
9: 55.
8: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
9: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
8: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
9: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
8: 10 tahun ya, Pak?
9: Mohon.
8: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
9: Aduh, tetiasa bobo, tidak sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
8: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar-benar wae, Pak?
9: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berkali dirawat lah, ada gitu ke iya.
8: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
9: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal gitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengintin karawas gitu.
8: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
9: Di Radio Peace FM Ciamis.
8: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
9: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetebu 7 hebat bobo 7 tetes.
8: Mohon.
9: Ayo genep tetes gitu.
8: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
9: Mohon.
8: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
9: Ya, maka masyarakat Desa Morgeluyun, umumnya Kecamatan Maronjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panjawat sepertos abdi, gitu. Mangga lah nyobian meser alfa propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
8: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi. Mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis. Dan tambi sehat.
9: Rezeki
8: bagi sadayana tambi lancar banyak.
9: Amun amin amin amin amin.
8: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
10: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten, nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan, Kabupaten
13: Brebes.
12: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48
12: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur.
13: Iya.
12: Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin, amin. Gitu.
12: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
13: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
12: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
13: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alfa.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Oh, sarang saya namanya teh mah?
4: Sarang Ibu Yaya.
3: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
4: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
3: Cimas, mohon. Tos ngaleut Alfa propolis saeb sabar botol?
4: Tos saeb sabotol.
3: Sabotol. Panyawat anu karaos?
4: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
3: Mohon. Nama sabotolnya ngaleut teh?
4: Mohon.
3: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
4: Ento sehat,
3: ento sehatnya
4: pas
3: lungsur
4: kantun rematikna salit.
3: Rematikna salit cara radang pinggulnya.
4: Radang pinggul namun.
3: Mohon mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
4: Mohon.
3: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
4: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
3: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
4: 3 kali.
3: Sabaraha tetes tah?
4: Genep tetes.
3: Berarti anjing
4: siang sareng wengi.
3: Wengi bae dibobonya.
4: Mohon.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
5: Hotline konsultasi 0813 8000 68.

0: Tetes mata, tes mata aini.
1: Iya, tetes mata, tes mata aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
0: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
1: Coba baca ini.
0: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
1: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: kacarios di salmeting pagelaran Jawi Karaton Nagara Kajinan. Nagara sampun kaceluka kanenge ukaloka kajana pria kajamparing angin-angin kakon cara manca nagara. Munguh di nagara jin engkang datus nalendra kekasih pun bibisik Prabu Ludra Parisangka. Nyata nu kasebat nagara Giling Wesi Ludra Parisangka sampun teningi setingi lebih natura talengah hingga dampar dentap pinalipi tingi sesesari nenggan nawaratna.
1: Lemek babut perang wedani genanda wida jebat kasturilan sinebaran sari-sari pengawakan jangkung gede simar dada pewa semurus taya papa dan apa semunir bang barongan ngandikan nagel gerlir aras bengkak soca nyorot lir surya kemar watak wantu sang nalendra sakti mandra guna pun juli apa.

0: magangkean patilodra patilan senopatilodra renta camit tungkuh kamari kautat nyaman narimang sabda ajri ningali pamurna lindra
1: Allah
0: kunirak angandiga

0: anu payus dipiagul kalayan dipireueus pati.
1: Noh.
0: Coba ka dieu kahareup diukna pati. Ulah. Abdi Gusti nampi dateng kembali. Kalayan nunjuk semangat ngaturakeun semua bekti ka wayuk panjenengan Sri Paduka. Diterima puja stuti. Kalina perkawis dina pihak kelepatan muga agung seu cukup lumur jemarah puntena anu katena. Saling maklum jeung kula. Aya pikeresan naon purwadampa Gusti kersa ni malam. Tansah diajeng ajeng bujeng hiak kapulut marganing tanaga rapati kasangakeun paduka siang pun daluk kejawi timbalan paduka anu diajeng ajeng.
1: Allah.
0: Syukur syukur.
1: Kapetang kitu pati.
0: Senopati kahareup maneh atuh Siwios.
2: Ada Siwi kapayun ah.
0: Siwios di dieu check up Gusti.
2: Aduh.
0: Kalayan ngahaturkeun sembah baktos kunjuk sedaya panjenengan diterima kukula. Kalayan ka Kakang Pati
3: nuhun ye nuhun.
0: Hapunten we abdi Gusti tina naon nu pihak ka kamawantunan bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina maklum anu disuhunkeun.
2: Edah.
0: Dimaklum ku kula.
1: Las.
0: Kaping tigana aya pikeresaeuna naon atuh pura panjenengan kerasa nimbalan abdi Gusti. Tansah diajeng-ajeng nun
3: aya pikeresaeuna naon baruga.
0: Oh kieu pati. Saperkara mah kaula teh ngahaturkeun nuhun kana jasa anjeun.
1: Oh.
0: Jasa Senapati oge sajumlah aparatur nagara. Sabab naon?
1: Mata.
0: Kaula rumasa yen jadina nagara nepi ka kieu teh. Ieu teh hasil pangrojong ti sarerea.
1: Oh.
0: Hasil gawe nu rancage. Kalayan kaula percaya ka anjeun patih nepi ka loba raja-raja nu taraluk malahan unggal taun ngirim upeti ka urang.
1: Aya tapakna nya.
0: Aya tapakna.
3: Duh.
0: Hmm?
3: Timbala.
0: Atuh ku kitunya. Memang urang teh ieu teh nagara kasebutna nagara beurat beunghar. Ubro di juru, bro di pantau ngalayah di tengah imah buncir leuit loba duit.
1: Oh.
0: Dahar kariam, sare karidung, nginum karirot, pake karirat, ngeunah jana, ngeunah jani.
3: Dau.
0: Tatu ku kituna. Teu bisa kitu deui, munguhing hirup. Sanajan harta kakayaan ngaleuya duit loba kaula teh teu matak jadi sugema.
1: Allah.
0: Tapi ieu ngeunaan pribadi.
1: Aya-aya wae.
0: Hayu soal nagara mah kaula percaya kana sepak terjang banting tulang Arandika. Ngan ieu soal pamadegan.
3: Pamadegan kumaha paduka?
0: Bongan tadina percaya kaula teh inget kana kasauran karuhun.
1: Tah.
0: Yen cenah Gusti muarek ngahampura ka eta makhluk lamun eta makhluk teh dihampura heula kuinungna jeung ku bapana. Moal dihampura dosa urang cindek nama lamun teu dihampura ku inung jeung ku bapana sedengkeun kaula teh unga malam Jumaah teu syirikna unga jam 1 sok ngimpi
1: tuh tengah peuting ngareng-arengan atuh Pak
3: Suk. Oh iya tengah peuting ngareng-arengan jumblak jempling meureun. Tengah poe ngareng-arengan mah.
1: Mohon eta juragan Pati rege
3: mangsana. Dau paduka.
0: Tah kitu ieu.
3: Ngimpena teh ngimpe naon?
0: Cobi urang rumus ku abdi Gusti.
1: Kutakati kieu.
0: Urang tingali dina paca pece nempo dina paririmon urang talungtik. Manawi kena hulu-huluna atuh. Teu buntutna oge.
1: Ada.
0: Kena hulu. Montong ka mana karep ngomong teh. Cici. Aing ngimpi teh nyata ngimpi ka sumpingan Kangjeng Rama Suwargi. Karasa keneh nyecepna pandangan tiis ngusapan mun-mun. Nan.
3: Timbalan. Ai Kangjeng Rama teh kakasih na Kangjeng Rama Nagapercona suargi. Ari maot na Kangjeng Rama teh nyaeta dipaehan ku si Jabang Tutuka.
0: Jabang Tutuka teh dewa
3: lain. Margi, kau lagi nguping cia tuang Rama teh maot na teh dilawang sarapet tangkep di sawarga.
0: Heeh.
3: Ai maot na mah di sawarga dina lawang sarapet tangkep.
1: Mata mata
3: lain ku dewa
0: sanes ku dewa
3: lain tapi ku manusia dina waktu Kangjeng Rama palay widadari ku dewa ditolak dewa eleh kabeh ngan maot na Kangjeng Rama teh ku budak ah anu umur nage karek 3 tahun setengah ngaran nage Jabang Tutuka anak manusia dari eta Jabang Tutuka teh ayeuna anu kasohorna mah Gatot Kaca di Amarta
1: loh
3: malahan ngabahureksa digawena
0: ngabahureksa teh kumaha
3: di sipil jadi kepala daerah di militer jadi kepala angkatan perang nagara cenah
0: di malam
3: tak kaula teh hayang males pati ka si eta Gatot Kaca ngan inget yen si Gatot Kaca teh anak panawa ai panawa teh kena lara ora kena pati benang di alah rara na tapi pati na tara benang
1: anak kitu
3: teh naon sababna
0: naon
3: nya eta sababna teh ari panawa teh diaping ku Kresna ai Kresna ngabogaan mustika Kemang Cangkuh Wijaya Kusuma Kemang Cangkuh Wijaya Mawar
0: uluh watekna eta kembang
3: watekna eta kembang teh bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti jadi bisa nyageurkeun jelema nu paeh can pastina ta eta kuncina panawa
1: aya kitu nya cerita
3: jadi kaula bisa males pati khusus ka si Gatot Kaca umum ka panawa tapi kudu bisa kapibana heula eta Kemang Cangkuh Wijaya Kusuma Kemang Cangkuh Wijaya Mawar itu sinek nama kaula teh hayang maling eta pusaka Kemang Cangkuh kumaha carana ujar meneng-meneng.

0: Pati sakedapan Betelawang sumargani pun peteng penggalih. Dangu-dangungan di kakau daling lisan meka tempangan di ganipun. Waduh. Jadi paduka tepalai kagungan eta mustika kemang cangkup.
1: Bener. Ulu.
2: Eta.
1: Acu da kumah panginten di peser muha dipasihkan di tukeran komo. Komo di penta teaya syaratna.
0: Kena kumah acarana atau paduka.
1: Wayah nawe ti usaha kencing bisa kapibana. Namun benang kurang malas pati kapanawa umumna khusus si Gatot Kaca urang temual ayah sesekelan deui sabab kunci nagus aya di urang.
3: Mari tangan deui nya.
0: Daw. Rupi cara katang sareng katang tos saratik rupina. Teu aya deui kena dipaling.
1: Eueuh deui carana.
0: Waduh, sae.
1: Sanggup lamun maneh maling
0: unjuk sumangga kumaha sanggup
1: ih wayahna we ayeuna mah kudu guguru heula ka bangsat
3: tabaju heula ka
1: bangsat iya kudu guguru heula itung-itunganana kumaha carana malam naon maling supaya ulah kapangih iya entong kana eueuh pangalaman mode bangsat marus da kapangih wae entong sabab eta mah teh nyaon itungan
3: bangsat kotok eta kitu
1: eta mah teh bangsat ti kotok
3: kotok kitu
0: bangsat kotok mun teu wae
1: iya
0: sae paduka sanggup sangem
1: heuh syuk lamun sanggup tur hasil bulan hareup naik gaji sajabada ti naik gaji proyek naon anu dipikahayang ku maneh diteken ku aing proposalna
0: nampi nuhun paduka nampi nuhun
1: kitu tak kene ka abdi mah komisi na we nya kang
0: mang kewe lah tenang we
3: kene wak dengar mah ayah
1: iya kene biasa nyun bolu nogna biasa na sok genep abeh halus bolu na tak ayah nama orang dua we iya
0: ngan bolu na ngepros
1: akin bae nu penting mah nu opat we nogna nyayang kena syaku urang
0: saya paduka
1: sanggup
0: unjuk sumangga
1: pek atuh gera dodoho eta kemang cangkok wijaya kusuma kemang cangkok wijaya mawar
0: dinten iraha kaula kada lumampa
1: antong nu banjing diisuk pagetokeun euyuna
0: euyuna
3: bisi bari entong
1: bisi bari
0: mudah-mudahan ya tu paduka angsa da masa panajaha
1: cing hasilnya
0: mudah-mudahan amit paduka

Murah, murah, murah. Bejakan ka sajumlah para petugas kada caring-cing pege kancing kitunya. Wirih dek ditinggalkan ku patih kalayan. Doakan ku syaratnya cing hasil pemaksudan. Amin.

0: Onur saking keraton negara nyawasan pancen piken nyiwat mustika kemang cangkuk wijaya kusuma kemang cangkuk wijaya melar. Hei, sejumlah ulat dia bala tamtama. Baik gerang uliling kata bismiling aja cerang kapanesaan bisaya siku siulung lu gelagak kencara mau ngemuk aja metan. Saring cing pengekan cing saring cet pengek ikat wirih kaulah bakal ninggal kenia negara. Nyata nyawasan pansen nalendra.
1: Ayuk sumangat kurang kusti. Wilujang, wilujang, wilujang angkat. Yes.

0: în două cânde cu șerărea. De-aia ta cu știpate ai după de ancat. Uilugem, uilugem. Cin hașie pe bacșură nene. Ya onte te mo ke jeung DJ Pong Jai Pong tresep aing ah.
1: Nah, mah keu tresep nah.
0: Haram.
1: Teu jo ngaharam keu naon pang nang haram.
0: Aing aing ngadenge seni-seni kitu teh aing ah.
1: Sok kumaha?
0: Muni muring ka bulu punuk teh. Isin ku mertua. Atuh da mertua abdi mah upami ngadangu seni-seni kitu teh muni ih ngabirigidig. Anu mawi abdi ge kacanakeun.
1: Anu bale gitu.
0: Iya. Kacanakeun ngabiri gidig.
1: Ya, sampe nu di dieu kieu
0: teh. Rupina kana kitu. Abdi mah teu hoyong rupina ieu perwata kopeah. Da ieu kopeah teh parantos ditawis 4 juta setengah kuno edan. Bilih teu percanten mamangawe tanyakeun ka nu gelo.
1: Ya jadi tenagaan.
0: Abdi mah unga dinten oge ka masjid wae.
1: Naon, naon?
0: Ngalangkung. Upami teh salat sawaktos teh muni asa boga hutang nyaan.
1: Ah, bener ya.
0: Bade ngariring ka abdi jarah ke taun payun.
1: Mana ka tanah suci ka mana?
0: Salis ka tanah suci.
1: Ka mana?
0: Margi tanah suci mah abdi teh acan kawasa di jalan.
1: Laras, laras, laras.
0: Hayang we deukeutan lanan ka tanah longsor.
1: Ieu. Ka tanah abang deukeut ka tanah abang.
0: Ieu mah ka tanah abang nu caket. Atawa pi ka tanah sengketa. Leres abdi mah.
1: Matak.
0: Kamari ge waktos abdi mios ka itu. Tah dulur-dulur urang
1: nu matak.
0: Anu jadi haji kamari teh geuning seueur anu maot di torowongan Mina.
1: Moh antak matak.
0: Eta teh syuhada urang doakeun ku urang.
1: Laras.
0: Eta teh syuhada.
1: Syuhada, syuhada teh.
0: Urang doakeun mudah-mudahan ditampi iman Islamna.
1: Laras.
0: Nya. Lan untungnya harita abdi teh teu nyaketan terowongan.
1: Nah di mana tah?
0: Terowongan Mina di Saudin Arabingung, aya Arabingung Saudi Arabia. Di terowongan Mina untung abdi mah harita teh teu nyaketan terowongan.
1: Di mana tah?
0: Margi tebih rada tebih abdi mah harita teh.
1: Di mana?
0: Ari abdi mah di Rancak Ole.
1: Ari eta.
0: Terowongan mah di Arab. Bawi salamet abdi mah nyalira.
1: Teu ka ditu meureun.
0: Teu ka ditu. Ayo ah.
1: Jangan angkat, jangan angkat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawon-ngawon wae, Bu.
2: Ah, gak usah galah rupi, ay obat mah gitu, terus kadoer atos.
1: Mohon. Ibu, eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapekan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu, teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean boh dina naonna nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu, ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, Mangga, Bu.

0: Pak Prapolis, Mangga, Sobian, Abdi Oge, Ayeuna, Minangka, Sakinten, gitu. Aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bunya.
0: Amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat kecamata tes mata ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
2: kabur ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah

0: normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50

0: berjeluk mangkau lu balaraya mangka priyatna. Aula cumulukaran diga menta supaya caring-cing pagekancing sering cet pagi ikat di negara sabab saga lupa pasualan tanpa gawin uran sage tanpa bala bantuan tiaran tika pemohalan naon rupa cita-cita bisa ngawujud sapratane pun Astra Jingga Dawala anu diutus ku Dewi Sri Kani bikin pangan Raden Gatot Kaca patepang di satengahing marga agan
1: agan
0: bola Sipun di kemana mari
1: atus agun
0: ya perih

0: cuma kami hancur kan?
1: Kita lima bot. Di kemana balik?
0: Yuk, kami tengah haji abadi depangan juragan sih. Kamu lajang tengah nanging tepang di tempat atau kalesan pisan kau lanun?
1: Kalau nansia.
0: Aduh, ampun.
1: Yang sahali.
0: Sang itu sih pun adinya dua ekor sih.
2: Layannya dua kan, teman.
3: Bek, naon.
4: Buruk.

0: Semah kapi haturagan.
1: Diterima dulu. Di kemana mana?
0: Pada ngahaja abdi teh nepangan agan ka melajang tengah atuh kalasana tepang di dieu ye.
1: Syukur bagja kumbayana. Itu maritis.
0: Sanes. Panabi teh parantos samingon aya di Madukara.
1: Ih, jeung bapa mane?
0: Hay ka dieu mah henteu.
1: Lain ka Madukara.
0: Somohon. Nanging pun bapa teh nuju angkat ayeuna teh.
1: Ka mana?
0: Ka Duarwati ka Jengalamani. Nepangan Gusti Batara sareng pangaulaan
1: sareng Paman Arjuna.
0: Somohon.
1: Eh, da aya naon?
0: Pade lalanong na agan dacan uninga.
1: Acan dola. Naon?
0: Elanan atau agan aduh abdi muni capek kene ieu.
2: Abdi teh capek sing ditu teh da ongkos oge teh dipasihan.
1: Naon
2: sin ongkos? Upami teh aya tiki sobat. Mas Darjo, Mas Herman, Mas Dedi. Wah, lapure murid abdi teh.
3: Puasa teh Kang.
2: Ah, atuh meuni.

0: Astra Cingadawala pingah nutaya papadana patepang sarang Raden Gatotkaca.
1: Munira kangen tiga.
2: Sumah kapihatur pangresa juragan anom.
1: Diterima cebot.
2: Sumu. Nuhun agan.
3: Tiap digetek kantun.
1: Dola diterima dola. Aya naon maneh rumah mah?
2: Sopenya bejakin ku siling euy. Aya deuk kada ulah loba teh ngomong ku dokter oge deuleuk. Loba teh ngomong jore ye deuk deuleuk. Hayang kasurupan. Loba teh ngomong teh deuk kasurupan. Nyaan. Kasurupan, rupa-rupa nu nyurup ka aing teh. Heeh. Lamun kana duit panghelana nyokot si eta mah komo datang opieun mah. Nya mung tingeun cengos salajan mata geus nunutan oge meni rancing geus. Ih, si anu bau kana kitu. Aduh. Eh pokona mah datang rejeki mah lah. Yeuh, di dunya ieu.
4: Mal gepe Kang.
1: Ngomong buru-buru sakala ngocoblak.
2: Siapa yang buru-buru coba jakin menyeu bejakeun.
5: Karena bener mah lasih dituding.
3: Lumawi agan abdi teh sejaba dedeuheus ka malajang tengah nanging tepang di dieu atuh nuhun we abdi teh kulan.
1: Iye.
3: Wirih abdi teh kautus ku Gusti Sri Kani sang
1: Timadukara.
3: Sumuhun
1: Bibi Sri Kani. Naon jeung?
3: Sumuhun agan teh kedah sacep sacepot-cepot na kaitu.
2: Babuk sia ngomong teh.
5: Nuju
2: utama. Eh, sareng kang sapeuli pola teh ngembe teh ka gua. Nyaho sia gua? Naon? Gua gerba.
4: Gua hantu.
1: Nah, naon?
3: Gusti Subadra pan teu damang agan parantos samingon.
1: Bibi Subadra.
3: Sumuhun.
2: Parantos samingon sing teu damang Gusti Subadra teh. Oh, di Lanongan mah gua beli di Lanongan. Ku bebek buah melon.
1: Hei. Naon buah melon teh?
2: Buah melon nu buleud nih.
1: Di mana nu kitu?
2: Kengengeureuh teh ti abdi. Iya, di abdi teh kalarasan aya daging okeh. Nah, make jeung daging okeh nu teu careuh. Depan okeh teh jadi. Ceuk basa aringis, okeh teh jadi. Belegung. Si belegung.
1: Tong heureuh sia. Hei Paman Arjuna ka mana?
3: Gusti Arjuna teh nuju angkat ka nagara Dwarawati sareng pun bapa parantos tilu dinten duka. Kumaha ieu teh maksudna teh bade lalanong?
1: Saha teh?
3: Gusti Arjuna
1: jeung bapa maneh
3: sareng pun bapa
2: sareng babehku geus.
1: Maksud lalanong kumaha?
2: Bade namut kembang. Bade namut kembang cangkok margi ceuk dina ilapat. Anu bakal tiasa ngalanongan Gusti Subadra teh nyaeta kembang cangkok wijaya kesemek. Kembang cangkok wijaya mawar. Acu acu manyangakeun ka dupala linter dewek mah kieu ngomongna.
4: Kudu cerapet tangkinya.
2: Kan tunu pinter ge ngarti ayeuna mah ulah ngageungeureukeun.
4: Heuh. Jaksana kieu.
1: Jan,
2: sumuhun gulan.
3: Sumuhun kedah asa enggalna agan teh ka itu gulan.
1: Hayu ulah lumampah. Tapi supaya leuwih singkat kaula rek lumampah ka awang-awang.
3: Oh bade ka Aawang?
1: Iya. Yeah.
3: Sae Aawang kebon kelapa?
4: Ah.
1: Naon?
3: Hei. Naon asih si Aawang naon?
4: Lawaratik.
3: Oh, ka ewo na teh mah.
4: Kata ulah kitu eum.
3: Iya.
1: Hayu urang pada lumampa. Wayahna tuturkeun kalangkang kaula.
2: Moal pahili sareng kalangkang heulang. Leung kalangkang heulang mah eta pahili jeung kalangkang kapal.
4: Oh.
2: Nareka udag kitu lompatna. Oh. Nah, teu ka udag mah cingekeng ieu pacilingan. Teu geuningnya. Teu geuning oge.
4: Cingekeng burus soteuh
2: na mah. Siga jadi kebeledung.
1: Hayu tuturkeun sae.

0: manetila.
1: Permios ini, permios agan. Kumanu ijalan kedah diantep wae ku abdi.
0: Jadi antep itu bukan duit pemberuk.
2: Aduh pak antep mendagang mah, pak ganggu.
1: Semua dah terkedah dibelian ku abdi teteh sosial teteh. Iya, mana teh dibelian sendiri. Subuh subuh teteh simbalanya ke pasar, aina abdi ngaliwat teh dibelian pan dosa. Anak itu bukan duit mah terpaksa kenting mana? Ih sosial.
2: Naroskeun mah teu naon naroskeun mah.
0: Tah, bawa tasya. Enggak bodo wae ka ieu.
1: Aya geuna gitu. Gadah ditampi. Iya, permios itu.
0: Jigrit.
1: Eh, kumaha we?
3: Goblok kana duit kawan.
1: Hayu abdi.
0: Buaan itu.
1: Da moal diwikeun ku si itu mah.
0: Si pedit. Ini silit-silit.
1: Ah, lapor euy ah. Dasar kudu sia. Dasar kudu kanyahoan. Hayu buru-buru sia.
0: Lajeng Raden Gatut Kaca maksad mancat ke Geganawiyati melirik busana.
2: Apa busananya Gatut Kaca?
0: Busanana Gatut Kaca jamang mas murus susun tiga sumping mas rinika hulur-hulur ngagem tasbara aja jamang susun tiga gelung cupis siwa prahas tahun cakan sana alas-alasan kancing Garuda Mungkur sima weraksukan krean takusuma
2: pengawasannya apa?
0: Pengawasannya orang-orang beraja ingkang tumama sima we sinjang wasunona
2: suasana?
0: Suasana cat buten cat ketinga wonten panas tan kepanasan wonten hujan tan kehujanan ternyata suasana wanci tengah si mawe terumpah ceramah
2: pengawasannya apa?
0: Pengawasannya pun bisa mabur tanpa lar cangcut taliwana
2: cangcut?
0: Cangcut pengawasannya pun wongah cincin
2: kayu badakan
0: kayu badakan melesat wahu datang ke Ganawiyati mansat kadeh melutum minat

tutas hening didikan rohani lan jasmani. Halu mampah nyata mengacuk-cuk madukara anari okaya pranyata utusan ti nagara giling wasi pati nudrapati halu mampah satengahing gegana kasranok lian raten katika

0: teh init ka nagara dua ratwi teh ka dieu jalanna.
1: Aku kan.
0: Jeung saliur di.
1: Kada teh embut-embut nahar
0: teuna. Oh, teu dibawa itu gambarna petana.
1: Oh, nah atuh.
0: Beuh.
1: Limpuran teh para set.
0: Limpuran abong geus kolo.
1: Seueur nu hilap wae ah.
0: Sapratane pun Raden Gatot Kaca tuminang.
1: Nontah
0: punggel anaba ingat mere beja ti kajauhan kene kumaha mun tabrakan di luhur
1: bere kode
0: kinya beung bere telakson totot kitu
1: hoy
0: hapunten we kahalangan ku mega nu mede
1: surem
0: sajen saleresna wa kaula anu katela saha jaka lupa
1: naon
0: jaka lupa
1: tah
0: ngaran teh
1: sigan teh
0: make jeung jaka lupa asing geuh ngaran teh jaka lupa mah tukang pohoan meureun
1: jaka limpeuran batur
0: urang mana urang kaula teh ti nagara hormanihor coba ngaran jaka lupa nagara hormanihor asa eueuh dina peta teh nagara teh
1: kawartoskeun berita ge teh mah
0: ditungtung bumi palih kaler
1: oh urang kutub
0: ieu
1: urang mun pangnyanakeun salju
0: kangge naon salju
1: lain salju salju nu tiis teh geuning
2: es retarju lain
1: nu keur es
0: euleuh ampun nagara hormani horai kalunguhan kaula teh pati
1: pati
0: ieu aya raja anjeun saha raja kaula teh nyatana Prabu Comenakona
1: coba
2: ah jadi teu anggap
1: solena ti ngaran raja nepi ka ngaran nagara nepi ka ngaran pati teh kabeh asing
0: teh ka mana jeung anu meuwi kaula terik niat jahat
1: ha
0: dek niat jahat tata. Dek niat jahat orang kapinu gawe jahat naon kaulah teh seja maling awewe
1: naon
0: dek maling awewe
1: maling awewe
0: dau
1: ha
0: ka nagara Amarta
1: teh pibarayaun jika nama iya
2: sok sugan we tuh
1: pibarayaun jika nama iya
2: jadi dulur sugan ta
0: bene jadi dulur maling awewe ka nagara Amarta orang kapilu gawe eta saan ulit dibaling nyaita kakasih nate Dewi

0: Tirupadi, Garwana Raja Marta. Punten lah, pibarayau ni.
1: Sukane ayah milik tak?
0: Kenalin. Sendiri deh. Tapi no.
1: Tidak ada kawan.
0: Maksud? No. Ari akang mah ngaran teh Rudrapati. Sami ai patih nama. Ngan akang mah ti negara Giling Wesi bangsa akang bangsa jin ari ayi bangsa naon? Aula teh bangsa manusia. Oh manusia. Nuhunah di tebangnya. Tuh. Upi raja aja. Raja akang teh ngaranna Prabu Lodra Parisangka. Lain Pariswado kade ieu.
1: Kade.
0: Lodra Parisangka. Maksud ari maksa teh ieu akang mah lain dek paling awewe. Tapi akang mah dek maling Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Kembang Cangkok kana gara Dwarwati. Waduh. Kangge naon Kembang?
2: Ih, eta aya perlu.
0: Sun kangge naon?
2: Raja kaula we merjogikeun eta Kembang.
0: Ari maksudna mah teu kurang jeung teu nya tapikeun males pati kanu ngaran Jabang Tutuka anu ayeuna mah cenah ngaranna teh Garut Kaca. Nya. Maksudna sabab lamun teu kaalah heula eta Kembang, eta si Garut Kaca moal leuh unggul hirupna sabab turunan Panawa ai Panawa teh kenal arah urang kana pati nya konsina teh eta Kembang. Bisa Kembang beunang tadi dia apesna Panawa. Jadi maksud akang teh teu kurang jeung teu leuwih. Nyata secara lemes akang terdek males pati ka Panawa umum khusus da si Gatot Kaca. Sama si Gatot Kaca teh geus maehan naga persona, ai naga persona teh rama na raja kaula. Kitu itu sabenerna. Maksud jeung tujuan kaula halum mampah ti nagara Giling Wesi dek ka nagara Dwarwati. Pan perubah dia ka Pidangdung, sugane atuh aya tiasa nulungan kana kaprihatinan akang.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengge teh sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atanapi?
5: Bapak Pak Ogar. Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak
5: teh? Desa Cibenah.
4: Oh, desa Cibenah nya. Tah kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
5: karas Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeul, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tas atosna mesela alfa propolis. Alhamdulillah.
4: Aya karaosna
5: gitu tah.
4: Pamit telepat we cenah kapungkur teh barareuh pianteunya.
5: Barareuh ka purmah, barareuh jam dan rada hareuras. Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu
4: teh.
5: Sari teh aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
4: Ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sabar tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes genep teh genep tetes sakali teh.
4: Sabar kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun
5: enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: pada kalinya.
4: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
5: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang raten teh teu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaraha namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
5: untuk mamu ya
4: ayo ngamang sehari dikirangan
5: ya.
4: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
5: amin ya rabbal amin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa. Hotline. online konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah
8: ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, ada perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Aduh lah, aku ayah bagja teuing lur, nuhun lur. Saimpo jeung hayi.
13: Oh, beres.
12: Di mana? Aya we batur keung ti akang ieu.
13: Kitu
12: kersana. Akang teh nyiwat kembang cangkok ku jeung kusuma kembang cangkok ieu bawar ka nagara Dolwati, urang sering anter ka tindeung we waktu ieu.
13: Silebelaan kinya.
12: Sae. Leres anjin tendik malas pati ka Gatot Kaca. Ish, nyuhon yuk. Nyeta, dumasar kena pansen malendra. Iya. Taku kituna. Upami leres andika. Bading iwat kebang cangkok. Anu teya lian maksud jing tujuan anak pikir ngala apes na Pandawa. Umum, khusus na Gatot Kaca. Nah, Andika Can apa ka Gatot Kaca? Kada rupana. Ish, asan. Asan. Cenah bejana mah jago, tapi aya kira mau bisa kitu. Sana jang Gatot Kaca kabejakeun jago, kurang kang mah moal munur sasiku moal nyingka sacengbeas. jika na eueuh jago di alam dunia kiwari lintang di akang pribadi
13: nengang sama tuh
12: bisi ayu teu apal akang 7 tahun teu kana melon
14: enggak tuh
12: tuh 8 bulan teu kana tutut
13: kuatannya
12: 18 tahun akang teu kana rujak alpukat
13: ayak itu
12: setahun akang lelumpangan
14: tungkul teratangah di mana
12: tungkul teratangah
14: tangah-tangah di mana
12: tangah-tangah di Amerika Serikat
14: beres
12: ya
14: lalala ora
12: dayalala bisa aja entah apa banyak kau lapisan Gatot Kaca rurek di alam nyawa kuan digati tunggu ya
14: Ya
12: Allah, kau ngajak kau itu menjadi sunan dudu.
14: Tukang banyol jika nak.
12: Kau lapisan anugerah Gatot Kaca.
14: Wah,
12: dah atau segitu? Doro nyum. Ya nyum.
14: Biasanya par nyum nenehnya. Saya di negara itu.
12: Eh, atau segitu?
14: Ya Allah.
12: Aji panjang lupa orang telin. Tapi ku halin. Anjing geus kakurung ieu di nagara Marda. Anjing bakal dicangkalku kalau bakal disetorkeun ka wajib. Cing balik ngomong teh.
14: Nyaan teh.
12: Ye, naga percona teh memang kaula anu maehan baheula di lawang sapet tangkap di sawarga waktu naga percona kementa widadari, ngarti?
14: Wah, wah ya.
12: Ha.

0: hal anjing gatasa.
1: Aula anuaran siapang tutukang gatut kaca kerincing wesi kancing jaya badalungan surya peringa ngerti.
0: Tumahan. Cilah kada iu biwir nuki ti. Bu, kaburu ku asi aino. Hebat urang Amarta.
2: Teori tanya.
1: Neangan bangsat api-api jadi garong. Aduh, aing kapancing lamun kieu mah Gatot kasahanina. Undang apa? Cabat sobah aja aing kagok asong. Urang padaok kopingan pati, urang dihanap jeung kaula turun. Aja.

0: Urang di dieu anu lega. Coba-coba kula aja lamun.
1: Aduh. Ya aneta si kunal rikas sakilat abus kana iga burung.
2: Coba itu.
1: Hebat. Maju aja. Hebat kusikat. Aduh. Peletak eta. Leungeunna neke kana tarang. Itu juga hurujan di si ulah. Kurang ajar sih.
3: Tinggal itu juragan anom gelut.
1: Di mana?
3: Itu di harap. Ya kenaon agak teh?
1: Tinggal. Iya emang kelup anu rek maling kembang.
3: Kembang naon?
1: Kembang cangkok di nagara Dwarawati. Jimat uwa batara nyetrek di iwat kueta menggeluk imang keluk teh turunan nana sinaga persona cina bejala dek males pati kakaula dola.
3: Aduh
4: inget kene kan?
1: Inget kene mana?
3: Asa mohon waktu seagar nuju alit kapungkur.
1: Iya
3: so mohon
1: kaya tinurik males pati kakaula
3: doh agan tewak agan bahaya yo nya lain antepun
1: iya teh sebenernya nyerang ngan cenarik make jalan lemes larik maling kembang nyata supaya benang pati na benang rarak na panawa ngerti
3: kan
1: musuh sepon
3: dan ukap ditewak nalah
1: ayo bantuan. Saya
3: kuring
2: waduh dendeng ludeng gitu temen-temen
1: kuring naon
3: wartawan PR pikiran rakyat bisi piye juragan patih ayeuna meribikeun berita-berita anu parenting mangga bilih bade PR
1: lain berita-berita mana teh saharan
3: kuring
1: ye
3: mangule
5: aduh
3: teh parantos ka sohor ka mana-mana ngaran teh mangule ai ngaran ule ai rupa hideung. Aduh rembun
1: kurang ajar naonana si Gatot Kaca maneh
3: kuring guruna
1: guruna Gatot Kaca
3: ora kapido gawe
1: kurang ajar dek pipilu weh sia
3: sanajan kuring rakyat juragan anom satria ieu teh di nagara kuring mah geus manunggal ciri kamanunggalan antara satria jeung rakyat geus sahak jeung sakawajiban. Kawajiban satria, kawajiban rakyat di dieu nemongkeun gawe nuran cage babarengan.
2: Teu saling analakeun teu.
3: Teu saling analakeun, istuning babarengan.
1: Tega lara,
3: tega.
1: Pati,
3: tega.
1: Wani marang aku.
3: Aku oge wani marang akun. Ni.
1: Jadi pakwariu. Mungkin kau siap.
3: Eh kulon mana oi?
5: Nak kunaon aya akang?
3: Lieur euy lieur.
5: Ya paingan linglung nanyakeun
1: ka. Rasa siap. Edan. Jelema kieu bisa eta gelutna.
5: Sangkanya.
1: Woi, sapa? Wis edan. Ya sedih.
3: Kurang ajar jeung nyabah ka hanapina naonan sia. Aduh euy meni geunya kacabah ka hanapna. Dibuleuh heuneup ni kecebuk.
5: Tong rupa rampi da Kang.
3: Ugeun.
5: Naon?
3: Ka mana si Ugeun? Ugeun aing nyebak anu geunyeul Ugeun.
5: Geus tataruh heuneut.
3: Aduh, ampun ting.
4: Gerakan cuma comot teh.
3: Naon a? Gelut euy. Mana narik nonjok kaluhur dewek kalelep ka handap barukana ieu leungeun nu kateuhu teu ngaronjang meureun ka hareup.
5: Aduh.
3: Meureun geureuwa pisan comot dage euy.
5: Mana merna nya Kang?
3: Bieuna merek dibetot ngan sieun pegat.
5: Ulah.
3: Sabab lamun pegat mah aing karunya ngarugikeun ka maneh heuneun. Nya.
1: Saya
6: kuring hancip.
1: Saha sagara
6: antong pencak kaki dek leut magleut teh tolong mong kaleng belut kita lihat tolong mong gandeng ah tagon kuring teh ka Sumatera
1: ya ai
3: aduh ampun dek ngalarambutan meureun ka Sumatera yeuy dek ngiring kayi encum teh kagungan kebun rambutan di Sumatera.

0: silan paingan.
1: Giri.
0: Giri hartina gunung.
2: Usi. Usi sasing.
0: Paingannya tak tersangka sarabuk sama nyamuk.
2: Hebat katut kasa paingan.
1: Mata.
0: Kabanyakan jago waduh eta di tengelan nepi ka tereg rog rego. Oge malik nengel ka kaula nepi ka gararemek ieu. Pano nyenuel. Pasiksa kongko. Kanak baru.
1: Tugenia.
0: Wah, geus rupa-rupa we aing.
1: Aja diana terupa-rupa.
0: Kurang ajar. Hayang maju ngedan lawamu.
3: Lah. Ada siapnya ke juragan anum gatot kaca cekicu we.
1: Betegang makang
3: cing. Beri nyereng kebeng.
1: Ya.
0: Wunget dan lawamu.
1: Wah. Lain mau.
4: Gelumannya kak.
3: Lain mau.

0: duit kacang.
1: Ah, si cepot banget kamu nawek karep. Tinggal ikut itu nugelut. Aing geus cingogo di dinding ari kana gelut. Cingogo cingogo ulah make bijing biji. Naon cing? Hah? Naon cing nu biji tina bujur aing?
0: Beus kota.
1: Beus kota. Aduh. Naon cing aing di jero peot di luar hejo naon?
0: Da.
1: Di munding. Naon? Naon? Di munding. Lain. Ieu mah di jero peot di luar hejo naon? Anu biji tina cili lain naon atuh ni tumpak angkutan kota
0: lama
1: nyaha beleguk kapan ini teh peot cicing di jero angkutan kota teh hejo
0: di Bandung
1: ah biji anjur mah koneng beleguk
2: kasih ngomong bodas
1: aduh
2: nong budak
1: aduh aduh om putih ejo sa tadi deuh kolot.

0: 저번에 앞을 거리가 사건 후랑가 자라와보 Alah, meninggalan ngaku. Atuh pogo we. Juragan Anom harita teh.
1: Kumana mete?
0: Heeh. Dek diserang ku peureup anu bangbaraan.
1: Tah.
0: Pogo we juragan Anom teh ngalalapkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil.
1: Ada.
0: Atuh plos peureup teh nganukur ngadara angin.
1: Ah,
0: sok. Heeh, dikedet gadona.
1: Mata kaca dina.
0: Patruk. Geblag teh ka tukang tobe. Aduh, kekumaha teh tegap? Dagor gadona euy.
1: Waduh.
0: Lain ka maneh ka agan. Kae nyebut maneh si juring. Geus teu ngajen. Aing teh dileuk ku bapa bupati dihormat.
1: Ku bapa. Dihormat ku sadayana.
0: Ku bapa gubernur dipangmulikeun jasa saragam. Ye, ari ku maneh monyong. Mun disebut munah maneh. Ngahina cing si aing teh. Harga tinggi. Aing ke wartawan PR ki ge. Jeung mangule tukang wawancara. Aing tukang nyokot gaji.
1: Mangule mah wawancara we terus.
0: Oh, hudang sling. Ampun Gatut Kaca kaula ampun Gatut Kaca. Aduh. Wah. Aduh, tong ditonyok tongong kaula bisi-biji cacing ge mang. Oh, ya, tak berbiji cacing ini panjang hidung bekeun cacing. Kering urak. Aduh. Ditonyok angena euy keur nyebut aduh ditonyok aduh.
1: Karunya Kang.
0: Aduh. Aduh. Deh. Jadi balikeun euy.
1: Mompak
0: sama. Dek kumaha ningaina? Sedaya daya nyangakin beung tangar tek-tekin suku genteng bloker Gatut Kaca ampun kula lumata kelakuan teh cing atau ayeuna urang boga maksud dek malas patina da kuring mah pintu terbuka matak naon lamun babarayaan kana da eta mah kajadian geus kaliwat mah bisa dibalikan deui belegu. Ya, ngukut ngunek-ngunek teteh hese nyatu dulu. Ngukut ngunek-ngunek ngukut sulit gitu teh. Pika geleheun meni hirup teh Yuni taun teuing.
1: Gideun teh kitu
0: teh. Yuni naon teh disebut teh geuning ai pika geleheun teh.
1: Yuni tagok apuk.
0: Heeh, Yuni tahu. Ieu, ampun di kumaha juga? Borogod sebut. Lah, borogod.

0: Siya ha.
1: Iya.
2: Teke, iya won.
0: Berogot ku abdi.
1: Iya.
0: Daya tali, siya wiesku ikat.
2: Ah.
0: Nah, ini buka ikat abdi, mungkin iya celingu cur, katingali.
2: Tengku ikat.
0: Eta kapan ini tali kolor, tak iya belak benang rapi.
2: Tak, eta pake, tak.
0: Iya, tali kolor, kemamori morosot.
2: Ah. Tali-tali aku kolor morosot.
0: Apaan itu, atau iya tali iya gebog, ngalak itu.
2: Itu.
0: Oh nyata yang ngareng hap sok pegat punya lo bating alasan
3: mumul
2: lu sih entong di talian gitu
0: ah entong di talian kan ya
2: oh iya tiir
0: urang iya weh urang urang bungkut kan ongkoh ulah di talian ongkoh rek di bungkut entong di talian
4: di bungkut jung talian deh saruha
3: Tomi
0: tarian
3: tapi dibungkut.
0: Cepat, gak sih kamu namanya karap ngomong teh.
2: Ringkus, ringkus, ringkus.
0: Montong dibungkut, ringkus, mending oke. Ya, jempe sih mah. Cek aja oke, montong minunya capek, beleguk, beleguk. Gaya ingat.
1: Tong lo bating heureuy
2: sanjeuh. Siap anuju cak.
0: Anuju siap.
2: Mane melengkung karunya.
0: Tinggal deui kajaga.
2: Oh aduh.
0: Urang maring ari aga nyanyana ka abdi.
1: Kudu ka banyak. Sawana siap legung. Sabur-bur banget.
2: Akurun-urun.
0: Da kedah ku batu.
2: Banyak.
1: Eta tali, eta ieu eta tali.
2: Kenapa
1: teh panu? Lah belenggu-belenggu deui.
0: Oh,
2: kenteng
0: geus. Eta ku kenteng.
1: Cepot. Dan tah duit tah 10.000. Jing balik tong bebarengan jeung aing.
2: Takan aing kabarengan oge jeung eta mah tuh jangan sampai jajan. Tidak ini gitu.
0: Nah, ari agan ni abdi teh kieu-kieu ge gaib. Saya tuh,
1: ayo. Urang sakalian bawa ka Madukara. Urang haturkeun sakalian ka Paman Arjuna naha perlu dikumaha, perlu dipaehan.
0: Hayu sanggam abdi mah da pasti we saur juragan Arjuna teh kena dipaehan mending di dieu we ayeuna.
3: Beritana we
0: katanya. Beritana we ka itu.
1: Ih. Kudu aya kasapukan.
0: Lah maka disapukeun naon teh agan teh? Kasapukan, kasapukan teh ka satujuan teh sarerea.
3: Godos, Bro.
0: Sapa godos?
4: Teu meunang main hakim sendiri, we.
0: Teu meunang main hakim sendiri.
3: Mun main
0: kareci mun main kareci mun naon saya cekran
1: ayo gilingkeun
0: meureun cana ka mana kaula teh Raden rudan Raden ini mengolo hayang dipikanya ah meureun
3: radun cekran
0: geuna hayang dipika deudeuh meureun agan teh cembeung jeung Raden teh
3: yang dibere leuwih
0: tatarutah
1: ayo ini so gate gini ke bot
0: gini ke siap aja banyak aja kecu ya netah deh kabatur
3: kena gawe mah kena gawe
0: agan itu kena ditalian
1: coba itu
4: can
1: kene
0: hon ya panu kunci si iya kantong abdi kuru ditalian teh
3: ya panu kunci kena anon ditalian di akang ijikan
2: jauh
0: sabur muluh kerikan jangan lengan kerikan boleh di kumah di talian
2: kuagan lagi tuh talian menang aja
0: kan
1: nah
0: siapa ngelian ke kuagan
1: Aisyah gerok
0: kita kumah kita
1: talian kumah deh belengung
2: galak
0: menyong aku pengnalian kuen kuenya
2: talian ada
3: kejahatan
0: coba coba sok cita cita dah kali kena kena agan cinta ri
1: entau galau nan we sarua we jeung dari talian atuh teu tarik pembelenggung
2: aya bante bese jurangan anu
0: pusok gan giringkeun ku agan
3: coba itu
0: kumane ku erek ye oge ngan agan kedah ngiringkeun abdi maksud teh kitu
3: awasi
0: ieu mah meuni sarerea
4: maksud teh kasah
0: sarerea bara rucek
1: nama tu itu.
0: Tah, itu.
3: Lancar.
0: Lancar kita sok init-init mane.
1: Mane di cana ka mana kaula teh weh.
0: Cicinge kumaha kuring lah. Tanya cicinge garong. sanajan nek di ruang kerepes oge kumaha kuring we.

Pranyata Raden Gatotkaca parantos yang kalap Lodrapati utusan ti nagara Gilingwesi kairigas tanjing adawala ngaborogod ipati Lodrapati kacarios di Madukara Dewi Srikani anu tina waktus eta sasat nuju prihatin galih mangkon Dewi Subadra anu teda mangwales kalesan Arjuna panengah Panawa diserangan Semar Badranaya parantos sumping di nagara Dwarawati Srikani kalanur tukeningan. Aduh, bagateng-bagateng para tersumping rakan pati enggak, kau larut enggak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge so kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah so kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Pukul pami di lebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng sanes ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ayeuna teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung ayeuna mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis alhamdulillah abdi ge ya namanya sabotol membajang anu kaduana mitan mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.

0: Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
1: Iya betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
1: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
0: 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Sehari 2 kali, Pak.
0: Dua kali ya?
1: Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya Pak ya?
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya? Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya Pak?
0: Tesma ini.
1: Iya. Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ninggali, ninggali Dewi Subadra anu teu damang. Kalaresan Arjuna sumping di serangan Semar Badranaya di nagara Dwarawati nyaeta namut Kemang ka Batara Kresna. Kumira kangandika Sri Kani kawanun enga rakadipati lanongan enga kawatos kawatos kaulanun pangersa kawatos kaulanun Kakang Semar
1: iya nun dupi punana kamarana siasta jika dawala
0: anu ngawi dipiwarang kaitu nepangan Gatot Kaca ada puguh keeng di dia hai manawite mua sumping ayana kaulanun nuhun nuhun kaulanun rakadipati enga landongan
1: aya paribasa ucu saherang-herangna Cibeas.
2: Kitu.
1: Tapi geuning Gusti Sri Kani mah teu lebet kana paripaos eta, Cu. Bangja teuing dunungan.
2: Siri hayun keuni.
1: Sri Kani
0: kawanun.
1: Kakang Semar ieu nun. Nah, itu jeung inget ka inung silaing anu mangkuk di lemur.
2: Batur berupi pisan jeung teu damang nu teh nya.
1: Yang si gareng berani itu di lemur ujang. Bantuan ngadua kang saja banati syariat nak Kembang urang ungkul ke.
2: Oh mangga.
0: Enggak kalah nun.
1: Iya Subadra Sri Kani gelis Subadra bojoa kang Kembang Cangkok Kujaya Kusuma kengeng namut ti Raka Batara kalayan Widi Raka Batara yen ieu kembang kudu diungkulkeun ka Nyai waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya cager Nyai
0: air malam tumraping api
2: oh.
0: Sacidumatu sakecap nyata pranyata ieu kembang Cangkok Kujaya Kusuma Kembang Cangkok Kujaya Mawar.
1: Dudu jimat samanea atuh ieu Dewi Sumadra Jangira tangih teu sakara-kara. Istuning damang sapatos bahar bari. Atuh sadayana barang ningali

0: daya papadana Subadra.
1: Amuing amuing amuing Ucuk
2: pulang
1: amuing damang ujang
2: taras nuhun mari geuning eta
3: atuh bagian daya papadana tobat tobat ka lanuna ceuk damang tapi na damang Rayi Sri Kandi Aceh Tejajak Daya anu karasa deui Raka Dipati nukun kalayan ngakaturkeun sumasungkem ku kunjuk panjenengan.
0: Sri Kandi Subadra bagja nu taya papadana nuhun geulis
2: bari ingah sadayana
0: nya naon nu karasa ayeuna
3: anu meuli daya naon-naon kaula nun salamet. Bagjanu taya papadana nuhun acek nuhun
2: ya kitu nya anu
0: Sri Kandi
3: kaula nun
0: bawa atuh ka itu kacai cenah mani
3: munyuk sumangaceuk mana urang bakeula itu kana sanjihan deui aya
0: munyuk sumangarai nuhun pisan ka dipati los geura maneh.

0: bag janu taya papadara Kakang Semar nuhun ku pangrojongna doa Kakang Semar inya kitu kersana Gusti nu kagungan ieu teh mangga urang sami-sami syukurkeun we yeuh nikmat pangeran teu seueus sareng deui ieu teh geusim abdi teda parantos katingal ayeuna mah seueus Gusti istri parantos damang deui ieu inget ka indung barudak geusim abdi teh
1: jorong hiap teh tu lah
0: kelanan Kang atuh karek kecager bisa ya naon-naon deui sumohon sumo sae atuh
1: kenapa teh naon ieu
2: ngapunten paman
0: saha
2: putra Gatot Kaca
0: bapak jang hay geuning silai
1: nyelangkeun ada di
0: dari Maraden gening ieu mawa naon jalma ti mana

0: Gengeng akang.
1: Gengeng abdi di bangsa teh sih. Ya. Yang akan semah bakos pangaulaan, semah kapihatur diterima cepot dawala. Kumaha gusti istri teh damang. Teu sakara-kara geuning dawala ku ayana kembang ieu. Somo dipasihan namut dibere ieu kembangna nyata matihna luar biasa Subadra bisa cager deui tina geringa. Somohun nuhun gusti. Kantun ngabubur beureum bubur bodas e atuh napi bubur hejo. Nah maka jeung bubur hejo aya bubur hejo.
0: Ya naon bubur hejo kan?
1: Bubur ketan ijo. Kacang meureun teh heuh. Maka jeung pengawa nuhun. Meunang bangsa ti mana itu jang? Kilungung Pak.
0: Aduh.
1: Heh, mani teugeug ngajawab bapa ka bapa.
0: Urang mah
1: geuneuh, geuneuh, geuneuh. Urang mana anjeun pengawa? Kaula teh ti nagara Giling Wesi. Ngaran Putra Pati. Maksud, ai maksud mah kautus ku raja kaula pikeun maling kembang. Ka nagara Dwarawati eta kembang anu dicepeng rupina. Oh kemang iya dauh yang naon hari maksad teh hoyong malas pati ka iya Raden Gatut Kaca Wirih Ramana Raja anu kakasih naga percona suargi teh maot naku Gatut Kaca jadi bade malas pati nanging cara sang katang tosanana bade maling helaita kemang nanging dakaulah tena parantos kaborogod kantun nunggu dawuh we bari dikumahakeun mangga kaboke rahasia kaboke rahasia Raden Gatut Kaca
2: ku abdi teh tadi talitina mah
0: aduh
2: ya kengeng rusiahna
0: betus sana betus
2: teh kulin teh wartawan atuh
0: wartawan di mana kang
2: di PR
0: aduh PR ya
1: nuhun atuh sih biasa dina waktu cenah pertos damang gusti istri naon nyaritakeun bangsa gigi ka dunungan heeh da cendamat aing ngomong teh kuparantos
0: sudah heula tadi cenah
1: kuparantosna damang teh ayeuna kenging bangsa atuh sakantenane urang jagalkeun ieu bangsa teh sih
0: wah
3: pake kaul
1: eta gacang pakaulan Gatut Kaca
4: geuleuh
1: wayahna ieu bawa ka leuweung perlu dipaehan
4: dauh paehan wae paman
1: paehan bener getihna mah ku abdi urang wadahan ku baskom
0: keur naon getih eta kang
1: jang ngareuk jang ngareuk geus kecirik
0: beung ngareuk ngareuk euy
1: ngareuk euy duh ieu eta dompet aing ka diukan mah nyong
0: jeung mawa dompet ditinggaleun mah namanya
1: atuh ku kituna wayahna we paehan ieu tenawa opongawa Lodrapati Gatut Kaca sabab ieu yakin bakal ngaruksak nagara jeung bangsa jelema lamun diantep
4: dawuh kaulan dawuh kunjuk sumangga jadi ieu teh kana dipaehan wae
1: kudu dipaehan cepot abdi tungguan we teh dieu bisi aya naon-naon deui
0: baiknya kang ah
1: atuh geus sim abdi mah bade ayeuna we rupina sing bade wangsul Kang Semar iya nung aya lus nama isukan we atuh iya da iya sin kumaha atuh parantos lami teh yang sering teu ditinggalan di indung baru dati sin
0: Ageung Kamelang
1: sepuluh oh muna coba deh abdi geus sakantenane cepot maneh maulah atuh jeung si dawala didi keune bapa maneh we sorangan nu cenah balik heula nepungan indung maneh wayahna we sering wajang di dieu kana dewek rek balik ka lasu.
0: Tunggu ngalamur ya Kang Wayah.
1: Nah, nu mah ngintip bapa.
0: Ah.
1: Lain kitu sia hoyong.
0: Ngintip naon bari
1: nage. Aing mah bari nage geus teh hayang kikituan geus kolot.
0: Tara kolotna.
1: Kunyuk sia.
0: Ngomong teh jang di wae tah.
1: Kang, jadi rek maksa wae ayeuna sumuhun atuh nun. Ya tuh teh wagelanana.
4: Be ka mana we?
1: Bade wangsul heula agan. Melang inung baru daksin kumaha onan sin
0: man gitu lah
1: malum sin itu teh sieur penyakit kolera ini teh
0: oh bilih teh bilih
1: iya pun biang teh istri mah sensitif
0: aduh
1: naon sensitif teh heuh pun biang teh resepna teh sok mulih sensitif
0: nari sensitif.

0: Wayar, kaulah gerak pukul pancen, gerak tergerakkan katikan payah mana.
1: Sedaya daya, tegang pati langkunya sawar jaguna wihayu papatan fata pelaya cang bulan 14 tegenek sereng tewalku. Malung banget timur jalan diri sasapuan. Duh,
2: Pinastika sayang tumampah. Sapratanipun raja Nayi Patih anu kakalayangan diawang-awang semuruk ti megawelungan cik ti sajabaning langit melangkah patih lumampah ti nagara.

0: isuk-isuk ke lapur pabeberang teu aya sore weleh magrib cebut ti peuting nihil. Ya tahu gini itu si Patih naon diungkulan ku jelema. Dulu itu
1: cebit-cebit cekatan pinyata.
0: Aduh, dek dipaeha dulu diungkulan bedama.
1: Mati.
0: Paingan. Atuh paingan.
1: Nah, cacing berijil.
0: Wah, sarubaka bisa melahan Patih Lintang ti kaula raja nanti. Ya, teuing meureun beunang Rusia.
1: Oh, rasupina teu kaboker.
0: Wah, teu wantos si raja tutuwong samanea, dudu jin samanea. Bisa mancala putra mancala putri. Lajeng ngarabut tangka cau. Anu temahna diciptakeun jadi Patih Lodrapati ieu tangka cau. Dialihkeun ka payungeun Gatotkaca. Ari ieu Patih nu asli nya ditoel. Dicabak atuh leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana leungit tina pating paningali Gatotkaca. Itu kayaanan. Atuh ieu gebog cau. Nyaeta ditukar jang aku Gatotkaca memang paningali Gatotkaca sidik ieu teh Patih anu bade dipaehan muter pandiga teh sakara-kara sajumlah para petugas buru-buru eta geura ruang layona Patih Lodrapati mana. Padaha anu di ruang tur anu ditelasan ku Gatotkaca ti gebog anu diciptakeun ku Raja Lodraparisangka atur Raden Gatotkaca teras muli.

0: Acarios Irajana Sarangpati. Kabina-bina teuing tumbuh. Gusti Prabu Sewu Bebenu Laksa pun dados duka mugaulah jadi rengating penggali. Kaula teh meunang Rusia kungaran Gatot Kaca. Anu mana Gatot Kaca teh?
1: Eta anu bade maehan kaula tadi.
0: Waduh. Nanya-nanya si Gatot Kaca mah ku aing dileyek meureun tadi. Ya, han? Dawuh Gusti. Buk. Kuna ulai. Toba. Naon atuh pangnak rek di paehan teh?
1: Ya. Kaula teh katipu manehna teh yakin api-api jadi bangsat anu temah narusia kaula teh kengeng sadayana.
0: Be be be be be be be. Kumatuh.
1: Palayan Gusti kaula teh dicana ka manukara.
0: Nanging yakitu. Kaula teh dicana ka manukara teh aya kabunga. Bunga naon?
1: Sun kemang teh anu bade dipaling teh teu aya di nagara Dwarawati, geuning aya dina leungeun Arjuna.
0: Celah mah tilas ngubaran pamajikanana memang ditambut ku Arjuna. Kakresna. Nyawe pamajikanana teh cenah dugi ka cageur di landonganana ku eta kemang. Aya di Arjuna dawuh da. Deet meureun ti dieu mah. Timbalan paduka. Kumacuh.
1: Atuh ku kituna. Kedah kumaha naina teh kembang aya di Arjuna sen.
0: Geun.
2: Urang atur-atur geun.
0: Kumaha lamun kieu? Dawuh. Jangakeun ka sanes panjenengan. Ari eta kembang teh bener aya di Arjuna? Dawuh paduka. Dan kumaha aing carana maok ieu? Nah aku kudu ngadaguan kewai tengah kucing gitu.
2: Kertis jempling sebenernya.
0: Tapi dah iya atau dah geus digagal aku maneh dah muah hentu bumbung ke hansip tengah kucing.
2: Ketat penjaga.
0: Oh pasti ketat ayah kejadian kewan. Nanging ayah kesempatan Gusti. Kesempatan kumaha. Kesempatan nun. Tadi di karaton Madukarate ayah aki-aki hidung karena Semar celah mah melangkah pemajikan anak hayang balik kalemurna syahate Semar teh eta Semar teh anu dipikanya ah ku Arjuna bogaan pemajikan Semar
1: mau ipangam balik ogesin eta teh sena inget ka pemajikan anak
0: Semar ngarana
1: timbalan
0: dipercaya ku Arjuna eta aki-aki
1: kantenan malihan nyaahun pisan anakna teh cepot sareng dawala.
0: Aya ayeuna lagi di Madukara aya dawala mah panjang irungna cepot mah pake iket tuh aya eta teh anak Semar. Geuneuh si aya jalan kieu mah kumaha lamun aing ayeuna dek ngajadikeun Semar sae kitu.
3: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Dina waktu seta Semar mamalihan luntat di alas pringaringan calangat jug-jug Madukara. Kacarios di Madukara nyatana Arjuna panengahing Pandawa remagantian Raden Gatut Kaca Astra Jingadawala. Raden
1: luning ita teng saniga paman
0: geus dipaehan eta raja opati di nagara ingwasi
1: para

0: kila-kila nyata patih dek maehan oh dek maling kemang somong iya iya kahansip yang nu diikat apusan ngejaga belegu nah,
1: kewacarana apusan nih kewacarana
0: si lain ke puting
1: nah ya
0: dewek dek syare
1: nah
0: gue temurin isuk-isuk hudang seling kulisi bunga tuli dahar tuli ngejaga doi dewek dek syare tapi puting ngadoi dewek dek syare seling ngejaga saya
1: iraha digawain gitu patut
0: digawain aing kayaknya itu sebur kiamah lalu beting hurui pot lalu beting hurui upamin cekir malapur dan sepi mati
1: ngelengut sebentar gitu mas akang mas
0: mati ngelengut mati ngelengut pangapun tenun sada bapak mana cepot semua bapak
1: pak
0: ya dewek yang ini itu bapak kadio doi pangapun ten agan
2: wah ayah naon balik doi wah
0: Kita terima kang, gening balik deh ayah naon
2: pak.

0: Im. Pak Im, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru, RT 2, RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pemi obok teh kiat ngaraoskeunana wae pemi wengi teh. Bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat kanggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mese anu
1: kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing 6 tetes, siang 6 tetes, bade obok we 6 tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos Bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga.
4: Tiga botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya.
4: Penanya perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya. Yeah.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Geningan Kakang Semar timbalan jeung Semar kapihatur. Diterima Kang. Kau nyuk juragan Anom Nun.
2: Diterima we. Aya naon teh?
3: Aya naon Bapak?
4: Naon teh Bapak mun teh meni rusuhan meni pikarewasin kuring?
5: Nya eh.
4: Aya naon teh?
5: Cepet.
3: Ya naon ieu Pak? Pak,
5: aya kauruan.
1: Silakan Jang. Agan oge pangaulaan. Naon kan? Amuy.
4: Seu ulah jadi menu rasa pun tak dustuka. Isi maaf di ngawani kendiri isi nama tetap kunut pangaruh ruas nutaya papadana.

0: Aya naon Kang?
1: Aya naon atuh Bapak sokenya gara-gara darek bejer bae sudah bari ding. Ding kelir atuh kitu lain ding. Ding ding
2: sakinya.
1: Sapa?
3: Aya naon we?
1: Punten eh si Mami teh si. Barang dongkap si Mami di kalemur. Katu maritis karena rompok katu naha inung barudak. Sapa nyawat sarang tuang garwa diriung-riung tatangga ujang inung si lain. Acek sutiragen tedamang imalan nun.
3: Wah istri tedamang wah.
1: Leres. Alah ma tedamang baru.
2: Ah.
1: Oh, paranto sabaraha dinten kena teteh. Gane gini bisa ngomong dikit-dikit juga.
2: Ada orang mau ngeebang ahan.
1: Emak tidak mau bapak hidung silain yang ngebisu. Aduh, Gusti, itu gampang ngebisu mau ngomong. Cewek beli buku, tulis. Hanya tadi bisa tulis-tulis aja. Umaha atuh. Umaha coba.
3: Aduh,
1: ari kitu kumaha Kang? Manawi, ieu mah manawi sing dongkap ka ditu sih. Manawi luntur kolbu jemar manah disarengan ku galeuh-galih nu weuning. Tiasa masihan namut kemang cangkok ku jaya kusuma, kemang cangkok ku jaya mawar kaula nu pangresep. Thank you.

nasa kedapan butna langsung marganipun peteng penggali margi emut kanas kasauran nalendra Prabu Batara Kresna yen ia kemang teh tekenging ditamuhutkeun kanulian margi Prabu Batara Kresna mah uninga yen ia kemang teh aya dina ancaman musuh.

0: Da puguh pangemut Arjuna ieu teh sanes anu lian nyatana Semar Badranaya. Kakang Semar,
1: iye dong.
0: Kakang Semar oge uning aku anyeun. Yen ieu kembang teh cenah Sauraka Batara aya dina ancaman musuh ulah luar ti leungeun kaula, ulah ngencar tina leungeun kaula. Kitu Kang.
1: Ih jangakeun eh, sinyangakeun eta mah manawi tadi oge sinya ai tadi pasikeun mah sawios. Mamak bade milarian eh atuh landong di lembur seuh.
0: Tah kitu we Pak dong eta eta manu nagara.
2: Obat kampung kitu
0: Kang. Neangane obat kampung sugan ku ieu ku bebek daun ieu
2: daun manalika.
0: Daun paria. Jeung manalika dihijikeun.
2: Make tomat teh Kang.
0: Make tomat. Perlu di sayur
2: pakai petrin
0: dagangkan ke Saudi Arabia naon kumaha cenah karaos nama teh panas jang kumaha pamain di leuhang di leuhang di kumaha
1: di kulub
0: mbak aku di kulub
2: tapi ini nginyakan tapi ini buka dulu
0: tapi kaki itu timun deh timun nah maka jeng timun gila gak cedah ingin kasih cek sendiri deh
2: lindungnya tadi kulub
0: kumaha atuh antau kembali pak saya ayah weh atuh landong di lemur
3: kui
0: kan kulan nyatina naon da puguh kakang Semar mah kaula ge hafal yen anjeun mah tara bohong geura bawa ieu kembangan ka dewe cing ati-ati mawana sabab ieu aya di ancaman musuh oge mun bisa mah Gatot Kaca wayahna we ieu kakang Semar anteur ka tumaritis ah sawios tong ngarepotkeun seuh sawios sawios gede abdi seuh tawala cepot abdi seuh antere bapa maneh besi kumaona sae jang keun bae jang abe singkat dewek-dewek ini ngeblesat ayeuna oge ka tumaritis teh kubaran indung sirai dalam geus sageur mah pastina geus imah teh panginten wangsul deui upami parantos eta mah sin indung barudak
2: degreg gitu ah
0: ya teu naon atuh hayeuh gerak tarima oh mangga nuhun agan
2: luntur galih minta
0: luntur kalbu jemar mana hatur nuhun sawang sunakan kan kadewe cing hati-hati gaca anteur kakang Semar sawios agan sawios da YouTube bajing abdi we dunungan atuh abdi bade keun bae siring mani dia bisi kumaonam
2: keneh
0: Bapak melimpuran moa syukur natuk permios
4: itu kedari nyajapkan wak
0: halus nama kitu asawios permios atunun pegang pada cik hati-hati dewek dek kumaran inung silaing hula ya kemang dan di bawah dek pada dibantu natuk kujisim abisun los bawah permios
4: Semar mamalihan nyata na ngejati Payun Arjuna Gatot Kaca Astra Jingana Wala nanging pinasti kasahyang dumampar boten antawis dangu
0: sapratane pun Dewi Srikani anu lulumpatan tika putren yene telakeun Dewi Subadra ngelepak dari di jaman nyata tedaman walas
1: Kalipati pangapunten
0: saha
1: kawan Srikani tobat-tobating Kalipati ampun salaya-laya
4: aya naon bibi
0: aya naon gusti aya naon kulan
1: silakan Kalipati tiwas
0: tiwas naon Srikani aduh ampun teuing nguningakeun Acek Subadra teu damang deui ngalepek di jaman malihanan aya langkungna yeuna mah kaluar geutih tina pangabungna rupina panginten tidagor
4: ulah
1: tangkung parna, langkung parna tibatan tadi kawan nun
2: kalau gurang teh atuh
4: silakan Gatot Kaca nun ningi dateng sandiga paman
1: sastra jinga
2: nun nun nun nun noho untung nampak
1: dawala abdi abdi lah wayahna bapak maneh udak deui oge Gatot Kaca supaya gancang mah ku anjeun udak deui Kakang Semar wayahna sakedeung kitu eta kembang inyem heula keur ngubaran subada engar kalipati buru-buru Gatot Kaca.

0: Lesat niat anak tipu serdai marukara. Maksud ngapujengan Semar Badranaya. Aduh.
1: Mata?
0: Si kene.
1: Kene.
0: Wah Semar Badranaya mitika atau marukara. Geus jauh apa kali wat ieu teh kumaha
1: ieu? Apa?
0: Wah Semar Badranaya. Ayah.
1: Anak apa yang binatinya teh?
0: Coba.
1: Stabil, buat stabil.
0: Hebat nyilempang dawa Semar Badranaya paingan mung di baturan.
1: Parasnya teruk.
0: Ieu cikene. Dikira mah ku kaula karek nepi ka alun-alun.
1: Laras.
0: Tapi geningan geus eueuh weus. Ieu Semar mamalihan parantos ngajangelek deui jadi buta. Nyatana bunga sakalangkung ku ayana parantos mibana ieu mustika kembang Wijaya Kusuma Kemang Sangkong.
2: Wah.
0: Geus beunang.

pacarios yesmar badranaya anu tisakawit pamitan ka Arjuna lumampah dugi ka ayeuna teh teu acan dugi katumaritis masih keneh aya di satengahing perjalanan satengah marga. Muing ayeuna lempang kolot lengkah kerep lirik nepi deuleu ayana kayana.

0: Badranaya yati satengahing marga. Tikawit unyukan ka Arjuna dugi kaena teh acan dumugi ka tumaritis. Pantesna teh inung silaing heuh gajeng jehe we nya cugring.
1: Pantes
0: awang. Oh atuh lamun cageur heuh mah pageun hayang teh.
2: Hayang ngaragok eta. Ah sono kolot teh beda.
0: Sono dek teh ka inung silaing we nya kitu teh atuh da dibawa sangsara balang sakti.
2: Turut teh jatuh mutu.
0: Padahal lamun nginyetkeun ka inung bapana manusia kitu beunghar nada puguh bapana raja direju.
2: Mohonnya noh.
0: Di bawa sangsara ku dewek jang.
2: Eta ku kersa bae nyata.
0: Daek di bawa sare dina kasur jarami ai usik korosa, usik korosa.
2: Siraya nu nyunut teh ka jarami bapa.
0: Iya. Marukana kumaha direju?
2: Batur mah kasur bursa ieu mah.
0: Batur mah make kasur teh bursa efek.
3: Wah.
0: Wah. Ada orang teh beo gitu.
2: Ah. Nya salah mah beuk gitu mah.
3: Wah.
0: Syah.
2: Kang Baso urang mah teu nawarkeun.
1: Beo tempat ngagoronggong gitu.
0: Heuh, nah mah nya tukang baso gitu. Ya tukang baso mah ceuk rarasaan deh kan lagi kitu nawarkeunana.
2: Mana nawarkeun tukang baso?
0: Kue, kue mapo, kue kemlo.
2: Lain tukang baso lain. Lain tukang baso lain.

0: Kang Arang. Pau bapau cina kece juga masih malin.
1: Cuma tukang ketoprak.
0: Ayo tukang Arang gitu nya.
2: Kapalan.
0: Aya oge anu ne mene. Mene bari seukeus sumutna teh.
1: Kabagian samene atawa kitu mah ah.
3: Wah.
0: Saha?
3: Ulah kagit ieu palowe.
0: Amuhing juragan anom.
3: Mana abong kolot lempang dewa.
0: Nah naon kitu?
3: Nepi ka sakilat eta ti puseur dayeuh manukara.
0: Ih, nya ceuk kape atuh ti kawit unjukan tadi mas.
1: Mohon talah.
3: Aduh, wah tiwas wah.
0: Amuing. Naon pun anak katabrak nun?
3: Lain.
0: Amuing, aya naon agan? Aya naon leuwas wah teh nun?
3: Wah, Bibi Subadra teu damang deui wah. Aya langkung lain mah.
0: Kusti istri teh damang deui karaha teh?
3: Iya.
0: Uluh uluh uluh uluh. Kumaha teh nun?
3: Ayeuna mah wayahna wae. Sakedap teh sakedap eta kembang anu ku wadi tamu teak Mang Cangkok tamu teh sakedap wae.
0: Ulah.
3: Wayahna eta kembang tamu teh.
0: Mang naon agan teh?
3: Eta kembang.
0: Sumuhun kembang naon?
3: Kembang Cangkok Wijaya Kusuma. Kemang Cangkuk Wijaya Mawar anu ditamut ku wa.
0: Saha anu namut kemang?
3: Kapan wa?
0: Iraha. Tari agan.
1: Ngeureuwas teh eta teh iraha.
3: Sok banyol eta teh. Bekeun jeung iraha pan bieu wa teh ditritu.
0: Naon kapan wa teh mios teh tadi teh kauninga ku agan.
3: Nya kapan namut kemang?
0: Ah. Saur saha wa namut kemang?
1: Aya rios saha.
3: Aya. Kuarahan pun teh. Saur wa, kapan wa teh tadi teh sumping deui ka payuneun paman Arjuna. Saur wa cenah wa istri di matuli tumaritis teu damang.
0: Nah, da wa mah teh acan dugi ka tumaritis ti sakawit mios oge.
3: Ah, tong sok banyol wa.
0: Teu namut wa mah teu namut kemang aya. Pujeung hirak ka nyaring teh ngimpi-ngimpi asat.
3: Wa tong banyol.
0: Banyol naon ahiraha wa banyol? Teu wararantun teuing amuing.
3: Wa wayah tamu teu datang ka mawa.
0: Teu namut.
3: Lamun kitu carana wayah wa kudu balik deui ayeuna.
0: Mangga.
3: Hayu milu wa.

0: Badranaya di rawu di pangku ku Gatot Kaca di canak kawang awang halum mama nyata nak cucuk madukara. Acarios Arjuna anu tita tadi elegenye ngantosan Gatot Kaca. Nah yusi Gatot Kaca betulia-lila tingkapan si kene init nage Semar Badranaya cepot
1: right.
0: Dawala abdi cing kata susu Gatot Kaca na itu lila lila tering
2: wah kaliwatnya
3: kade atuh
2: papa limpang meren
1: ya atuh bapak aja ingo duh kabunti ngeriwakun
3: mana si papa limpang
1: padahal mal, tidak mau atuh ubarannya kudus
3: ye kumambar kena kudus
1: kudusnya diduruk
3: oke melempada
1: dipakai ngaduruk dipakai ngaduruk pujur mana ya woy
3: pujur
1: juga nih pitu tak puji terpakai ubar teh
3: nah
1: puji tadi pijen tak jerawan nana
3: ya tangusul lah kita meli kama iya
1: jerawan meli agaknya kah
3: kadek kak ah
1: ganyang-ganyang puku mana yang ganyang macam ramai dulu
3: gue juru dikun mahe
0: cing kumaha itu cepot lain hari wasya
1: mohon kumaha itu danya kan bujeng nak kemana cu
0: kawan ya putra Gatot Kaca
1: ulu itu guning di sana kujurakan anom tiluhur
3: wah itu
1: aluh
0: gus datang cepot
1: parantos ya kan
0: jangan kawan
1: sembah kapihatur agar
0: kita terima kang bagian utaya papa dana kang
1: bapak. Nah, atau kejadian teh bapak tiwas gusti istri tidak bang deui pak Subadra gering deui kan amuing amuing nun jadi kukitu nawayah naweta kemang teh inyem heula kan kemang naon nun
0: kemang anu diinyem ku kakang Semar ya weh
1: wayahna pak eta kemang teh bikin heula sakeudeung
3: kemang naon jang
1: yeah, kemang naon
3: kapan kunuku bapak teh
1: anu tadi ditamut kapan bapak teh tadi tenamut kemang
3: iraha
1: tadi teh gening cenah emak teh damang
3: tada can bapak ngijeng inung silaing deh katikawit ini toget timimiti ini toget tadi
1: wayah nakan eta kemang inye muhla
3: tenamut kemang nun
1: eh buru-buru
3: Rakaripati enggak, Rakaripati enggak kawatos ya cek Subadra enggak
0: cing buru-buru kakang Semar bapak
1: buru-buru bikin
3: buru-buru bapak
0: wah enggak tua
3: tidak buat kembang agar
0: eta kembang anu diinjem heula anu diinjem teh injem heula ku kaula sakeudeung kakang Semar
3: tidak buat kembang agar
1: kalah banyo si Semar
3: tenamut
1: bapak tunggu ya uing teh panon peda kapan bapak teh tadi teh nginjem kembang ente ya
0: ente
1: murukannya cekedil murid
3: nggak suka bohong
1: etak kolot Semar teh geus kasohor kemana-mana Semar teh tara bohong bapak teh geus kasohor bapak teh tara bohong tara bohong tara mani geus kasohor
3: tara kabagean itu
1: iya kicu tenamut kembang agak
0: buru-buru Semar Badranaya
1: tenamut bujeng hingga kanyaring teh ngimpi-ngimpi acan di Semar tenamut kembang nun
0: kurang aja siap
3: bayaran
1: amin tuh ya dikepret weh daeta baong atuh da baong dibeakeun ku genepan kumaha teh
3: batur agehan
1: cing bapak buru-buru atuh
3: tenamut ya
1: tenamut
0: wah nah itu ngadon banyol wah
1: buru-buru Semar
3: tenamut

0: ajar Badrana yang ngadun ngaheureuyan kadunungan kurang ajar.
1: Ayana Bikon atuh bapak.
2: Ai ai itu bapak Bikon.
3: Wa Bikon atuh wa.
1: Teu lamun sumjang, geus teu lamun kepalagan.
3: Ai ai
4: kalah ceurik marukana dek mulu sedih meureun. Manya make jeung sedih ka bangsat.
5: Bogo menyarek mulu sedih ka.
4: Manya mulu sedih kana bohong. Ya. Bapak
1: teu nginyeum jang.
4: Coba dek dijual meureun. Agan abdi mah ulah dicacanak agan. Nya oge abdi anakna henteu teu satuju kana kalakuan ya. Bapak nu mode kitu.
5: Jahatna mah ah.
4: Sarua na sia. Uluk uluk aduh. Tuh bapak uing di kepret nanti nyeri anak ditinggalan batur
5: mama waka akang tah
4: tinggali ceri uing ngucur deui
5: ya tepayak kagugah
3: bikin Semar Badranaya.

0: Cepat FM, Radio Bis Ciamis.
1: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna. Da ieu teh kanggo pun biang. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Sur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sama bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4, RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tuh ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku segala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu me sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki ya terserah daya gitu, terserah datu tipe yunoman kaki teh nyeri gitu, peringatnya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk diticahkan ku si ibu na lihat terus daya
0: alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak
1: munda sami darah sami tiba yun aya liur we enak kinten deh gitu jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaan sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sajitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-

0: Nuhun Pak Solehudin, pidoh arti abdi panya. Mudah-mudahan Bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atas nariren yoe nyanak mobil mainten teras kanu iya lutut janten kumah itu aduh nyarari nah tetiasa kumah langkung-langkung di atas nanggung sabarak cinta gitu nah teras atas tetes naik kanu iya kanu pundak tinu pundak tenyeri ranyo dugeka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panjawat iya tos seberah alami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008, aliran nanti mobil,
1: weh. Berarti ayeuna itu tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, berobat tos kemana wae, Pak?
2: Lumawi, dati acan ayah iya gitu, ya. Dati acan ayah iya Alpha Propolis, ya. Ya, kak, dokter, weh, ter, damang, sa, dinten, kaditina, kedawi, dey, terasek, dugikan, kak, entah sedirerenan, kak, rumah sakitnya, kan, wih, entah, yang betos, iya, mantan faktor, gitu, sarwabate.
1: Pak Umid, upami etap penyawat menuju Karawas, kumaha, Pak?
2: Aduh, tekiat, dugikan, kak, nam, pingsan, sauna, dugikan, kak, gitu, maka, pingsan, malah, dirawat, oke, itu, dua, keng, 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Mohon, alhamdulillah.
2: Namanya obet, tilu dintan, panyawatnya atas ararista, duka kemana, dah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol aja ini, Pak?
2: Kurang, namanya sebotol, gitu, acan, iya, acan saya.
1: Jadi, terus karaos, siatnya, Pak, ya?
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsi, nah, Pak?
2: Ya, konsumsi mate, ending-ending, genep tetes, siang genep tetes, tonton pada bobo genep tetes.
1: Bapak, bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat seperti Bapak, mangga, Pak?
2: Si abdi, itunya, khusus nanti keluarga abdi, pesan ke wargi-wargi anu, garaduh panyawat, enggal meser ke garaduh ulah lamit ting, kedah dihengalkan ke bujeng seepun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ke Pak Umid. Mudah-mudahan saatnya konsumsi Alpha Propolis, janten tambi sehat, rezeki nanti tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nurhasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh.
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Anu gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah teh eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alfa propolis mah teh CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu teh sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: ningali saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 Peace FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin

orang lain di sekeliling kamu akan bersatu mengerubungi kamu seperti bersatunya orang-orang mengerubungi makanan di atas meja hidangan. Akan datang satu saat nanti di mana kondisimu dikepung sedemikian rupa, yang barat mau menerkam, yang timur mau menghantam, yang selatan mau menginjak-injak, yang utara pun akan menjelajah. Kondisimu seperti makanan di atas meja hidangan. Sebagian sahabat merasa heran dan terkejut, lalu mereka bertanya, "Amin killati nahnu yauma izin ya Rasulullah? Apakah jumlah kami pada waktu itu sedikit ya Rasul? Kami sampai dikepung sedemikian rupa?" Beliau menjawab, "Bal antum yauma izin kathir." Sama sekali tidak. Kamu tidak sedikit pada saat itu. Bahkan jumlahmu sangat banyak. Kamu adalah mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sa'il. Tetapi keadaanmu saat itu persis seperti buih di lautan. Banyak tetapi centang perenang. Banyak tetapi tidak punya daya dan kekuatan. Banyak tapi dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kondisimu pada saat itu kuantitas yang tanpa kualitas, sehingga orang lain enak saja mengepung kamu. Akidahmu didangkalkan, dibanjiri dengan peradaban dan kebudayaan yang menjauhkan dari agama. Dari segi maksiat dan munkarat seluruhnya mengepung sampai kita melepaskan nilai-nilai Islam kita ini. Dan celakanya, sambung beliau, "Wal yanzi'anna fi qulubi aduwikumul mahabata minkum." Akan dicabut kehebatanmu di mata musuh-musuhmu. Sehingga pada saat seperti itu orang lain memandangmu umat Islam enteng saja, remeh saja, tidak ada apa-apanya. Sudahlah, pokoknya umat Islam sikat saja. Umat Islam enteng, umat Islam kecil, umat Islam tidak ada apa-apanya. Alangkah ironinya, alangkah menyedihkannya, memilukan dan sekaligus memalukan. Umat yang mayoritas ini dipermainkan oleh yang minoritas. Umat yang jumlahnya terbesar, terbanyak, bahkan konon menurut catatan sampai 90%, tapi dipermainkan oleh mereka, kelompok-kelompok kecil ini. Wal yakzifanna fi qulubikumul wahn. Pada saat itu di hatimu dicampakkanlah penyakit wahan. Sahabat kemudian bertanya, "Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah penyakit wahan itu ya Rasul?" Beliau menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Penyakit wahan itu tidak lain hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan terlalu takut kepada mati. Materialistis dan takut resiko. Dua penyakit inilah yang menyebabkan walaupun umat ini mayoritas tapi dipermainkan oleh yang minoritas. Walaupun dia golongan terbesar tapi nasibnya seperti makanan di atas meja makan. Dari segala macam penjuru mau menghantam dia. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ini merupakan analisa sosial bahwa pada satu saat nanti akan terjadi di tengah-tengah umat di mana kita dihantam dan diserbu dari segala macam penjuru. Akidah didangkalkan, peradaban dan kebudayaan dirusak, makanan dan minuman diracuni, pakaian ditelanjangi dan lain sebagainya, sampai kita melepaskan nilai Islam yang kita cintai ini. Kondisi sosial ini satu saat akan datang kepada kita. Demikian analisa dan peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sekarang kita melihat. Adalah benar bahwa di zaman sekarang kita insya Allah tidak akan mengalami perang

Badar sehebat yang pernah dialami oleh Rasul dan para sahabatnya. Tetapi sesungguhnya perang yang kita hadapi di zaman sekarang ini tidak kalah hebatnya dengan perang Badar, tidak kurang dahsyatnya dengan perang Uhud, tidak kurang ngerinya dari perang Khandaq. Hanya saja yang kita hadapi sekarang ini bukan ujung pedang, bukan ujung tombak, bukan ujung panah. Yang kita hadapi sekarang ini adalah perang akidah, perang ideologi, perang mempertahankan keyakinan. Yang kalau kita kalah sekarang, kita memang masih beragama, tetapi anak kita, cucu kita, generasi yang akan hidup 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, wallahu a'lam bissawab. Islam, saudara-saudaraku, tidak mungkin hilang dari dunia. Tetapi tidak mustahil Islam gulung tikar dari desa kita. Tidak mustahil Islam gulung tikar dari kampung dan kota kita, jikalau kita tidak menjaganya, jikalau kita tidak memeliharanya, bahkan jikalau kita tidak mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Marilah kita mengingat sejenak bagaimana Islam di Spanyol yang pernah jaya, pernah mewarnai daratan Eropa, dan yang sekarang hanya sekedar tinggal ceritanya saja. Ini pernah diperingatkan oleh Rasul dalam satu hadis, sayati ala ummati zamanun la yabqal islam illa ismun wala minal quran illa rasmun. Akan datang satu masa di tengah umatku di mana pada masa itu Islam ada tapi hanya tinggal sekedar namanya saja, dan Quran pun ada tapi cuma sekedar tinggal tulisannya saja. Apabila kita tidak mewariskan ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan dari berbagai macam penjuru dari hari ke hari semakin kita rasakan kehebatannya. Tidak mustahil sejarah Spanyol akan terjadi di desa kita, akan terjadi di kampung kita, akan terjadi di kota kita. Orang Spanyol, kalau mereka cerita kepada anaknya, mereka akan cerita, "Nak, di sini dulu ada masjid." "Kapan, Pak?" "Dulu. Dulu benar dah. Banyak orang Islam kalau hari Jumat pada sembahyang

sesuatu yang sangat tidak mustahil. Apabila kita tidak menjaga dan mewariskan Islam ini kepada generasi yang akan datang, maka serbuan-serbuan akan membawakan hasil yang diinginkan oleh para penyerbu itu tadi. Kita sudah menjadi umat yang mayoritas, tetapi umat yang mayoritas ini menurut Rasul dikepung sedemikian rupa, akidahnya didangkalkan, peradaban dan kebudayaannya ditekan sedemikian rupa, kehidupan sosialnya dibuat individualis. Kemudian dari segi pergaulan, pakaian, makanan, minuman dan sebagainya diracuni, sampai dia tidak lagi berpegang teguh kepada agamanya. Dan dikala itu hilang kehebatan umat ini di mata musuh-musuhnya. Orang lain memandang kita ringan saja, enteng saja, satu umat yang sudah kehilangan wibawa. Padahal konon kabarnya kita mayoritas, tapi enak saja dikutak-kutik orang lain. Dan dikala itu di hati kita merajalela penyakit uahan. Penyakit uahan itu apa? Pertama, hubbud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Terlalu cinta kepada dunia yang menyebabkan kita lupa. Lupa akan tanggung jawab dan kewajiban, lupa meneruskan dan mewariskan Islam kepada generasi yang akan datang. Kita berlomba, berlomba dan berlomba hanya untuk mengejar dunia dan seluruh isinya. Baik dia bernama material, baik dia bernama seksual, baik dia bernama pangkat, jabatan dan kedudukan, berlomba-lomba kita di dalamnya. Sampai tercampaklah penyakit hubbud dunia di dalam hati ini. Berurat dan berakar dunia itu, sulit dan berat kita berpisah daripadanya. Akibatnya, kemauan untuk berbuat demi dan atas nama agama sangat sulit terwujud di dalam kehidupan ini. Yang kedua, karohiyatul maut, terlalu takut kepada mati. Baik mati ajal, mati dalam artian yang sebenarnya, baik mati usahanya, baik mati karirnya, baik mati pangkat dan jabatannya, sehingga dengan demikian akibatnya jatuhlah kita menjadi umat yang kehilangan wibawa di mata orang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, saya katakan tadi perang yang kita hadapi di zaman sekarang adalah perang

0: menjaga diri dan keluarga, kita pun juga berkewajiban menjaga anak-anak kita generasi yang akan datang, mengarahkan dan mendidik mereka sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, pada pertemuan kali ini yang akan saya bicarakan ialah bagaimana idealnya seorang Muslim lebih dahulu memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Di tengah satu situasi dan kondisi di mana serbuan datang silih berganti melanda dan menghantam umat Islam, kemana anak-anak kita ini harus kita arahkan? Karena kita orang tua mempunyai tanggung jawab. Anak adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah adalah dosa, dan dosa itu merupakan satu dosa yang besar. Bahkan orang tua bisa saja masuk neraka kalau tidak bertanggung jawab tentang anak-anaknya. Satu riwayat menjelaskan ada orang soleh, ngajinya cukup, solatnya cukup, puasanya cukup, zakatnya cukup, di mana ada majelis taklim hadir, baca Quran hobi, fitnah orang tidak pernah. Di akhirat setelah disidang dia ternyata lebih banyak kebaikannya daripada kejahatannya, maka dia pun diperintahkan dan dipersilahkan masuk ke dalam surga.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Giliran anaknya disidang, biang okem nih anak. Ditanya, siapa Tuhanmu? Tidak tahu. Siapa nabimu? Tanyaho. Apa kitabmu? Ora gelem. Kamu pernah sholat? Tidak. Zakat? Tidak. Puasa? Tidak. Judi? Hobi. Zina? Tiap malam. Mabuk? Berat. Wah, brengsek kamu. Kebaikan tidak ada barang sedikit pun, sementara kesalahan dan dosa berlipat ganda. Kamu neraka. Anak ini protes. Benar, saya tidak kenal siapa Tuhan saya. Saya tidak tahu siapa Nabi saya. Saya tidak tahu kitab suci dan kiblat saya. Saya tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa. Tiap malam saya judi, saya zina, saya mabuk. Tapi saya kerjakan semua itu karena saya tidak tahu dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya. Dia enak-enakan hadir di majelis taklim, saya nyekek botol didiemin saja. Dia enak-enakan baca Quran, saya zina didiamkan saja. Saya bukan tidak mau, orang tua saya sama sekali tidak pernah mendidik saya. Dia mau benar sendiri. Maka kalau sekarang saya harus masuk ke dalam neraka, saya menuntut agar orang tua saya ikut sama-sama bergabung dengan saya ke dalam neraka. Gara-gara dia tuh saya jadi begini. Orang tuamu yang mana? Tuh, yang barusan mau ke surga. Ini orang tua yang sudah mau berangkat ke surga dipanggil. Sebentar dulu mas. Ini benar anak kamu? Iya pak. Waktu di dunia kamu tidak pernah ajarin dia ngaji? Oh. Sampai dia tidak kenal Tuhannya, tidak kenal nabinya, tidak kenal kiblat dan kitab sucinya? Iya pak. Dia tidak sholat, kamu diamkan saja. Dia tidak puasa, tidak zakat, kamu bersikap masa bodoh. Bahkan dia judi, dia zina, dia mabuk, kamu pun berdiam diri saja. Iya pak. Tahukah kamu bahwa anak ini adalah amanah? Menyia-nyiakan amanah artinya khianat, dan khianat adalah dosa yang sangat besar. Kamu tidak bertanggung jawab, maka kamu, anakmu gabung ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu sebabnya Allah pesan benar-benar, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Istri, anak, orang-orang yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita, jaga dan pelihara mereka dari api neraka.

0: Saudara-saudara kaum muslimin, lalu kalau kita orang-orang tua yang hidup di zaman sekarang ini sudah sering beristighfar, mengurut dada, melihat situasi, membaca peta keadaan, konon tantangan yang akan dihadapi oleh anak-anak kita 15, 20, 25 tahun yang akan datang jauh lebih berat dari apa yang kita hadapi sekarang ini. Maka adalah wajar jika kita sebagai orang tua yang cinta kepada agama, cinta kepada anak-anak kita, berpikir untuk mewariskan nilai-nilai yang luhur ini kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Bagaimana pada mulanya kita harus mendidik mereka? Mari kita telusuri apa yang dicontohkan oleh Al-Quranul Karim. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya generasi yang akan datang, pendidikan pertama yang diberikan kepada anaknya ternyata adalah persoalan akidah. Nabi Ibrahim, pertanyaan yang paling merisaukan beliau buat anak cucunya ialah ma ta'buduna min ba'di. Saudara bisa lihat surah Al-Baqarah ayat 133. Anak-anakku, kalau pada satu saat nanti aku, ayahmu ini sudah tidak ada lagi, meninggalkan kamu semua, meninggalkan kehidupan dunia ini, ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah nak kalau ayah sudah tidak ada lagi? Jikalau ayahmu sekarang masih rajin ke masjid, melakukan rukuk dan sujud, iktikaf dan membaca Quran, kalau satu saat ayahmu meninggalkan dunia ini, masihkah engkau mau ke dalam masjid? Masihkah engkau rukuk dan sujud? Masihkah engkau iktikaf? Ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kamu sembah kalau aku ayahmu tidak ada lagi nak? Ditanamkan bukan hanya keyakinan bertauhid sekaligus juga menyembah kepada Allah yang kita yakinkan dengan tauhid itu tadi. Bukankah berbeda dengan kita kebanyakan orang tua sekarang? Kita tidak pernah berpikir ma ta'buduna min ba'di, kalau bapa tidak ada kamu nyembah apa nak? Kita orang tua sekarang pagi-pagi malah berpikir ma ta'kuluna min ba'di, kalau bapa enggak ada kamu nanti makan apa nak? Bukan nyembah apa yang kita pertanyakan, bukan nyembah apa yang kita khawatirkan, makan apa nak? Maka yang dicari lalu sekolah-sekolah yang bonafit, yang tidak peduli apakah itu merusak imannya, mematikan akidahnya, menghancurkan keyakinannya. Yang penting ada jaminan hari depan bisa dapat lapangan kerja. Akibatnya berduyun-duyun orang-orang tua muslim menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang bukan Islam, yang nyata-nyata membahayakan akidahnya. Dididik dengan kultur dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agamanya. Bukankah ini berarti merelakan anak untuk dikafirkan? Bukankah ini artinya menyerahkan anak untuk ditulis menurut selera para pendidik yang tidak sesuai dengan nilai akidah yang dimilikinya? Mengapa kita tidak berpikir seperti Nabi Ibrahim yang sebelum memberikan pendidikan kecerdasan, sebelum pendidikan matematika, IPS, PSPB dan disiplin ilmu lainnya, yang pertama ditanamkan ma ta'buduna min ba'di, kalau ayahmu tidak ada kamu menyembah apa nak? Menyembah Allah apa nanti malah menyembah harta? Menyembah Allah apa nanti malah mendewa-dewakan pangkat dan jabatan? Menyembah Allah apa malah nanti menyembah alam? Itu yang dikhawatirkan Nabi Ibrahim kepada generasi yang akan datang. Dan itu saudara-saudara yang seharusnya mengkhawatirkan kita kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Lihatlah serbuan akidah di zaman sekarang ini. Dimanfaatkan kemiskinan kita umat Islam. Diberikan kita tawaran berupa beras, pakaian, obat-obatan, kalau perlu beasiswa asal bisa melepaskan keislaman kita ini. Bertahap-bertahap, sedikit demi sedikit, step by step, shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in. Dan harus saya ingatkan, orang di zaman sekarang tidak mungkin menghantam Islam secara frontal. Tidak mungkin menghantam Islam terang-terangan, apalagi mengerahkan satuan militer. Tidak. Orang berhitung, bagaimanapun kondisi dan kualitasnya umat Islam, mereka masih punya satu modal penting, fanatisme agama. Kalau ini disulut, api jihad segera berkobar, dan hanya maut yang bisa menghentikan orang yang dibakar dengan semangat jihad. Orang tahu itu. Betapa Uni Soviet kedodoran menghadapi mujahidin Afghanistan yang disulut oleh semangat jihad yang berkobar dengan persenjataan yang primitif ketimbang persenjataan Uni Soviet. Entah mereka pantang surut mundur ke belakang. Jadi jangan mimpi bahwa orang mau menghantam Islam ini dengan melarang pengajian, meruntuhkan masjid, menyegel pondok pesantren. Tidak. Melarang orang sholat, tidak. Kalau perlu masjid diperbanyak, musola diperbesar, tapi bikin itu masjid seperti museum, besar, megah, mercusuar, tapi bikin seperti museum, tempat orang kagum, tempat orang memuji, tapi sunyi dari nilai-nilai ibadah. Saudara-saudara kaum muslimin, untuk sampai kepada penghantaman akidah, jalan yang paling mudah dirintis sekarang ini secara bertahap dan sistematis memisahkan umat Islam dari Islamnya. Biarkan mereka bernama Muslim. Biarkan di atas kartu penduduknya tertulis agama Islam. Tapi tanamkan budaya-budaya yang menyebabkan cara bergaul mereka, cara berumah tangga mereka, cara bertetangga mereka, sampai kepada cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, cara mereka makan dan minum, cara mereka mendidik dan menyekolahkan anak, sama sekali tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang Islami. Itu sudah satu usaha yang paling praktis, memisahkan umat Islam dengan Islamnya. Kalau sadarlah kita ke arah ini usaha orang di zaman sekarang, maka yang harus pertama kita tanamkan kepada anak-anak kita, didik mereka dengan jiwa tauhid yang mengkristal di dalam batinnya, meresap sampai ke tulang sumsumnya, yang tidak akan sampai pun nyawa berpisah dari badannya, akidah itu tidak akan berpisah dari hatinya. Bahkan dia sanggup dengan tegar berkata, lebih baik saya melarat karena mempertahankan iman daripada hidup mewah dengan menjual akidah. Satu khitbah, satu garis kehidupan yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Dahulu ada satu tradisi, saudara-saudara. Kalau anak gadis kita dilamar orang, orang lalu bertanya, anakmu mau ngelamar gadis saya apa sudah khatam Quran berapa kali? Apa sudah bisa baca kitab macam-macam dan lain sebagainya? Sehingga ada lahirlah satu kebanggaan. Apapun motifnya, tapi pertanyaan semacam ini zaman sekarang sudah langka. Paling-paling yang ditanya kalau anaknya dilamar orang, anakmu kerja di mana? Gajinya sebulan berapa? Kendaraannya bebek apa soang apa-apa? Itu yang kita pertanyakan, berkisar di seputar materi, kerja, job, status sosial dan lain sebagainya. Perkara bisa baca Quran atau tidak nomor 18. Perkara sembahyangnya rajin apa tidak nomor 36. Saudara hadirin, akibatnya terjadi pergeseran nilai. Maka mendidik anak menurut tuntunan Quran adalah seperti yang diberikan contoh oleh Luqmanul Hakim yang diceritakan dalam surah Luqman mulai ayat 11 dan selanjutnya. Apa pendidikan pertama yang harus kita berikan kepada anak? Pertama, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah nak. Jaga tauhid, pelihara iman, mantapkan akidah. Ini dasar yang pertama. Belum lagi anak mengenal berbagai macam disiplin ilmu, yang pertama ditanamkan tauhid. Ini yang mendasari kehidupan. Ini yang akan menjadi mewarnai dan menjadi warna dari kepribadian seseorang. Sentuhan jiwa tauhid di dalam diri si anak. Belum lagi sempat dia kenal yang lain, yang pertama yang kita tanamkan, kita wariskan, kita berikan, la tusyrik billah, jangan sekali-kali menyekutukan Allah nak. Kalau ini sudah tertanam, ini sudah merupakan satu fondasi yang kuat. Selebihnya nanti tinggal melihat bakat si anak, kemana dia harus dididik ini. Yang terpenting nilai iman lebih dahulu tanamkan. Dan untuk menghancurkan nilai keimanan, saudara-saudara, saya katakan, ingatkan kepada hadis di awal tadi, dikepung kita dari berbagai macam penjuru agar bisa melepaskan nilai-nilai iman dan keyakinan. Proses pendangkalan akidah, ditanamkan keraguan kepada agama, ditanamkan rasa malu beragama. Sholat malu, baca Quran malu, berangkat ke masjid malu, pakai jilbab malu, ditanamkan rasa malu beragama. Sehingga bertahap sedikit demi sedikit kita mulai berpisah dengan kehidupan beragama. Ditanamkan hal yang sedemikian rupa dari berbagai macam penjuru. Dihantam akidah, akidah kuat. Dihantam dari segi peradaban dan kebudayaan. Diperbanyaklah peradaban dan kebudayaan yang bukan mendekatkan kita dengan agama, malah mendekatkan kita dengan neraka. Menjauhkan kita dari agama, menjauhkan kita dari nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh orang-orang tua kita terdahulu. Adalah kewajiban kita yang pertama, mendidik anak, menanamkan roh, jiwa, dan semangat tauhid di dalam diri mereka.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara.

Kita tidak hanya ingin sekedar mempunyai anak yang pintar, tetapi lebih daripada itu kita pun ingin mempunyai anak yang benar. Segala macam disiplin ilmu, segala macam bentuk penalaran ilmiah dan pengisian intelektualitas manusia mungkin di satu sisi akan membuat dia pintar, tapi di sisi lain belum tentu akan membuat dia benar. Nabi pernah memberikan peringatan, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang hanya bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, tidak makin mantap keimanannya, maka seluruh nilai-nilai ilmunya hanya akan menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan adalah lebih merupakan azab daripada nikmat kalau kita diberikan ilmu pengetahuan yang hanya akan menyebabkan kita semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesungguhnya ruh, jiwa dan semangat tauhid yang melekat dalam diri anak pada puncaknya akan melahirkan satu disiplin murni yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, di mana si anak dalam kehidupannya merasakan dimanapun dia berada, kemanapun dia pergi, ia selalu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Ia sadar sesadar-sadarnya bahwa tidak ada satu perbuatan yang bagaimanapun kecilnya yang bisa disembunyikan dari kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang

merupakan kondisi dasar yang harus dilakukan sebelum yang lain-lainnya. Kemudian pendidikan kedua yang diberikan oleh Al-Quran melalui contoh dan model dengan Luqmanul Hakim ini, setelah menanamkan tauhid, ditanamkanlah kepada si anak ini rasa hormat kepada orang tuanya. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, karena ibunya telah mengandungnya dengan kepayahan di atas kepayahan, maksudnya dengan kepayahan dan kelelahan yang berlipat ganda. Sehingga ketika Rasul ditanyakan orang, "Ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia ini?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Setelah itu, "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." Dan kemudian, "Siapa ya Rasul?" "Bapakmu." Ibu, ibu, ibu, bapak. Bahkan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana menanamkan rasa hormat kepada orang tua di hati anak? Tentu yang pertama, bagaimana orang tua bisa memberikan keteladanan. Marilah kita sebagai orang-orang tua ini menyadari bahwa sebelum anak kenal sekolah dasar, sebelum anak kenal TK, ibtidaiyah, sanawiyah, sampai kepada perguruan tingginya, yang pertama dia kenal adalah lingkungan rumah tangganya, gurunya adalah ibu bapaknya. Di sini berlakulah apa yang dinamakan keteladanan. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada sekedar teori-teori yang muluk. Keteladanan jauh lebih berhasil daripada berbagai macam indoktrinasi dan penataran. Kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan menganggap enteng dan kehilangan wibawa kita sebagai orang tua di mata mereka. Dikala itu akan sangat sulit kita membentuk kepribadian mereka. Bukankah di zaman sekarang ini kita banyak mengalami krisis wibawa, krisis figur? Ada yang karena rapotnya merah melulu gurunya dikeroyokin, pak guru pulang sekolah dicegat, bahkan nyaris ada orang tua pernah dibunuh oleh anaknya sendiri, dan lain sebagainya. Kasus-kasus yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena memang bukan saja bertentangan dengan nilai budaya kita sebagai bangsa, tapi juga bertentangan dengan ajaran agama kita sendiri. Krisis wibawa, krisis figur, yang juga akibatnya harus kita sadari banyak faktor yang membentuk kepribadian anak. Pergaulannya, yang dibacanya, yang ditontonnya, yang disaksikannya di dalam kehidupan. Benar kita menyekolahkan mereka, tapi berapa jam mereka di sekolah? 6 jam, 7 jam paling lama. Sedangkan mereka hidup satu hari satu malam 24 jam. Kalau cuma 7 jam di sekolah, ini berarti lebih banyak dia di luar sekolah. Dan di luar sekolah itu artinya ya rumah tangganya, ya temannya, ya lingkungan di mana dia tinggal, yang seluruhnya sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian anak-anak kita. Saya katakan tadi, di samping kita menghadapi perang akidah, kita pun berhadapan di dalam perang menghadapi peradaban dan kebudayaan yang bukan saja menjauhkan kita dari agama, tetapi sanggup menghancurkan moral daripada anak-anak kita. Secara pribadi, saudara-saudara, saya iri, saya kagum misalnya dengan kemajuan yang diperoleh oleh negara tetangga kita, Jepang misalnya. Padahal tahun 45 ia pun hancur lebur oleh meledaknya atom di Hiroshima dan Nagasaki. Tapi bagai satu tenaga raksasa, kemudian Jepang bangkit menjadi satu negara superpower di Asia. Bahkan gurunya saja Amerika sekarang ini kewalahan.

Tuhan menghadapi perang dagang dengan Jepang ini. Dan yang menarik, Jepang bisa maju dan modern dengan tetap menjadi Jepang tanpa harus kehilangan identitasnya sebagai satu bangsa, tanpa harus kehilangan kepribadiannya sebagai satu bangsa. Sebagai negara yang sedang berkembang, kita sering latah. Kita ingin meniru Barat, tapi bukan teknologinya, westernisasinya yang kita tiru. Bukan isinya, kulitnya yang kita ambil. Akibatnya apa? Modernnya belum, orangnya sudah Barat. Bergaulnya sudah cara Barat, berumah tangganya sudah cara Barat, berpakaiannya sudah cara Barat, mendidik anaknya sudah cara Barat. Di mana ketemu orang tua cukup hello daddy. Kulitnya kita ambil, sementara isinya kita campakkan. Ironi dan menyedihkan. Padahal kita sesungguhnya bisa maju dan modern, bisa mengejar segala ketinggalan dan keterbelakangan kita dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur budaya kita sebagai satu bangsa, mengambil isinya, dan kalau memang tidak perlu, lalu mencampakkan kulitnya. Pengaruh peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita oleh pesatnya arus teknologi, oleh pesatnya arus komunikasi, di mana hal-hal yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan hari ini juga melalui layar televisi, yang terjadi di Amerika, di Eropa, di Afrika, di ujung dunia yang paling ujung sekalipun. Di ujung dunia yang paling ujung, hari ini kejadian, hari ini sudah bisa kita saksikan. Pesatnya arus komunikasi, kalau jatuh ke tangan anak-anak kita yang belum mempunyai filter daya saring positif, akan dicerna oleh mereka tanpa memilah dan memilih. Akibatnya, orang kampung bilang kelolodan. Makan gak dikunyah lagi. Tentu saja akhirnya kelolodan. Dan kalau sudah kelolodan, menyusahkan kita seluruhnya. Oleh karena itu, budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek, hilang rasa menghormati. Sementara orang tua sendiri tidak bisa memberikan keteladanan, kurang mendapat perhatian dan lain sebagainya. Apalagi kalau baik ibu maupun bapak adalah orang-orang karier yang setiap hari sibuk menghadapi tugas masing-masing. Bapak sibuk rapat, pindah kantor sana kantor sini, ibu sibuk arisan, besarlah anak-anak di tangan pembantu dan lain sebagainya, sehingga dia merasa kurang mendapat perhatian, dan ini akan ikut membentuk warna dari kepribadian yang dimilikinya. Sampai kepada pelosok-pelosok desa, jaringan televisi memang menguntungkan. Tapi kalau sudah sampai kepada menayangkan budaya-budaya yang tidak sesuai dengan pola di mana mereka tinggal, pola lingkungannya, dan ingin mereka terapkan dalam kehidupan, ironi dan menyedihkan. Maka sering dikatakan, jikalau ABRI masuk desa, rakyat beruntung. Jikalau listrik masuk desa, rumah jadi terang. Jikalau koran masuk desa, rakyat jadi cerdas. Jikalau hakim masuk desa, rakyat lalu sadar hukum. Tapi jikalau maksiat dan munkarot masuk desa, minuman keras masuk desa, judi masuk desa, pelacuran masuk desa, rakyat tentu kiamat. Dan kita harus punya budaya untuk memilah dan memilih, mempunyai filter untuk jadi daya saring positif. Oleh karena itu, saudara-saudara, tahap kedua setelah menanamkan jiwa tauhid kepada anak, tanamkan rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tua itu ibu bapaknya, orang tua itu guru-gurunya yang mengajarkan dia, atau yang dianggap tua yang lebih senior dari dia. Karena tidak ada satu peradaban yang berdiri sendiri.

0: ibu dan bapak. Tidak ada satu kebahagiaan yang bisa ditegakkan di dunia ini tanpa doa, tanpa restu daripada ibu dan bapak. Ini keramat hidup. Doanya dikabul Allah dan kutuknya juga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendidik anak setelah menanamkan jiwa tauhid, menanamkan rasa hormat dan taat berbakti kepada ibu bapaknya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, melalui model Luqman, Quran mendorong kita untuk mendidik anak menanamkan etika otonom. Apa itu? Ya bunayya innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya kalau ada satu kebaikan yang kamu kerjakan, kecil, tidak nampak oleh pandangan mata yang zahir, yang kecil itu tersembunyi di puncak langit, di dasar bumi yang paling dalam, atau di tengah batu hitam sekalipun, Allah pasti mengetahuinya dan pasti akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Pendidikan apa ini? Pendidikan moral. Menanamkan etika otonom. Nah, kau berbuat baik jangan karena dilihat orang. Kau melakukan, tidak mau melakukan kejahatan, jangan cuma karena ada polisi. Kalau ada polisi kau tidak mau jahat, kucing juga begitu. Coba lihat kucing, taruh ikan asin di piring kaleng, tongkrongin. Aduh, kucing kalem, sopan, tenang. Sedikit kita lengah, habis ikan digarap. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif, produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nak, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, nah, itu juga bisa cincai.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa, kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju.

0: persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia, paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan.
1: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Al-Hakumut Takathur, kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, memperbanyak, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau napas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun, sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, kalau begini caranya saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati baru amantu bi Rabbi Musa, kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut, mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba, berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus, tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebajikan. Jangan berlomba-lomba di dalam kemaksiatan, kemunkaran, kejahatan. Berlombalah dalam urusan kebaikan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tauhid, berbakti kepada ibu bapa, kemudian pendidikan tentang moral. Apabila pendidikan tentang moral sudah tertanam, barulah lihat bakat si anak, kemana bakatnya. Anak saya kelihatannya dari kecil demennya main bedil-bedilan saja, Abri kali itu. Kirim ke Magelang, masukkan Akabri, tapi dengan syarat tiga itu tadi. Iman sudah tertanam, rasa bakti kepada ibu bapa sudah ada dan punya nilai moral. Sehingga boleh jadi nanti dia menjadi jenderal yang beriman, yang berbakti kepada ibu bapaknya dan punya moral yang tinggi. Kan lebih baik rakyat rendah tapi akhlaknya tinggi daripada pejabat tinggi tapi moralnya rendah. Jauh lebih baik rakyat rendah punya moral tinggi ketimbang pejabat tinggi punya moral rendah. Nilai moral ini yang jadi ukuran dan barometer di masyarakat. Yang ini yang sering kita lupakan, bahwa kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran moral daripada bangsa itu sendiri. Sekarang membina nilai moral ini berat. Gadis kita, remaja, putri, diberikan pakaian jilbab, mungkin dia sendiri masih setengah-setengah, ditambah lagi oleh ledekan temannya,
2: jilbab lah kuno, bau sorga lah, bau masjid lah, bau menyan lah.
1: Ditanamkan rasa malu untuk hidup dekat dengan agama. Kalau moral semacam ini sudah tertanam, sedikit demi sedikit kita mulai mengucapkan selamat tinggal kepada agama. Dan kemalangan apa yang lebih malang kalau kita sudah jauh dari agama ini? Bukankah Islam telah menyelamatkan manusia dari penyakit jahiliyah dan membawanya kepada satu kehidupan yang maju dan modern? Kalau kita tinggalkan Islam ini, bukankah artinya kita akan kembali kepada satu zaman, zaman jahiliyah? Hanya saja jahiliyah itu berada di abad modern, versinya tentu lebih modern. Kalau zaman jahiliyah dulu mabuknya pakai arak, zaman sekarang sudah macam-macam orang bisa mabuk. Kalau zaman jahiliyah dulu anak perempuan dikubur hidup-hidup, zaman sekarang kadang-kadang belum sempat lahir ke

Di zaman jahiliyah modern sekarang ini, orang sering menyembah kepala bagiannya, sering menyembah atasannya, sering menyembah komputer, sering menyembah teknologi modern yang lebih diyakininya daripada Allah sebagai keyakinan sentral di dalam hidupnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi yang ketiga, nilai moral yang ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia bisa menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin berat ini dengan tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai moral yang diwarnai oleh jiwa keimanannya yang bersumber dari ajaran agamanya. Tiga. Kemudian yang keempat,

sholat, rumah tangga muslim. Anak berumur 7 tahun sudah berani meninggalkan sholat, kata Nabi, pukul. Bukan untuk menyakiti, untuk mendidik, karena sayang kepada anak. Saudara-saudara, kita khawatir betul kepada anak. Kalau dia pulang dari sekolah, buru-buru kita sebagai orang tua bertanya, sudah makan nak? Sudah istirahat nak? Tapi jarang kita sebagai orang tua melontarkan, sudah sholat nak? Bahkan kita bisa memberikan sugesti kepada anak. Nah, kalau kau naik kelas 1 sampai kelas naik ke kelas 2, bapak beliin sepeda. Tamat SD nak, motor. Tamat SMP nak, ke Bali kita. Tamat SMA nak, Singapura. Saudara-saudara, tapi kalau untuk urusan sholat misalnya, kita tidak pernah memberikan sugesti kepada anak-anak kita. Nak, kalau kau hafal Fatihah lengkap dengan artinya, bapak beliin sepatu. Nak, kalau kau bisa sholat dengan baik, cukup syarat rukunnya, bapak beliin sepeda. Ada rangsangan, ada sugesti yang membuat anak lebih tergerak untuk hidup dalam suasana keagamaan. Ya bunayya aqimis sholat, nak, dirikan sholat. Sebab ini sandaran vertikal yang paling langsung antara manusia dengan Tuhannya. Menyadari bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia hanyalah berusaha dan berusaha, dan kepastian sepenuhnya ada di tangan Allah. Dengan sholat kepribadianmu diperteguh, dengan sholat sandaran vertikalmu kepada Allah diperkuat.

0: masing-masing. Bukankah setiap kita punya kepingin punya anak yang bermanfaat, setidaknya bagi keluarganya, syukur kalau bisa bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bangsa dan negaranya. Dan satu di antara tanda orang yang bermanfaat, kalau dia bisa hidup menjadi penganjur yang ma'ruf dan pencegah yang munkar. Dan itu kalau tidak ada hidayah, sulit orang mau melaksanakan itu. Sebab apa? Ada kecenderungan belakangan ini di mana agama dianggap urusan pribadi. Sehingga orang lalu sering bilang, jangan bawa-bawa agama dah, itu kan bukan urusan agama. Ini sudah ciri berpikirnya sekuler. Jangan bawa-bawa agama. Agama urusan pribadi. Artinya orang mau sholat mau enggak, jangan bilang apa-apa dah, urusan dia sendirian. Dia mau puasa dia enggak, merdeka saja, urusan pribadi. Agama bukan persoalan pribadi. Apalagi jika lo sudah menyangkut amar ma'ruf dan nahi munkar, siap menegakkan yang baik, mencegah yang munkar, untuk tegaknya satu masyarakat yang diwarnai oleh kebaikan dan terhindar dari segala macam kejahatan. Dan terus ayat-ayat selanjutnya mencerminkan sikap hidup. Namun yang intinya, cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah solatnya, kontrollah baca Qurannya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak solat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Dari sana diharapkan nilai-nilai ilmu yang didapatnya dari bangku sekolah akan menciptakan keseimbangan dengan yang ditanamkan oleh orang tuanya dalam bentuk yang dijelaskan oleh surah Luqman itu tadi. Sehingga apabila keseimbangan ini terwujud, akan menjalin keseimbangan dalam pola berpikir, dan keseimbangan dalam pola berpikir akan melahirkan keseimbangan dalam perbuatannya. Terwujudlah kita harapkan insan yang fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Raya sedang mendengarkan 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102.4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sebaik-baik pengakuan adalah pengakuan kepada Tuhannya dengan tepat dan cermat. Kerendahan hati adalah bukti mengagumi Allah yang Maha Agung dan Maha Perkasa. Bertaubat dengan taubatan nasuha adalah pengakuan Allah yang Maha Pengampun dengan ampunan luar biasa, sedang kita hanyalah makhluk yang mudah tergelincir dan bergelimang dosa. Memohon dan memunajat kepada Allah adalah pengakuan bahwa Allah lah penggenggam semesta yang maha gagah, maha perkasa, yang menentukan segala-galanya. Sedang kita adalah makhluk yang lemah, tiada daya, tanpa kekuatan dan pertolongan darinya. Sebaik-baik kita adalah yang tahu siapa diri dan tahu siapa pencipta kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha Pak ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya Pak nya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawat atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka ter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe saboto, sarang aina nambe dua.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsi net?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tos saminggu janten genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
2: Assalamualaikum. Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banya. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Pak.
1: Ya pangintan ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Teu penting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade meser deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
1: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Desa Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesak jadi sesak teh kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus gitu, kita dada. Yeah, dada di punggung kita ita pas geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Nah,
0: terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sasekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.

0: itu
1: ayo nama status tak konsumsi
0: alpaprofi alhamdulillah
1: ibadah kita lancar
0: lancar ya. Alhamdulillah lancar obat kerima lah mulu langsar teriut pak udang mulu langsar udang gitu ya wah puyeng ayo nama alhamdulillah wah. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi iya nya mentak abdi meser wah meni berak balik tadi itu
1: nah pak oming konsumsi alpaprofi itu tersep seberapa botol
0: tilu
1: tersep
0: tilu
1: oh tilu botol
0: yang lain nanti tilu yang lain aja
1: ayo nanti badi ngagali seberapa botol ini pak oming
0: tilu
1: jadi kan tersep tilu akhirnya badi ngagali tilu botol ini
0: tilu botol
1: alhamdulillah pak oming di botol kasabaraha karawas khasiat na
0: kaiji
1: oh di botol kaiji
0: saya kaiji ta langsung ayah-ayah perubahan iya ima angot ima ya ini langsung awal wah ima
1: mohonnya jadi iya, botol ma. Pertama saya perubahan pak oming
0: perubahan ya.
1: Alhamdulillah begitu nah pak omingnya cocok wal alpaprofolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar pak oming kajawab nyata pak oming tadi sehat kira-kira pak oming ayah pesan kanu sanes kanu peneng anu mana mudah-mudahan motivasi ku pak oming mangga pak
0: nah hari abli mah cocok sih ayah ka, iya kak propolis cocok hari abli mah nyatugan gitu anu sejen gitu anu baden kos abli baden kak propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun pak oming mudah-mudahan pak oming tambah sehat pak oming tambah rezekinya banyak
0: amin
1: nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak.
2: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
2: Nah mudah-mudahan kitu.
1: Aya anu bade disaurkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Pis, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kukersaning Allah subhanahu wa ta'ala. Urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis biasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supaya sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu Dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alpa propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian ke-22. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: deket ke aing. Harik si anjing, harik.
1: Gitu cek Dayang Sumbi. Terus kukulutus nitah nyingkah ka si Tumang, tapi si Tumang tetep naken tedaik init atuh harita. Akhirna leungit sakabeh kakuatan Dayang Sumbi. Sakujur badan jadi leuleus taya tangan pangawasa lir anu dipupul Bayu, Dayang Sumbi teu boga tanaga, leungit budi ilang daya satulang sandi asa caroplok. Leuleus lir kapuk kaibunan, lir kapas kahujanan. Pluk barera murah geus teu kuat ngajungjungkeunana, leungeun leuleus tanaga sirna boro-boro keur ngajungjungkeun barera keur usik oge geus teu kuat.
0: Aduh, Gusti Nu Agung, naon hareutreusna kajadian ieu? Ampun, kasahanya beta tulung. Ya Allah, ya Robi, Gusti Nu Maha Suci.
1: Dayang Sumbi jumerit jroning ati, nalangsa kabina-bina, nya ayeuna beki karasa perihna, karasa sedihna, jauh jeung dulur, anggang jeung baraya. Teu puguh indung, teu karuhan nu jadi bapa, estuning nu ngelis, teu sanak teu kadang, taya batur geusan pakumaha harita. Jep saudeureun asa simpe, jempling lirga angkat tincak taya sora nu kadenge. Daya barang anu usik, kawas nu ngadadak, paraeh kabeh. Padahal kaayaan leuweung mah taya robahna. Manuk jeung sorasa satuan sejena harita teh angereang di sarada. Angin mowuh beki tarik, aroya gepeting arulang. Seah ngaguruh, ngayun-ngayundang daunan. Ngulinkeun dahan-dahan kai, aroya gepeting arulang. Tapi kadengen aku Dayang Sumbi mah sepi pijempling rehe comlek daya sora najan saeutik. Si horeng Dayang Sumbi teh kapaehan alias kapiuhan teu inget di bumi alam. Dina kaayaan teu sadar, Dayang Sumbi jadi robah tetenyoan. Lain leuweung, lain si Tumang, lain tinunan, lain saung, lain langit, lain mega. Tapi ribuan, puluhan ribu, jutaan, ratusan juta panon anu bolotot berem, tina panon bijil sene anu hurung, hurunga ketur hawana panas. Eta nu karasa dina bayangan Dayang Sumbi. Atau puguh Dayang Sumbi ngadeg-deg kesang na ngucur panon molotot, leungeun ngeleper jajantungna ratum, tina hade pijil tekad rek ngecerit minta tulung. Tapi letahna heuras, biwir asa dipatri, teu aya sora anu kendal, taya lisan anu kaluar. Heam, hawa panas datang deui, datang leuwih panas batan tadi, gur seuneuh hurung. Ngaduruk awak sakujur, ngalentab awak tangtungan. Dayang Sumbi ngerasa aneh, awakna panas, badana ancur kaduruk, tepi ka jadi ruhak, jadi leutik, jadi bubuk, jadi lemes. Ngayang teu puguh karuhan, badan sorangan katenjok ku panon sorangan. Dayang Sumbi ceurik ngabangingi, cumerit jroning ati teu aya anu mirosea, teu aya anu ngawalurikeun. Dedengian kalah ka ngaguru, seah lir hujan silalantang. Gerung sada angin datang, nebak lebu badana urut kaluruk teh, bul lebu teh haliber ka bawa angin, lapeng di jemantara. Tapi ka poek kawas pepedut, Dayang Sumbi awakna asa jadi hampang, hampang teu aya eusian, kakalayangan ka tiup angin. Eta nu karasa ku Dayang Sumbi, tina lebu nu hiber katlebak angin, jleg ngajang ngelek cara diorai. Ribuan, malah jutaan, ratusan juta orai papaliut pasulabreng. Matana bolotot beureum, kurung ngabicilkeun seuneu beureum, ngalentaban naon bae anu aya deukeuteunana. Orai nu sakitu loba na bekilila beki gede, beki gede, beki gede, beki gede. Ngagedean kawas nu dikompa. Cenah gajang erek jadi naga anu ting puing kalapi kehilangan. Letahna eta naga tepating aralel. Letah hurungan rungsene burahai perem pikagilaan. Dayang sumbingan deg-deg bakat kusieun. Beungeutna asa panas, asa merang, pating haream, pating cepetot. Lebu awakna nu tadi hiber ka bawa angin ayeuna geus jadi orai. Orai anu pikagilaan. Dayang Sumbi teu kuat ku kasieun, aneh kerteg hatena hayang jadi deui Dayang Sumbi. Cenah balik deui kana wujud anu asli jadi badan Dayang Sumbi. Tapi badana ayeuna dibeulitan ribuan orai mati anu peurahna kacida matihna. Dayang Sumbi hayang goreja tudang, hayang lumpat, hayang jauh, hayang ningkah, tapi leuleus taya tangan pangawasan.
0: Aduh, Gusti, abdi ampun, Gusti, ampun, Gusti. Nah jadi kieu, Gusti.
1: Kitu cek sora batinna Dayang Sumbi cumerit ka rumah kawasa, awakna pinuh ku orai, meulit kana sakujur badana, bari maracokan patarik-tarik tina kulit tapak macok ngepurial getih beureum, getih seger, ngocor kawas cinyusu bijil tina liangna. Dayang Sumbi ngadeg-deg deui, rewas, keung, sieun bisi pae, sieun teu hirup deui. Baluas nanyo getih anu ngocor sakujur badan, reup panona peureum tapi eueuh hartina tetenyoan anu pikasieuneun katara bae, beunta jeung peureum sarua. Breh badan Dayang Sumbi katenyo ku dirina pribadi ayeuna mah. Beureum mani burahai, beureum boleger pikagilaeun, beureum sabudeureun alam, langit beureum, bumi beureum, tatangkalan beureum, dirina beureum, sakuliah jagat teu aya warna sejen iwal ti warna beureum ka beureuman ku getih Dayang Sumbi.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dupi ieu teh sareng saha namina?
4: Panana.
3: Bapak Nana teh ti manten?
4: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
3: Dupi ieu teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
4: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
3: Tos sabaraha lami?
4: Atos 10 tahun langkungan we lah.
3: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
4: Laras, aya karaosna kitu.
3: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis ti manten Bapak?
4: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
3: Bapak teh saeup sabaraha botol?
4: 5.
3: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
4: Aya.
3: Kumaha karaosna?
4: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
3: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat terasnya.
4: Nah, mudah-mudahan kitu.
3: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
4: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
3: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair.
7: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: 2 kali ya.
8: 2 tetes.
7: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
8: 2 tetes iya, betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma ini. Iya.
8: Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

badan dayang sumbi katenyo ku dirina pribadi. Badana katenyo beureum mani burahai, beureum boleger pikangilaeun, beureum sabudeureun alam, langit beureum, bumi beureum, tatangkalan beureum, dirina beureum sakuliah jagat teu aya warna sejen. Iwal tinggal kebur warna beureum, kabeureuman ku getih dayang sumbi. Warna beremui muter jiga pangal, beki tarik, beki tarik, beki tarik, beki tarik, dayang sumbi nunenjo na liur kabina-bina reperem, tapi liur na tedaik lengit. Ayo nasa kuliah jagat jadi muih muter tarik na kuruh pikasianen.

0: Aya anu cicing tina jagat anu muih cireng ngajangelek oray anu kacidak gede na kalawan sungut na calawak nemongken huntu jeng sihung anu rangeteng tikoro na eta oray melbung kawas kuha anu poe terus bari hos-hosan hulu oray ngedeketan kalayang sumbi calawak gede rek nyapuk dayang sumbi ngadeg-deg hate hayang ngecerit ngecerit serta kertanaga tapi taya sora anu kadenge taya ucap anu kedal breh letah oray berem huntuna berem sihungna berem dayang sumbi perem perem diperketken tapi tetap nyewan anger telingi anu akhirna plus dayang sumi asup kana liang guha anu kacida poekna guha dina jero beuteung oray eta karasana ku dayang sumi harita sanggeus di jero guha anu poek meteng dayang sumi uyup ayam leungeunna ngopepang neangan pemuntangan panon teu bisa nenyo poek poek mongkleng buta rata poek mani meredong panon dibuntakeun dibolototkeun tapi anger hideung hideung caketeuk dayang sumbi sedih ci panon murubut bijil sasamat
1: aduh ma aduh bapak nah mantet mana teka-teka teing aduh ma tuh bapak nah anjen tega-tega teing kakuring aduh Gusti nu maha agung Gusti nu maha agung anu maha kawasa anu maha tingali ya abdi tulungan poek poek pisan daya cahaya daya caa
0: gitu cek layang sumbi kahayang nanga cerit maratan langit ngoceak maratan mega hayang meta tulung ka batur tapi eueuh sora anu kaluar eueuh lisan anu kedal letah asa heuras bibir asa rapet asa dipatri nuju merit ukur dina ati sanu bari anu paling jero dayang sumbi harita teh dayang sumbi uyup ayap neangan keur pamuntangan terus lempang lempang rumangieung diudag-udag kasieun kakeueung katunggaraan anu taya hinggana akhirna sanggeus dina ingetanana dayang sumbi rumangieung lempang breh aya sinar jiga bijil tina liang leutik leutik pisan jauh pisan dayang sumbi atuh tekad narek lumpat tarik hayang buru-buru tepi tapi aneh suku estuning berat tanaga sirna boro-boro lumpat tarik ngoronang oge hese ka bina-bina beki gede tanaga nu dibijilkeun beki cape awakna beki berat teu aya pangawasa dina kaayaan poek dina mangsa keur ngudag cahaya dayang sumbi lumpat sakalumpat lampet tapi cahaya teu kaudag sinar teu kahontal akhirna manehna kalah karagrag kena cungkrang anu kacida jerona dayang sumbi ngacerit meakeun tanaga dipake ngacerit minta tulung terus awakna ragrag kana cungkrang anu kacida jerona jero pisan geus teu kaukur teuing sakumaha jerona les taya harepanna naon cahaya anu ngan sagede titik leungit eueuh harepan kasusul harita teh dayang sumbi dilapisan kapiuhanana awak ngalempreh teu daya teu upaya teu usik teu mali napas lemah panon teu bisa dibentakeun kesang tiis ngucur nyorolok sakujur badan beungeutna sapapias awakna lungse taya tangan pangawasa teu kaduga diusikeun hiliwir aya angin leutik nebak kana sakujur badanna tiisna tiupan sang bayu ngarilirkeun anu kapidara ditambah ku sora manuk anu recet asa tarik.

0: cingkeun anu keur kapiuhan. Braye panondayang sumi beunta, lalaunan beunta na teh lalaunan pisan. Bulu socana obah, halisna ngarinat. Ana bre soca ceuleuyeu, lileuseuneu deungit cahaya, pias teu aya komara. Dayang Sumbi narik napas jero na keranan, bre kumanehna katenyo warna bodas. Bodas kabeh ayeuna mah. Eueuh warna nu sejen. Sakuliah jagat bodas teu aya campurna naon.
1: Oh, aing teh aya di mana? Aing teh aya di mana ieu teh? Aya di mana nya? Nah, ieu nu disebut alam padang poe panjang teh. Nah, ieu teh alam anu panuntungan keur diri aing. Di mana ieu alam? Kabeh warna bodas ngeplak.
0: Gerentes hate Dayang Sumbi. Pipikiranana can gemleng, lalemutan can karumpul kabeh masih keneh sebangseli. Lila-lila, tete nyuanana ngalangkang. Breh, asane nyawujud anu pikasieuneun. Kebek.
1: Duh, wujud naon nu katingali ku aing.
0: Hate nareuwas kaminabina. Reuwas anu taya pabadana. Keueung, sieun. Jajantuna ratug siga anu tutunggulan. Hate na sumeblak. Tepuguh rasa. Dayang Sumbi teu sanggup beunta. Repeureum deui harita teh. Manehna dipepereket peureum. Mung nenyo naon-naon. Anu dipikasieun, dipikaijin. Naon atuh dipikaijin teh. Nyaeta wujud situmang. Eta nida bayangan Dayang Sumbi.
1: Naon ieu kajadian anu tumiba ka diri aing. Duh.
0: Rei sakujur badan asa panas tiris. Hayang ngorejat hudang, hayang lompat, hayang kabur ka nu jauh, tapi suku asa dibarogod. Awak asa ditinihan, teu aya daya daya upaya ngalempreh teu usik-usik.
1: Duh. Gusti. Naon atuh anu geus kajadian ka diri abdi Gusti? Naon? Naon anu geus kajadian ka diri abdi? Ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Naon? Naon atuh naon? Naon? Naon anu geus kajadian ka diri kuri?
0: Itu gerentes nadi tului Dayang Sumbi usaha setekah pola ngumpul ke dalam hutan neger-neger maneh panon asa kesal diperemkeun mustahil mun terus perem anu akhirna bentak dari lalaunan dibarung ku ratuk jajantung dibarengan ku hate ke breh tetenyawan anu tadi anger keneh pika siunun pika keungun rei bulu punuk muriding. Jantung nabubuh ratu kawas anu ajol-ajolan hayang bijir.
1: Naon atuh wujud naon itu? Ih, pika gilaun, pika sieunen, pika ijideun, pika cuaeun.
0: Reup Dayang Sumbi peureum deui, tapi taya gunana. Ayeuna mah najan peureum kabayangkeun wujud makhluk anu kacida pika ijideunana. Ngalangkang dina panon batin teu beunang disinglar teu beunang diembung-embung karasa bae katenyo bae kacipta bae eta wujud nya akhirna mah panon Dayang Sumbi beuntak sapinuhna breh pamandangan anu kacida matak sedihna matak ngahudangkeun amarah matak leuleuskeun sakujur badan ka Dayang Sumbi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa. Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
3: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan yang naon wae, Bu?
4: Ah, geus sagala rupi ai obat mah kitu tos kadokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan dianggok cai panas kitu teu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, tengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa

0: siapa?
1: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
0: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
1: iya.
0: Kecamatan
1: Ketanggungan.
0: Ketanggungan, Kabupaten
1: Brebes.
0: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48.
0: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Beli yang kedua.
1: Iya.
0: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
0: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
0: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
0: Pandangan
1: kabur ya.
0: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
1: Iya.
0: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin, amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin, amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM 102,4.

0: cidak matak sedihna, matak ngahudangkeun amarah anu kabina-bina, matak ngaleuleuskeun sakujur badana. Si horeng, si mana horeng, teu jauh tina diri na. Si tumang cumagug bari letahna teu dek cicing, kutap ketap ngaletakan bibirna. Kawas anu geus meunang kasugemaan si tumang teh. Sarta tina salah-sala bangusna temong harita teh budah, budah anjing kawas tas meunang kacape. Sorot panon seukeut tapi teu kateguh. Teuing kumaha perasaan si tumang harita. Ngan anu jelas dayang Sumbi jadi ngabrigidi. Rasaan teu paruguh sakujur badana peuki leuleus tanpa daya, paranas tiris karasana. Mun ceuk jelema mah meureun nyarita si tumang teh. Dayang Sumbi, Dayang Sumbi, Dayang Sumbi. Atuh da bohongan. Bohongan anjeun teh memang geus janji. Geus janji anu ulah dipungpang. Bohongan anjeun teh geus janji. Di mana-mana aya lalaki calon pisalakieun anjeun anu bisa meunangkeun taropong anu murag teh. Nya kuring anu aya di dinya. Memang kuring wujud sato. Tapi da kuring ge sarua lalaki atuh. Muda kena janji anjeun. Oyahna. Memang lain kuring teu ngukur ka kujur, teu narimang kana badan. Ukur wujud sato mangrupa anjing, tapi kuring oge sarua lalaki. Sarua jalu lalaki. Muda kena janji anjeun putri. Wayahna, wayahna Dayang Sumbi, bongan anjeun atuh da. Kitu meureun lamun cara jalma mah, si tumang ngomongna harita teh. Hartina Dayang Sumbi geus dikumahakeun ku si tumang. Dayang Sumbi reupeureum deui dina hatena sumambat. Duh, Gusti. Nu agung. Kuring ngalaman kieu ku si tumang. Duh. Gusti. Dan api tulung abdi. Ya Allah. Les Dayang Sumbi teu inget dina naon. Awak nanggal lempreh deui, teu usik teu mali. Hiuk angin ngahiliwir nebak kana saung rangon. Dang daunan ting aroyag manuk recet di sarada. Dina kaayaan teu sadar anu kadua kalina, lapat-lapat kadenge sora anjing anu ngagogog. Ceguh, ceguh. Eta sora anjing ngagogog teh sababaraha kali. Beki lila, beki atra kadenge, beki tarik, beki nyata. Dayang Sumbi lilir deui, sadar deui, ingetan kumpul deui, tapi tetep ngalempreh. Teu hayang beunta, teu hayang usik, malah hayang meungpeunan beungeut. Nyocokan celi mun ngadenge sora anu pika ijideun nyaeta sora si tumang. Lekung si lila karasa indung sukuna asa aya nu ngaletakan. Bitisna tuurna rei bulu punuk Dayang Sumbi muriding. Ser kana beungeut asa aya hawa panas sakujur badan ngageter. Dayang Sumbi beuki teu puguh rasa. Keheul ijin geuleuh amek jeung rupa-rupa rasa ngakuru ngajadi hiji. Reup panona dipeureumkeun leuwih tarik. Bakat kumung nenyo munga denge munga rasakeun jajantungna ratug awakna deg-deg. Duh, Gusti. Abdi tulungan. Tulungan, Gusti tulungan. Gusti.
1: Dayang Sumbi jumrit jerning ati na sasambat kana maha kawasa
0: Terus usaha saya tekah pola hayang ngajauhkeun sukuna supaya ulah diletakkan ku si Tumang, tapi tanagana sirna, kakuatanana leungit atuh anger we teu usik-usik Dayang Sumbi teh. Anu akhirna Dayang Sumbi teu bisa kukumaha nangkarak bengkang teu aya daya salila-lila. Satuluyna kadenge sora si Tumang ngagogog lapat-lapat asa jauh padahal deket jigireunana. Cegung terus si Tumang kadenge sora napas langah hegak cianu capek eureun teu ngaletakan suku deui nyaeta suku Dayang Sumbi kolosak sada kuku sukuna ngoet palupuh kurobas sada barang murag kana taneuh kana rungkun les teu kadenge deui sora naon-naon harita teh. Jempling taya sora anu kadenge Dayang Sumbi ngalempreh jiwana goncang kabina-bina. Dayang Sumbi ngalempreh baraya ngalempreh kabina-bina. Dayang Sumbi jiwana goncang kabina-bina saolah-olah tas nyaba ti alam anu teu kahontal ku akal. Di nagara anu jauh tina alam kenyataan bumi langit jadi saksi tatangkalan sasatuan angin jeung sakur nu kumelip di alam dunya jadi saksi kana eta kajadian aheng jadi tanda jeung bukti ayana kakawasa anu maha agung kersaning pangeran anu maha kawasa. Ayeuna geus teu kadenge napas anjing anu bangun capek jiga nutos moro eta anjing teh teu kadenge nu ngagogog ngajak ngomong sora anu dipika ijidna ku Dayang Sumbi sora anu dipika cecebna ku Dayang Sumbi anu ngakitik liang ceuli anu ngakebug jajantung ayeuna sirna teu kadenge deui. Brai Dayang Sumbi beunta deui panonna ceuleuy beungeutna sepa hihideung panon semu pias cirining can waras pisan kapangaruhan ku tekenan batin anu banget kacida kulantaran memang udah kena janggi manehanana teu perlu aing disalahkeun si Tumang da puguh anjing jalu atuh sedengkeun Dayang Sumbi wanita. Dayang Sumbi ngumpulkeun ingetanana ngumpulkeun kasadaran perasaan jeung rupa-rupa nu kungsi leungit tina dirina. Ret kakenca urut nangtungna si Tumang urut cicingna anjing anu dipikasieun jeung dipikaceceubna tetela aya nama geus eueuh geus teu aya di dinya meureun tadi anu ngorosak luncat ka handap teh si Tumang ini sabada ngalaksanakeun nagih janji ka Dayang Sumbi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
3: Bapak Atang.
2: Bapak Atang,
3: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
2: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
2: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
3: Aya setahun mah.
2: Kumaha bu katinggalan si bapak pada saat teh damang teh?
4: Sering dirawat.
2: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
3: Nah, tos ka mana-mana.
2: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
3: Iya wae setiap taraos kitu. Mohon. Teu ieu langsung.
2: Mohon.
3: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
2: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihanna teu, Pak?
3: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
2: Mohon.
3: Nya saentos eta mah nya biasa we deui.
2: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
3: Nya ayeuna mah alhamdulillah geus abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu kanggo lambung nya eta alfa propolis.
2: Mohon.
3: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
2: Mohon.
3: meser tah sabotol.
2: Iya, iya.
3: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge tersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat apa propolis.
2: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mah mam teh teh kersa wae.
2: Iya.
4: Ayeuna mah tos tabuh 8 ge hoyong emang.
2: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
3: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasa mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
2: Oh.
3: Jadi teh palel gitu.
2: Kawitan mah.
3: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
2: Mohon tos
3: sakitna eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
2: Bapak atos konsumsi apa propolis? Teh sabaraha dinten, Pak?
3: Nembe 5 dinten.
2: Nembe 5 dinten.
3: Ya.
2: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
3: Ti dinten ka 3 oge.
2: Mohon.
3: Tos aya perobihan.
2: Alhamdulillah. Mohon. Emang, mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
3: Amin.
2: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
3: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
2: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, ibu tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batin merasakan perubahannya Pak?
8: 4 hari.
7: 4 hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tes mae ini. Nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol
8: ya,
7: Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin, amin. Ya.
7: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tetel ayah nama geus eueuh geus teu aya di dinya meureun tadi anu ngerosak luncat ka handap teh si Tumang Init sabada ngalaksanakeun nagih janji ka Dayang Sumbi. Renghap Dayang Sumbi narik napas jero na keranan panon melongkosong molohok kana lalangir saung telongkosong sawangan anggang narawang ka alam nu aheng nu aneh nu tadi na can kungsi ka sorang teu kungsi kabayangkeun ayeuna bet jadi kenyataan ka sorang pisan ku dirina.
1: Agung mahaluhur mahakawasa sang rumuhun sang mahawidi Gusti nu agung rika kieu-kieu na nasib bari abdi anu agung Encan oke, okay. Abdi tuntas, tuntas. Saha inung bapak abdi? Aina terojol musibah anyar. Kuring ngalawan jeng sato, si Tumang. Eta akibat janji aing. Ya Allah, Gusti, akibat janji. Si Tumang nagih janji ka diri aing. Jen, anu ngabela ka diri aing, aing janji jadi pisah lakiin aing. Jadi mun kitu mah si Tumang teh geus ngalaksanakeun pamaksudanna nagih janji ka aing.
0: Dayang Sumbi ngucapkeun kecap-kecap pamuji ka Nu Maha Kawasa anu geus ngagelarkeun sakabeh makhluk ka alam dunya.
1: Nah itu ujian. Ujian ke diri aing. Ujian hidup di alam dunia. Ujian aing digelarkan di alam dunia.
0: Geus kitu Dayang Sumbi ngumpulkan pikiran-pikiran anu kungsi leungit nyawang ka tukang marikan deui sawangan samemeh kajadian eta. Breh kacipta. Basa manehna keur ninun, basa manehna keur ngalamun, basa manehna keur guneum catur jeung dirina pribadi. Debat tina urusan kakawasan Nu Maha Agung, ngeunaan paeh jeung hirup, ngeunaan makhluk jeung anu nyiptakeunana. Lila-lila pikiran anu bersih kumpul deui, akal sehat daratang deui. Terus ngentepan pangalaman anu bieu kajadian di nyepan. Pangalaman anu cikeneh kajadian di lenyepan, di tapakuran, di pesek cangkang, na, di guar esi, na, naha naon, anu sanya, na, sanges daratang dari semangat hidup, na, kapercayaan, kana diri geus gembleng deui, harita kene, pikiran jadi bersih, bisa nyawang, kana naon-naon anu geus kajadian, breh kacipta, naha naon, anu sanya, na, anu geus dipilampah ku si Tumang, kadiri manehanana. Dayang Sumbi sadar, Dayang Sumbi ngarti ieu kabeh dumasar kana ucap-ucapanana sorangan sasat jadi buah tina ucap tekad jeung lampahna. Ucapan geus nyata, jorok janji pok, tekad geus puguh. Ti kamari oge apan hayang nyaksian kaajaiban, hayang ngalaman kamujijatan geuning ngawujud ayeuna teh. Nya akhirna tekad geus laksana, ucapan geus jadi buah, lampahna karek bieu kajadian. Atuh geus sadar kadinya mah Dayang Sumbi pulih deui kasadaranana, pulih deui kasadaranana, pulih deui kepercayaan kana dirina sarta tumarima kana kadarna tumiba, beki yakin kana ati, beki percaya dina jroning dadana yen manusa si horeng teu daya teu upaya. Usik malik anging ku pangersa Nu Maha Kawasa, Nu Maha Langgeng, Nu Maha Pencipta. Manehna memang kudu tugul tigin kana janggi, tigin kana ucap, tekad jeung lampahna. Ayeuna kabeh geus kaalaman. Lampahna memang kitu gawe teh, lain ukur ucap-ucapan. Namun ngalanggar janji berarti manehna nges mumpang tinaturan. Janji manehna ditagih ku si Tumang. Kalaman ku Dayang Sumbi. Dayang Sumbi narik napas jero, pok ngomong sorangan.
1: Ihin pinasti kersaning yang dumampara. Ieu kabeh angin ku pangeresa pangeran anu maha tingali. Aing jadi percaya yen sagala rupa anu aneh, anu ajaib, anu mahiwal beda tibatur pasti bakal kajadian bae asal pangeran ngersakeun kemustahilan, keajaiban geus tumiba ka diri aing anu teu percaya kana keajaiban. Nya ayeuna karasa pisan, karasa pisan, kalaman pisan, moal bisa dipungkir deui sabab aing ngalaman jeung ngarasakeun kusorangan. Keajaiban teh aya geuningan.
0: Dayang Sumbi terus napakuran kajadian anu tumiba ka dirina beuki kaharati beuki katarima. Beuki katarima yen ieu kabeh lain samata-mata kajahatan si Tumang. Ari si Tumang teh sato hewan anu pikarujiteun tapi hakikatna geuningan kersaning anu maha kawasa anu ngahaja nemongkeun kakawasaanana ka Dayang Sumbi akibat tina ucap-ucapan Dayang Sumbi sorangan ngabuktikeun yen sakabeh makhluk teh sarua aya dina genggeman kakawasaan anu maha kawasa. Manusa jeung sato bicil tina asal nu sarua awal akhirna bakal mulang kana asalna anu sarua deui. Kudayang Sumbi kapikir antara manusia jeung sato aya harakat nu sarua bedana ukur dina pamikiran da ditilik tina asalmu asalna mah sarua bae ti pangeran anu maha jembar jeung langgeng atuh komo mun dibandingkeun jeung manusia deui. Naon bedana Dayang Sumbi jeung Kangjeng Raja? Najan teu puguh indung bapakna darajat manusia henteu ngurangan asal tetep sumujud sumerah diri kana maha kawasa. Pok deui Dayang Sumbi ngomong sorangan sapada kayakinan tina hatena geus leuwih buleud harita.

parantos penyekapan deuinya. Dupina acara dongeng Sunda dina jejer carios Sangkuriang Kabeurangan, karangan Kiliksa, bagian ke-22. Urang tunda heulanya. Urang teundeun dihandeuleum sieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enging Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alpa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alpa propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi. Berai

Carlos. O Antonino, cara, tu uma pala. Só que do lado da gravirata e a sala sabia os pulos a nunca ralam com a outra. Katurunan hiang basambu dewa singit sekali. Encantados pracang negara bibisik Prabu Sri Danta remagan kian patih buka tenta kian senapati anu dipiakul pinyul pamuk tukang naruk-narukan ratu kakasih Kalamendana tanggung-tanggung pun makatan penyanika sentak sengurnut ayah papa dana makatan penyanika. Hei! Hati buka dan tak katan meraneh katrikin semua pengapuk di payuk balukan alam. Mengkodit kadang-kadang.

0: syawak merbayak sasine bawon tening pagelaran Raton Dumapala. Prabu Sridanta pangawakan jangkung dhuwur simandara bewas jamros daya papadana mekaten kaya-kaya wau dasa muka.
1: Nih.
0: Sosakat dia mekara. Raraikan dia bang barongan.
2: Dangu-dangunipun ngandika mekaten sentak sengor nutaya papadana. Hei!
0: Pating sun boga denta.
3: Wawulan. Sumangga kaula pembuka denta ngaturkan semua pengabekti ku hinyupan jenengan dalam.
0: Ya. Syukur bagi aku mayangan semua pengabekti maneh diterima ku de dua lengan kiwat tengen. Simpen poningati di cangkang sapu cuking remah pulding mas kakak boga denta syukur bagjalan senapati coba.

0: sapino damal gustikular. Winyo sumangat ni si Mabigalamin dan alangkong di payo niya nga gan si Mapangabatos.
1: Enas.
0: Pitarima. Nga haturkan rin bunuhun lasa ketika bingahan kalayan tinanawan rupi kalapatan agang sarang alit mugi ulang kirang hapunan niya.
1: Enas niya.
0: Kaping 36 pagus di kresanya yurji si mabibari ayap di kresaan naon mangagus di kalintang di ajeng-ajeng.
1: Sudah dilek jauhin lang.
2: Asakah hibur ayam ini?
0: Lumayan gusti. Ayam yang gusti. Ayam pikir sana on paduka.
2: Saperkara kau landek negara kerasa syukur kekerasan kagungan kau lah hirup jadi ratu timeti letik dipercaya. Usaha satekah polah tepi kamar sakiwari. Ngelewatan negeri secape susah payah pahit getir larak wirang larak balang sakera wirang karena pan tetel kerawannya tak kalian hasil karya para aparat negara. Para menteri bupati, para pengawa, syakum nanu digawe rawera antas malang malang putuh. Digawe paeh posohe nyawa kaditkeun kasalametan keur kapentingan nagara katut masyarakat bae. Dibarengan ku kataatan rakyat sakumna di mana aya nu teu taat hukuman gantung apa hukum picis ditibakeun paling untung eta-eta rugina ditetek leungeun rugina pisan dipaehan.
0: Ayeuna nagara geus jadi nagara subur makmur gemari pakro cinawi aman santos sakerta laharja teu aya kakurangan.
2: Coba-coba pikir-pikir ku awak maneh toge teu negara nu sakieu jembarna nu sakieu suburna
0: tetela kalawan kamu.
2: Tapi cucurukan galur papayan sejarah teu bisa ditolak naon rupa kajadian teu bisa tanpa sabab.
0: Tahu cuma bukan tenan gusti moa turun hujan upami langit teu angkeup heula langit kupi hujaneun
1: digeningan
0: moa ka kuping gelap lamun teu aya buri nyai moa aya marga lantaran tang teu sieut bakal aya kajadian upami seug aya sabab kawitna kalian sawang suna aya kajadian tang teu aya sabab kawitna. Nyaon gusti.
2: Anu jadi pokok kaula teh kurang jeung teu leuwih meunang warisan hiji taman enah. Eta taman Sidawangi di tengah-tengahna aya pulo kalayan aya hiji tangkal aheng nu teu papadana disebutna teh saringin bodas.
1: Allah.
2: Aye, katulna haye taun-taun bakang ditungguan kalayan daya sejarah na saringin make jeung ngarang-rangan sagara rupa.
0: Malah numutkeun katerangan ti

nyaringin bodas tang tu bakal aya kajadian nu teu dipikar karuksakan nagara kancuran nagara kalian karuksakan di bawah kaum atuna hadilongok mangkukna saringin ngarang-rangan asa teu kanyahoan pisan deui murindang nu taya papadana rai jadi pelebah dia kang ngarasa piatu.

0: abah.
1: Waduh, waduh. Kejar meneng. Meneng Gusti Bandera Mia.

0: naon hulang awak mame
1: udah kucimal paduka asa nembe nguping pisan
0: bodoh siak kasihna bodoh naing kita karakna luntik
2: nih.
0: Tapi kan marina urusan eta coba akang menta katangtuan kumaha pituduh rayi sangkan nya saringin bisa daunan deui rayi. Urah rigil ku hileun. Akang menta panangan kajeng rayi anu tangtu.
1: Cing rayi anu langkung jemar pangartosan rayi.
3: Hah, nyangakeun we tama. Upami urusan terminal kakaulah
2: itu. Ini eta tenang.
0: Coba balik hadap.
1: Kapayung rayi.
3: Oh, cuma enggak. Pangapunten kapungkuran saya. Sareng langkung cipayun hapunten.
0: Kena naon
3: rada pilek jadi bilih bersin bilih batuk maha pun cenwe hereeng mana
2: alah hereeng
0: coba kumaha akang minta panangan lagi
3: babi raus jisim abdi namung pangapun ten langkung tipayun anuka syuhun hapun ten anuka teda uninggalih nudi pamrih tina naon rupi kalepatan ageng sarang alit oge kalepatan anu mejuh
1: nang
2: nih
3: pangimut pangimut kaulah ulah tebih-tebih ting saur-saur kapungkur cemah jauh-jauh panjang gagang kapan ye teh warisan ti tuang rama sedengkeun tuang rama masih kena gelar di padepokan waktu ayeuna sakiwaeun pulo sidawangi anu parantos ngabagawan tuang rama ku anjeun Gusti Prabu Sintawilapa ayeuna parantos ngabagawan naha teu langkung sae deheusan heula we tuang rama watos ayeuna
0: syukur bagah kumayangan maneh cerdas tapi rayi kapan akan geus kasebut raja kawasa goreng patut lamun akan ngadatangan sanajan bae ka kolot kumaha lamun anjeunna haturanna linggih bae
3: ulu sanajan linggih ka karaton asa kurang hormat akan utami geura dipapak jolian dina waktu saeuna haturanan Kangjeng Rama Begawan semalingi utus salah sahiji punggawa kek namung pangemut kaula moal awon upami paduka ecag dina kalungguhan ecag dina kakawasaan kitu saena karamanu ngayuga ngadeheusan bujeng hinga aya priyogi sanaos teu aya priyogi oge kitu hak naha sasasi sakali, naha saminggu sakali.
0: Ah, teu bisa. Teu bisa aing keur riweuh sarta aing nu kawasa.
3: Oh. Gugu we rayi. Gugu. Gugu we da hapal kana ardat.
2: Aya ada.
3: Mangga kaula bade ngagentra sarasa geus pungawa.

0: Botenan tawis dangu sapratanipun. Ingkang ramah begawan sintawila paparan tos tongkrong-tongkrong di sarenganku para siswa. Sanos parikumaha tetep rasa kasih kadedeh kaputra anu janten pangagung di negara Dumapala. Di jalan keneh parantos pada hurmatnya telah kenanya na hiji pangagung anu sobar tawagana mungkagungan putra waktus ayananya pengkalungukan rakus sareng ayah heor-heor kabiadaban.
1: Nih.
2: Pangapunten putra.
0: Tobat rama begawan. Rama begawan sumanga lingis.
1: Lingi, sepuh lingi, haturan.

0: mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial Khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa, Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
3: Ibu Enas.
2: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
3: 72.
2: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
3: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
2: Cineam Tasik, ya, Bu?
3: Mm-hmm.
2: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
3: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
3: Lami terus 11 tahun.
2: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
3: Kantosnya bian ku herbal nusanes, ku bi***, ku h***. Tapi teh ayeuna ning
2: teh probihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
3: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
2: Ibu Enas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
3: Nambah hiji.
2: Nambah hiji alhamdulillah.
3: Kadua sareng bade ayeuna.
2: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
3: Mohon.
2: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
3: Sa dinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
2: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
3: Mohon, ayana kaya bener badai ngagal, dari...
2: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
3: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
2: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
2: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes

0: lain.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace
1: Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Wikala yang ngeluarkan cahaya. Memang asal angin sifat-sifat kahini robah. Ina rakus araka galak menta supaya mula.

0: daunan deui. Tapi ieu teh kudu dicebor ku cai pangeueman mustika lambang kaagungan layang Jamus Kalimusada.
1: Hei!
0: Layang Jamus Kalimusada neme nguping eta naon? Lambang kaagungan nu dicekel ku Ratu Ning Adil, Ratu Ning Sobar Tawegal. Anu kawentar ayeuna di alam modern nagara pangmajuna. Lambang kaagungan di nagara Amarta Rajana Prabu Yudhistira. Bengah merwata. Wata suta. Amarwata. Wata suta. Amin.

0: Eta Pusaka Yudhistira kamaneta anu kasebat panawa putra Panu Dewanata gerapek dengengkeun ku anjing. Panawa jalma lima. Tukang dikakaya dikaniaya ku saderekna Kurawa nu 101. Aya aral sanajan diayana aral disapukeun tina dadana. Diduruk di balai sigala-gala. Gamarkeun ku anjing. Salapan bulan apruk-aprukan bere main, apruk-aprukan ngemis, eta akibat penganiayaan Kurawa. Nu jadi alatan perebutan kakawasaan sareng nagara astina. Tapi ayeuna Pandawa menjelma najan dicilakakeun kudu ngababad leuweung Amer sena dihakan ku barakasakan Onom jeung juri Gririwa, tapi tetep Pandawa masih kene bungkleukeun malah eta leuweung Amer tani teu jadi nagara amarta anu merdeka turaluasa. Eta akibat sobar, tawakal, imeut, leukeun, geten, tulaten. Sipatna DPDP hanap asor. Yudhistira Raja Elehan Tarapasea bujeng-bujeng perang. Yudhistira Raja Adil Pinandita anu pinuh kudidikan artikan rohani jeung jasmani welas asih kasasama komo ka abdi abdi hamba rakyat.
1: Nih.
0: Numatak nyepeng lambang kaagungan layang Jamus Kalimusada. Rupi layang Jamus Kalimusada temang rupi kenaon layang surat. Jamus tina istilahna kamus. Tulisan anu moal bisa dibuka.
1: Ya.
0: Kali eta dua sabda ucapan. Isuk jaganing geto akhir barangkali ieu dua kalimah kali nu ditulis dina eta lapat eta kertas baka aya nu murak. Duka di tatar mana, duka di kaler, duka di kidul, duka di kulon, duka di wetan. Sahaja lemah nu bisa nyekel dua kalimah kali. Kalayan esina oge prak dipigawe dinya bakal timul mulus rahayu di barenganku iman takwa kakresana. Cai pangeman ana, cai pangeman, cai pangeman, ceborkin. Prak, pibaraya. Eukeur mah turunan cuksukan teu ditu aya turunan saturunan katamah-tamah urang boga pangabutuh tamah Yudhistira teh kapan jadi ratu mulku
1: teuing
0: ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja narpati mimpin narpati sanajan urang can kawengku ku anjeuna gerapek gerapi dulur kalayan urang gerat taat ka anjeuna deheusan namut teh kitu eta pusaka keur nyebor pusaka caringin bodas.
1: Nah.
0: Dua tidu poe cukup pulangkeun kalayan sadumuhun. Tarimakeun tina ridho sareng ikhlasna Panawa. Geura tamu teu eta pusaka lamun hanjin hayang waras waruya eta caringin. Ngaturkeun rebu nuhun kana pidawuh ti pangrasa rama kaula anu teu disimpen di hanap-hanap dicatet dina ati sanubari namung sakedik pamerih ti kaula kalintang bagjana lamun kaula ngamilik eta pusaka.
1: Tah.

0: ayah harapan kau lagesan ngamilik eta pusaka layang jamus kali musada kalayan hayang ayah hak hartang. Kumaha lamun eta kali musada ku kaula dipenta?
1: Ih, teu bisa.
0: Upami ditamut mangan ukur sakalieun atawa ngan ukur saliwat tapi kaula hayang ngamilikeun utang tur kalian bakal leuwih bagja kaula keur mampu kacaringin bodas ka tamah-tamah boga layang jamu sakali musada.
1: Moga-moga pangersa masihan widi kaula bakal ngutus kipati pikeun mental layang jamu sakali musada atawa dipeser lamun teu mikeun dipenta sabaraha hargana.
0: Siapa minta Yudhistira bakat cina kanan ku kaula? Upama tuh dipasihkan dibalik ku kaula bakal dipaksa. Muga-muga uninggali jemar mama pangersa masihkan widi kaula.
1: Saya gitu, ish, ulah diragian. Aduh.
0: Kumaha upami kitu cara?
1: Sri Danta.
0: Pangersa.
1: Ulah kasih. Anjen geus ngarempak dewe tadi, kumaha cekaula? Nah itu bedegung kami nabina teuing. Pibaraya inyem, kali musada mua bisa dijual. Komo dipenta ku diinjem nage piraku make deuk mikeun tapi kaula percaya karena kejemaran Yudhistira sapoe dua poe mah bakal bisa. Kangaranna nginjem merentang tu aya nu marengan teu ditu sabab ieu lain barang lalawarakeun ulah deuk nyokelan anjeun tempo kurawa jelema 100 teu mujijat.
0: Hapunten hapunten sanes bae kaula teh kataji ku pangresa pidawungeunan pusaka kali musada dina waktos ayeuna manawi sareng manawi kaula bade disuhunkeun bae manawi pasikeun
1: ulah
0: janten alit kali sawios da moana naon
1: ae panawa lain hinaeun moal dibikeun
0: teu dibikeun dibali dipaksa. Terdibikan dipaksa wajar Yudhistira ditalukan ku kaula supaya negara Amarta jadi jajahan kaula.
2: Nih nyenang
0: Widi nih.
1: Ay cek aing ulah
2: puluh
1: Allah ayo kita kasih kenal dia pada gongnya membiak dikarep.
0: Bade tetap pada disuhunkan hoyong ngamilik
1: nyinyem
0: hoyong ngamilik
1: mamalak nubah katung iba
0: naon rupi kal kaula bakal nyingarep sarta tanggung jawab
1: ayai Sri Danta.
0: Rama pangapun tenanu kasukun jemar manah nu ditedah kaula anu kawasa di nagara kaula hiji pimpinan
1: kaula anu nyekel haksahanu tetat ka kaula bakal ditina komodei bawahan kaula anu tentu sanajan salira parantos teu naon-naon Rama parantos ngabegawan kaula anu kawasa kapan hukum adil teh di mana salah wajib dituntut tentang. Kaula anu kangira mah kaula tetep bakal namuka bakal menta eta pusaka moal cukup ku nginjeum kahayaan moal dipulangkeun deui ku kaula. Sakitu ti kaula deuk saha nu ngahalangan ka kaula bakal meunang tinakan ti kaula Rama Prabu
0: kahartos deh.
1: Silaka bahaka sepuh manun
0: jempes syah keblok moga Rama ikar widian kaula
1: ay Sri Danta nya anjen laingan ukur rawing celik kula kubeja anjen syarakah lir upama dina sejarah Ramayana dasamuka teh boa susurupa nana sia
0: kaula raja kawasa wajib si disirah panas air dengan tataran kaulah bakal ditalukan ku kaulah bakal jadi raja patalukan kaulah amal tak bakal jadi negara jajahan kaulah
1: ulu kaduhung daik aing ini kadi cek aing ulah
0: saru bakal ngalangan ke kaulah ramah tos daya kekawasan ramah bakal ngantap lah musuh caringin rusak ibati kaulah bakal tanggung jawab lah sagana rupa persoalan kaulah bakal tanggung jawab nih harus sanggung jawab nyamak sieuneu atuh bakal panah
1: sabodo ai kitu mah murugul ngan di mana akhir barang kali tam yang melit kabitis anjin kudu narimakeun sarta aing ulah kacuit kulit ka bawah daging
0: mama mawah kana sanes kaulah rama widian kaulah
1: sabodo deuk kitu deuk kieu aing deuk balik kurang ajar iya ya
0: aki-aki sulit.
1: Aduh. Omong ka bangsa kaula. Ka bawahan ka anakna buah. Ka anakna buahan.
2: Edas.
1: Cacakara mana sakitunya an kaula. Kumaha teh salah ka raja kieu.
0: Ngomong naon sia?
1: Teu ieu tumih lagi gilisiran wae.
0: Patih coba jawab sanggup mana bikin ini mentah kayu musadar terbikin di pentah beli sabar harga na terbikin di beli paksa kawak meh
1: kepinu daman
0: sanggup
1: sanggup rampung daun tutas penganika namun sahabat yang tiki itu dina lebeting kaulah mius nah kena ngabantun buat dia balik tentara atau cekapku kaulah baik
0: persiapan mawa persiapan 20 tentara tapi kurunya muni ulah kasebut nyerang atau ulah jiga nyerang
1: daun timbalan mangga
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sareng bapak saha, Pak?
5: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
4: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
4: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
5: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
4: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar kitunya. Terus aya ayeuna mah alhamdulillah sareatna

0: Ayeuna nu jadi ikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan anu wae deras ka bapak.
1: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten kitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadina mah abdi ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kampangan lancar.
0: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
1: Abi 50-an, Pak.
0: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
1: Atos dua, bade tilu ayeuna teh.
0: Pandadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
1: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
0: Pandadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes alfa propolis.
1: Hay kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rarencangan. Hay ngupingkeun tina radio sering, tapi rarencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
0: Alhamdulillah.
1: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
0: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
1: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Itu artinya, Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin, mohon.
0: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya,
4: Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
5: iya.
4: Penanya perubahannya nyata gitu,
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Hai ini.
4: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum
5: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0868 68 68 68.

0: Namno. 102,4 FM.
1: Radio
0: Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Moga-moga cing kabawa wawak maning. Di mana teh kabawa beung maneh gantina ku aing?
3: Daud ti mah rampung Daud tutas panandika jeung rai
4: Paula Kakan.
3: Sejumlah wadiwara tentara kot buta angkot buta sikep pendang tamsir gada benitan rasa ribu
4: kapinu gawe manga amin.
2: Cingkabawa layan jamus kalemus sana pusat

0: Bang Lus Perlantah. Patih utusan di negara Tumapala kairing dening kotbuta hingga bakal nyihunkan pusaka layak jamus kerem sadak ogi di perjalanan kagungan itikad bakal ngabunguhan sarta maling sakti.
1: Duh.
0: Anu dipamrih supaya teseur anu di pilampah memang diukur upama dipasrahkan tenang tuh mau dipasrahkan lamun dipenta lamun teu dibikin dipenta bakal dibeli memang teu wajar eta jimat lamun dibeli.

0: Tahu kok apa?
1: Wontening di setengah ing lalampahan Raden Gatot Kaca kairingku para pawongan.
0: Anu maksana ngayakin persiapan gesan ngajagi di nararaga pesta hajat surya setahun sekali. Istilah menak tahun pesta hajat surya.
2: Nih.
0: Metelakin kangaranan pesta pangagung desa kedik. Biaya kalayan karamean anak tawuhipun bakas sumping uleman-uleman timan sanagara. Metelah kenyudi istirah jantan ratu ningulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja. Narpati mimpi narpati. Mekaten Raden Gatot Kaca ngagentra para pawongan.
3: Astrajingga. Dawala.
0: Pulan.
2: Ya.
3: Kadie. Nunggu waktu gesan lumampah kapusir daya. Minta ngumpul ngariung sararea. Waspada di perjalanan gesan lumampah bisi ayat durjana cuti mansal negara. Reng, kadie reng.
0: Siap.
2: Ya,
0: Agam.
2: Ya.
0: Tadi ya sana? Ya. Ya, cek juragan Gatot kadia ngumpul heula merendek ngayakeun tugas. Pan urang teh teh saltik pigawean dina hajat teh ieu teh.
2: Aya ngobaran tenang.
0: Para pangagung bakal sumping ti mana-mana. Hajat ratu teh atuh
2: ngabentuk panitia.
0: Bakal ngabentuk panitia nah handeuk nyokot bagian konsumsi.
2: Ya.
0: Maka yang bahasa nasional apal sering memerlukan anak-anak haun konsumsi itu. Bagian perairan.
2: Hei!
0: Ya. Yang menyokotnya enteng. Paling-paling.
2: Naon ya, Kang. Naon.
0: Seksi hiburan.
2: Seksi hiburan yang nyokot peralatan.
0: Seksi hiburan. Penting apa yang do dina hiburan itu. Penayagan sekitu puluh.
2: Ya.
0: Cokot. Kau yang dua. Pan. Mau naon-naon tukang bunang dicokot ge ku aing mah. Cangu toleng pan 60 piring. Cangu toleng make nod. Mana juragan Gatot Kaca cenah?
2: Hai, garek
0: kita aya balanten geus lah. Ya. Heyuh. Palupuh bubuk diirik.
2: Ada.
0: Entok diteleum dileuwi.
2: Ih.
0: Kuyapaeh katisan. Kaparagragna ka langit. Samping tinung tetungtungan diketek diripihane. Mundi sesuh tarabasuh.
2: Allah.
0: Dipoe tekalangkangan.
2: Ya.
0: Dikepul jadi.

0: taas. Yung si Tapak Meridionalaw, itapak suang dinabantar, tapak kumang di lautan, tapak hilang di awang-awang.
1: Wala.
0: Lebih bingung niangan hati na kangkung. Gerapek pikir ku mane. Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seri berehan ku tara mere memeh init mes datang namun lempang sok tihela.
2: Nya?
0: Nula para nyonyohun tumpeng halabhab mamawa kele. Kumaha? Ya, cici.
2: Untung teka dia lagi
0: tentang itu. Ampun.
2: Dah.
0: Cuma cara gerai serai aja.
2: Oh, panggil stok, Kang.
0: Aduh, ampun. Uti, cager uti.

0: Bedanya manis nyewa di rumah sakit.
1: Ya, ini kos.
0: Aduh, mau gi bidan, suster.
1: Ya.
0: Begitu nak di alam dunia malah usaha tetinu gering.
1: Ya. Rupa-rupanya kan usaha.
0: Tinu bitu ban, tinu rusak mobil, sing horeng rugi urang ceker kauntungan batur.
1: Beda lah.
0: Cager urang teh iwa ceker kauntungan batur. Rugi urang teh ker kauntungan batur, gering urang ker kauntungan batur. Jadi urang teh ladang untung teh tina ngarugikeun batur.
1: Iya.
0: Coba. Jamun orang kapan bogoh ke meja arau di toko hargana 15.000.
1: Ya.
0: Ya
1: kumaha?
0: Jamun teu boga duit mah urang moal ngamili. Karena saharga ka meja.
1: Ya.
0: Daun urang meureun tigin kayak ngacakan ka meja dagdeg-deg ngayakeun duit meureun ceuk anu boga bab. Naon ceuk anu boga tokona teh ceuk engkokop ka meja deukeun duit.
1: Ya.
0: Saharagana. Kuring rugi ka meja.
1: Ya,
0: urang rugi duit. Man boga ka meja. Jadi yakin karugian urang teh keur kauntungan batur.
1: Ya.
0: Mode caah ka panunga balong mah nangkep tuur. Banung kidul ka keum Citarum can dikeruk-keruk. Ya. Ya mun Citarum dikeruk-keruk.
1: Ya.
0: Moal menjadikan banjir.
1: Moal. Makaruman nya lu.
0: Nunga balong kapan rugi. Nu nyawah rugi hasil produksi teu kaala. Sana untung? Nu ngecerik, nu nyusuk, nu ngusuk. Coba.
1: Ngobor.
0: Ya, malah nu kakeum napisan nu baroga parahu jadi kauntungan. Ngojek ditugu ka daya kolot.
1: Bener.
0: Aya aturan anu ngojek menang 50.000 malah leuwih.
1: Aya 100 kan.
0: Nu ngusuk majajar kapan tarage jelema. Kana ngusuk tukang ngusuk kapan mamawa jejer.
1: Ya.
0: Tara oge ngecerik mamawa kecerik.
1: Ya.
0: Pan kitu tarage nyusuk pan. Nyusuk.
1: Iya.
0: Ngajajar anu mancing. Kayak ngeratusnya kapan geus jadi kauntungan. Baru dak dagang rokok, dagang permen coba.
1: Iya.
0: Batur marugi. Maranehna mah untung. Da iya jadi saliwat hukum pangeran mah juga kejem.
1: Doli.
0: Tapi keur ngamakmurkeun makhlukna nu sabare. Jadi hakulah deui kapan.
1: Iya.
0: Oh, kapan ieu teh alam dunya teh bawa sawah di kotak-kotak teh iwa ti ku kawasaan duit.
1: Mohon.
0: Ku hak milik masing-masing.
1: Mohon.
0: Sararog ieu minangkana manu haji anu.
1: Mohon.
0: Sararog ieu nu dalang anu.
1: Mohon.
0: Sararog ieu panu mantri anu.
1: Mohon.
0: Coba. Mulai bitu galunggung kapan geus lita mah ku rata mana? Naon lita kulahar maksud teh? Geus rita rata kulahar mana sawah kuring? Mana kebon kuring? Eueuh. Ya ieu macak teh oge macak deuk mah bebas hirup di alam dunya. Untuk tergayut kepada kehidupan alam dunia.
1: Lain tergayut, tergantung.
0: Kalau sarwa kene, ngagantung, ngagayut kene, ngagayut, ngagantung kene, tak kene. Nu penting urang bede, be. Bebas jiwa dari beak dan cukai. Bebas dek mah da bodor teh.
1: Oh.
0: Nah jangan disusah sisi ku budak oge dek mah bebas lantaran si na si seniman.
1: Mohon.
0: Si pecinta model kieu jol dewek bodak tukang es kapan si cepot nyebut oge.
1: Mohon.
0: Si dawala nyebut oge.
1: Semohon.
0: Si gareng nyebut oge.
1: Mohon.
0: Model ka jojon kapan ti Sri Mula atau ieu teh anu teh. Di Jayakarta jojon kapan jo teh. Sa bodorna pelawakna si jojon. Wah, rame teh mah.
1: Ya heeh.
0: Saha bodorna pelawakna si gepeng.
1: Ayeuna
0: teh gepeng gigireun, aya nu can wawuhan ka gepeng ngan ukurnya hongaran munggul.
1: Nya.
0: Rame cenah si gepeng. Cek budak. Aya orkes merayu. Orkes merayu. Saha yeuh? Dangdut yeuh. Si LP. Cuk. Kapan eta teh lain si campelak tapi si pecinta.
1: Mohon.
0: Si Oma cuk. Nya. Si Ali. Bakat ku cinta si Ali pan kitu. Oh, model ka Persin kapan. Duh, nya eta si Ajat gitu. Mina Persin kamari mah kitu. Ya iya, seniman mah jeung bangsa bodor pelawak dina mautna bakal ka sawarga.
1: Cicah.
0: Eh, baca dina Al-Qur'anul Karim. Sah jelema tukang ngabungakeun batur, sah jelema tukang nyukakeun batur, sah jelema tukang nyeun seuri ka batur, engke dina mautna bakal diasupkeun ka sawarga Naim.
1: Teuh. Hayang akal.
0: Ih, lain ka hayang ceuk katerangan baca. Jeung bakal dipapageun ku widadari 40 parawan ngungkul.
1: Oh.
0: Matak teh lamun ke dina mao tuluy ya dipapageun ku bidadari nya lape ayarana hiji ah embung aing mah. Dah hayang nu orosinil. Oh, matak bebas, matak mau aya pang bebas-bebas na jiwa kaya babariwano iwa teh seniman. Wow. Aya basa pan orang seniman itu ialah berdekatan dengan Tuhan yang Maha Esa.
1: Oh,
0: itu. Lemes perasaanana. Ngan lamun aya seniman belikan can jadi.
1: Ya, benar.
0: Sebab naon? Papasean di seniman belikan di seniman isuk tepung deui.
1: Ya.
0: Pageto tepung deui.
1: Ya.
0: Kenaon papasean kara-kara wawuh engke na mah.
1: Ya.
0: Pan ngewa-ngewa aya tapak-tapak goreng.
1: Ya.
0: Nya matak dek mah BDB.
1: Ya, BDB.
0: Dawalu.
1: Hey.
0: Jadi.
1: Dawalu
0: ya. Ot. Cing-cing lagu naon nu patrik kira-kira?
1: Do. Naon lah akang bari naon bari bibi?
0: Make intro pugoe dek mah hitung-hitung olahraga senam pagi.
1: Oh, nah.
0: Kapanena teh ku pemerintah teh du. Olahraga di masyarakat kan, masyarakat di olahraga kan.
1: Mohon.
0: Kalau kita berolahraga sehat rohani yang jasmani.
1: Mohon.
0: Rakyat sehat negaraku.
1: Wah.
0: Waduh, penyena. Dia gitu sudah ada.
1: Mohon. Nek, enggak cendeng.
0: Ya, selamat malam.
1: Ya, mungkin ini kayak nyingkang.
0: Daramang sadayana.
1: Pangesto pulang.
0: Cik, cik, cik, cik lah pesanan pun lancik lagu naon kira-kira aja jalanan iya.
1: Oh. Palaya
0: ayat lagu ayat di MTR rekor
1: tah gitu ya kantenan sesuai kang sarang di MTR kene
0: naon
1: kacamata kang
0: kacamata riben
1: mohon
0: make intro
1: kantenan
0: cing cing sok cing sok cing sok cing sok intro kan heula lah
1: ayo
0: reng kade reng iya siap aing mah resep kana kacamata riben naon riben
1: riben
0: kacamata kraben
1: iya
0: yes. Asik gena aing mah lamun teu dibere lagu eta aing ngamuk anjing teh
1: yes. Nah,
0: ulah kasar sia diturutan barudak ayeuna mah komo barudak sakola keur meujeuhna dididik sangkan jadi manusia guna keur kapentingan nagara jeung masyarakat kapan bangsa urang teh yang beramah tamah sopan santun aing mah kumaha nu mawana lamun nu mawana kasar aing kasar
1: ya.
0: Lamun nu mawana lemes aing lemes cet gareng kulam teh coba nah kasep-kasep teuing jang lumayan
1: aduh
0: keur kasep teh seueur artos kapan kang ngagarong hukuman wae sia mah ngomong teh wes nu heueuh wae kumaha mun aya jelema nu ngewa jog grawek ka kuhansip moal atuh seniman ieu eh aya jelema jahat mah jelema goreng jadi seniman jadi kiai komodin usorok santo salah masalah weh minangkana menjadi ustad geus 40 tahun tuluy weh bangor minangkana mah pasaria jeung ucap manehna cakacokot kena barang batur ta coplok dina ka ustadan bakal jadi urut ustad jadi bangsat tarung kena bangsat jadi urut bangsat jadi bang naon jadi ustad yang jembatan urut ustad jadi bang bangkong bangsat sia aing dek tembang lah
1: datang
0: mah sinten wing heula
1: pek
0: aing can terus pan bieu teh kumaha keur dipuji bieu teh cet hareng kulam nah mastaka teh meuni jiga perah bedog ah gandeng anjing ah
1: nya
0: sagah lagu madura
1: duh lagu madura ha
0: naon madura teh madu dan racun
1: Madura di sana mumus.
0: Madu di tangan kananku, racun di tangan kirimu, cileuh dina juru panon, bisul dina bujur
1: aing.
0: Sok janglah introkeun heula. Tuh dua tiga.

0: Licik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
2: Linggi di paling mana, Ibu?
3: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
2: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
2: Ya, panyawat tos lami.
3: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawita mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
2: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
3: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
2: Uhum.
3: Ayeuna mah sakinten
2: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
3: Propolis, Alpha Propolis.
2: Mohon kumaha Bu Entin saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
3: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saat propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
2: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
3: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
2: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya Bu.
3: Mohon alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
3: Abdi 2 botol.
2: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
3: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
2: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
3: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
3: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
2: Mohon.
3: Sehari 3 kali setelah makan.
2: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
3: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
2: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
3: Amin amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 6.
1: Punten, nama ibu siapa?
0: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
0: iya.
1: Kecamatan?
0: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
0: Brebes.
1: Bukan Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
0: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Beli yang kedua.
0: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
0: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, ibu keluhannya apa, Bu?
0: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
0: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan
0: lebur ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
0: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
0: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocok ya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
0: Amin, amin, gitu. Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
0: ya,
1: pesan-pesannya.
0: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih ya, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu.
0: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Peace Radio.
3: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Licik aja gitu masih nendoy. Sanes ka itu, sanes ka dia, tapi giler kabeh nu ngagiler panon manehanna. Nu digiler abdi. Heya, Emi. Aduh, ampun deing aing mah. Hein, nempo si garing juga mayit, eh. Anjir, ngahin awal siya ka aing. Ditinju siya ku aing mah. Ades. Nah, ades siya garing itong kena angan siya ingin. Ades siya. Anggel lah aing mah. Ades. Apa kamu tenang? Tenang ya siap. Tuh biji lah siap mah. Adik siap meni bau kadu.
6: Ya.
5: Bau kadu di air. Sesi teh nggak ada harnau meni bau bau tinggi aja. Angin putingnya meni bau biji di najan ala tukang dia.

0: Ada mah humor heureuy sareng baraya.
1: Maneh dihanap kaula di luhur.
0: Biasa dihanap mah di mah.
2: Lah.
1: Bisa aya durjana cuti. Jelema nu diciriga bejaan ka luhur.
0: Ai durjana uti teh naon sih? Durjana cuti maling sakti garong. Nu ngarusak nagara, mudeuk nyerang.
1: Oh kitu. Kaula di luhur di mana aya kajadian di luhur kayak di bere-bere ka handap.
0: Siap, siap. Mangga bae. Ah, terus disiapkeun babegi ti kaluhur.

0: se sampuni kagatut kasihan awon pening. Megawiati lajeng lara kiri kaya dadali. Barangan ningali kaswiji marhab aya mah anu dicuriga.
1: Bot. Bot.
0: Bot.
1: Bot.
0: Kumaha? Nah, tuh budak-budak deui.
1: Nyaha.
0: Aya naon, Gan? Naon?
1: Awas, aya jelema anu dicuriga.
0: Belah mana?
1: Belah kidul.
0: Siap.

katon pada tumarengan alam pada tumarengan alam mawas pada nirakaton pada tumarengan ya anam amin. Tanya selangwan pening mega malang nera ingkang rumah satengah mega satengah mega malang.

0: tukang saugaya di wilayah Amarta. Cek bejanya we iya dayuh Amarta ti. Duh, casakan pasisian anak kota komo lamun ka tengah nan usakil. Aheng na tetempuan kaula. Payus Yudhistira Ratu Mulku, Ratu Ngaratuan Ratu Raja Ngarajaan Raja Narpati Mimpi Narpati.
1: Nih.
0: Kewe, kagurnita wibawana, tapak nage nusyakir. Keamanan regreg. Rakyat haat, kabersihan kota, runtah tetis sagawayah. Micun jiga na. Enak. Tis kana panempo. Pika betahun pisan. Cai nanem-nanem deh. Got-got bersih melompong. Dan jadi kasakit naiwati plastik atu.
1: Omohon.
0: Dipicin kacai nyangkaru. Binulegok. Jol kesik. Kesian ku kesik di esik. Kesian ku cai di esik. Mudeg-deg beki pinuh. Tinggang doi ku kesik. Numatak ayana akibat banjir teh loba soal. Numatak nimulkin. Banjir gede. Jabati eta teh nyata poko runtah. Keur matanggeung katamah-tamah runtah nu nimulkeun deet. Anaras kana poko kaula. Ditugaskeun kudu

0: maling pusaka linuhung layang jongus kan musada. Waduh, berat.
1: Berat, Bang.
0: Berat tingareupan anak panawa sedengkeun usaki rekepna. Padahal lamun taat karamana mah namu teu sakedap eta pusaka.
1: Oh.
0: Wah, tepi ka. Aya akibat goreng jigana. Tega eta karama jiga kitu. Nanging roh kaya sesampun nikah Gatot Kaca mireng kasauran upi kitu watek pantes Gatot Kaca pangdang tujuh lipat nyata pengaribawa Dewi Sapta pangrungunungan cipina cepilna jelas eces tur jentre kadikilat asih siring sampean Gatot Kaca tumiwa dateng mastaka pati boga dentas saking negara Duma pala.
2: Wah, Duma. Wah.
0: Salahnya. Anjeun nu ngajak sira bieu.
3: Tapi ini.
1: Aduh.
0: Setan alas burung kotan. Sanyin. Hari nungutus ke anjin maling pusaka kalimu syarat desa.
1: Ulu.
0: Siap. Benang.
2: Siap.
0: Ya. Hayalah. Orang jahat mau kemana ini?
2: Saya.
0: Hansip.
4: Ya.
0: Nyonye. Yang dekat tarung sih. Dekat lah. Yang bisi anjin tenyahu kaulah keamanan negara ngadengi karena ucap-ucap anjin. Saha ngaran anjin? Oh, teu perlu mah kajeng nanyakeun ngaran mah teh. Anu ngutus deuk maling kalimu sada saha? Ya, Satria. Supaya eces minta terang-terangan saha anjin?
3: Kaulah Gatot Kaca.
0: Waduh. Karek apal murunya, karek apal bentuk, tapi foto mangus apal nama ngelek nontek.
4: Ya.
0: Nah surat kabar. Ya. Dan di fotonya mah kuring, hari tete.
4: Nah rupanya lain.
0: Bagi julukan Gatot Kaca di sibuk, talangan bu kuring.
4: Ya.
0: Awah kita, ya. Maka yang di talangan nontek.
3: Kurang ajar temenan.
0: Kakara pangih wujud ayina ngaran memangis kadengnya anjin.
3: Kurang mana anjin?
0: Tidak perlu.
3: Balaka anjin. Sanu ditah maling.
0: Antar. Cangkalak wala. Wayahna di Borogod daek di talian ku. Ya, tali sepatu ku aing.
3: Gatot Kaca anjin.
0: Tapi itu. Saat sana kalah di cangkalak di lemah hirup kau lah. Perlunya akadiri. Perlu bela diri. Coba urang para okul bel pati kawentar jago aing. Hayang masak kana kalijaya.
3: Sobat.
0: Acimbo lagi tegak kang lengah
3: maju.
0: Ya, siap.
2: Siap.

0: ayah kitu eta siku kana iga burung.
1: Majah nateng, murid kuring teh.
0: Cicing sia.
1: Eh, ha bisa can apal kitu. Jurus-jurus naoge.
0: Yang si lain hayang nyaho.
1: Balanggar keneh dunungan ulah warah hayang jeung dewek kurang ajar.
0: Iya. Ais.
1: Iya.
0: Iya. Jeung nyegel kunyuk sia.
1: Sok nyegel huntu aing hiji lah bae.
0: Tuh, siap. Benang.
1: Pogoh we nyabak bujur newak cangkeng atuh nyampak angin memiri. Nyanyelak.
2: Nyepak.

0: sia.
1: Alah,
0: teh sapira ieu pecakan sia.
1: Aduh,
0: rasa sia.
2: Muni ceret sia wala.
0: Hapunten teh kulan. Sori, sori.
1: De
0: bare oli euy.
1: Oli na.
0: Oli kardan.
1: Eda, oli
0: dah. Hudang, hudang sia. Punyung. Tepi ka eceuy kitu eta beungeut beureum galinggem.
1: Nyaha.
0: Hah. Beungeut beureum galinggem kitu mah pulas kitu geus teu walagi we penjahat di mana-mana. Goblog sia. Aing sia mah. Hayo nya sugan teh batur saer teh teu beureum deui.
1: Aya nu kasinyiran.
0: Heeh.
2: Sangaran.
3: Sadaya-daya kaula teh pun boga denta.
0: Cah, boga denta. Ke Cisumin tak?
2: Boga denta, inang.
1: Jauh-jauh.
2: Urang mana anjin?
3: Kaula teh ti negara Dumapala.
0: Oh, pasir kerja.
1: Wey!
0: Jaga baya, inang menyong. No, jaga baya. Hei jaga baya teh mana?
2: Jaga baya, mesti nyaho jaga baya sia.
1: Jaha si pulang mana tak?
0: Tujung burung ceng aler. Jol ke Ciburum, Raja Kole ke
1: Cina. Ya, apa bener mana
0: ya? Pacet gitu.
1: Ya.
2: Saraja anjin.
3: Garan kau raja kau lati Gusti Prabu Sri Danta.
2: Eta nungutus maling.
3: Dawuh.
2: Kirnaon.
3: Sadaya-daya kaula mah derma piwaranganun. Salametkeun we kaula den. Ampun paralun kaula nyuhunkeun dibebaskeun.
0: Gatot Kaca. Netelakeun yen ieu makhluk bakal maling pusaka ka teu guna-guna dihirupan. Keukeur mah bangsa diu. Wajar lamun dikikis habis kitu numutkeun katerangan. Pamenak emutanana Gatot Kaca.
3: Tanpa tatapa sini dijejek tatakna ditongtak punukna. Mengari bawa panca brajak kian pacinga kiring pekat sapisan. Punuk pati buka dentanga gulutuk mastakana.
2: What?
3: Astaga!
0: Anom.
2: Kurang ajar sia.
0: Anom lali nom, utusan eta teh kengeng diganggu.
2: Hodul.
0: Tah ieu bakal ngagedean nya akibatna.
2: Waduh.
0: Saperkawis dina hukum utusan teh kengeng diganggu. Sanajan kumaha? Kadua perkawis kapan hukum anu guna manyan nagara adil jiga kieu tindakan jiga kitu.
2: Waduh. Poho dawala aing kaburu ku nafsu.
0: Numawi, abdi nyangam kitu teh sanes kaagan, margi agan teu nuju karungkup ku nafsu. Wajib abdi teu ngoboranana kapan pancen pawongan teh di mana satria poho, pawongan anu kedah ngelingan.
1: Eta?
2: Alus.
0: Di mana satria nuju sesah, wajib pawongan ngabeberah.
1: Oh.
0: Di mana satria nuju teu damang, pawongan milari tabib, milari lanong.
1: Jadi,
0: pan kitu. Satria poekeun pawongan nyangan kitu. Atuh abdi poekeun papagahaneun agan kapan?
2: Gagal pisan geus aduh.
0: Make dipateni mun pada halamun. Tangkep mamana nagara naon teh? Dumapala teh. Dumapala. Oh teh eta. Dumapala cuman teh keur sahyang Dumapala. Lajuan teh ninggalaga. Awor. Awor ka bunyam-bunyam teuing awor.
2: Jempai si hurui wae. Keun baik wae geus dialungkeun yeuhuna sangkan pegat wae naon-naon.
0: Kumaha ieu katerangan ieu nu penting apa nu ngutusna Dumapala teh di mana? Nyeh bae aing apa dah. Di mana?
2: Nyeh,
0: paling jauh ge mun Amerika. Nyaho Amerika naon teh? Nyaho aing mah. Di mana? Heuh, bae dicuheun Cikadut. Emang kau nama tiga gangguan an gak cuma mu.
1: Saya mau lembut jatuh.
0: Bapa untung cahur gelis malah.
1: Adi. Ah, apa lah?
3: Sirah boga dentala jeng dipun balan kura den Gatotkaca mangke hibakaraken di bayunan Prabu Sridanta.

0: Prabu Sri Danta. Sawang wawan sabda kian para punggawa mantri bupati kaget parang ragrag mastaka nanti payunin apiama.
1: Hai!
0: Tawat!
1: Tawat!
0: Asyik rap!

0: tangka gila. Jajab mawinga-winga.
1: Mawinga-winga.
0: Coba. Kurang ajar temenan masalah pegawaian panawa anu leuwih jahat ta si bangsat.
1: Pati bongga genta di akang rayi teh sang.

lamunnya tanalin negara adil hukum napanawa memang biadab lewih-lewih tiang isi kurang ajar pahal utusan temenang diganggu lamunnya tema belak-belak mantri bupati Syakabe coba-coba

0: yang semangat Gusti.
1: Kalah nanya bangsat.
0: Jauh timalan mangat.
1: Si kepedan tamsir kena menitara salimpung. Ancurkan si Yudhistira. Ancurkan negara Amarta. Hah? Sakalian dek ditalukan kau yang wagilah sana jandera tumulku. Bangsat berongkotan.
0: Tapi nudama.
1: Hah? Pada-pada lu mampet.
0: Bayiring Gusti mangga budak kata orang menuju Amarta nyerang batu.
1: Hingga, hingga.

0: Raden Gatot Kaca. Anu masih kena bingung kutinakan nalepat kabunyeng kuasih singrariung sareng pawongan tipalih tikidul ngalegedeh buat jabalan tentara anu dicanak waktu tadi ningali patih nasyaweng mati.
1: Awak nanu ngalungsar
0: lajeng ngayakin serangan dateng Gatot Kaca.
1: Wah, kurang ajar sini ku jelemah etap patih aing, cilah kadunungan aing. Hayo tangkap patur. Kurang madeg lewak eta nu diikat aing mah. Pae adu aing mah.
2: Aing mah moal mana-mana deui sanes. Deuk newak eta we anu rada panjang irungna sanes.
3: Awas awas pot.
4: Ya aduh baranna jigana baturna.

0: Naon deh. Dunungan aing di kumaha siam di kamanyakeun sirahna. Galungkeun. Saha sering? Pongawa. Pongawa naon? Penjaga karaton. Bagian naonana?
1: WC.
0: Sangaran sirahin?
1: Kiper.
0: Eh? Kiper. Kiper naon?
1: Hermansyah.
2: Iya, bagus.
0: Muanya Hermansyah pegekius ya datuk itu.
1: Hermansyah doi wey.
0: Me Hermansyah kiper misuk main bal.
1: Udah di lemur oge kuring kiper.
2: Ya.
1: Kujeruk main balnya. Kurang ajar.
0: Kurang ajar sia. Make jeung hulu sagala rupa taun.
1: Sok.
0: Kurang ijen jeung aing.
1: Sok.
0: Ijen jadi jeung aing. Sok. Aduh. Ieu panuju sia teungeul aing teh.
1: Iya.
0: Komo leungeun aing jeung nu katuhu. Naon?
1: Madu.
0: Aing nu kenca.
1: Nu kenca.
0: Racun.
2: Edas.
0: Yeuh teungeul aing pecakan ieu. Coba. Ketinggalan tetiis pisana teka rasa. Ayah ketinggalan cebrek tiga gebok buruk teka rasa. Ngeledek sekurang ajar boleh jebat-jebi ya. Nah tu ketinggalan temani cebrek teka rasa. Anu jus ya tu dah siapa di tengah cekiu. Kau kahayang di gebok waing kiu. Aing mah kitu buru-buru sia goreng patut keur jigat. Coet totos teh sia geus aya si Seeng butut. Si Cecem pe soek sia jiga dompet butut. Tapi kamayak-mayakeun karep teh si kurang ajar. Si monyet, si kunyuk, si oa sia. Keur jiga buta teh si bolocot. Surili sia, jurig-jurig. Ah, sia. Rasa teungeul aing dua kali.
1: Duh, yeur euy.
0: Ya ing mino ye. Coba.
2: Hei,
0: dua kali. Jeung karasa naon-naon diteungeul dua kali. Sarua wae jeung katinggang pentil jamu dua kali. Diteungeul dua kali ukur kitu mah teu karasa naon-naon atuh dua kali. Tilu opat lima nya lima kali

0: Benim çocuk Şarafanya. Şarafanya. Kaç? Şapuluk, şapuluk.
1: Şapuluk.
0: Benar şapuluk. Mualewi.
1: Mual.
0: Şapuluk malinu.
2: Terus tunyung siya.
3: Haling, haling.
4: Haling, haling.
3: Oi!
2: Ya.
3: Itu bagus dia dari rumah ini juga balako.
4: Balak?
5: Kami di lahan, banyak
3: lahan. Hari mana dia lemah atau surili, Sanis?
1: Mana nak?
3: Kalau mana bangsa dia lemah atau bangsa surili, Sanis?
1: Sanis. Eta make sanes tungtungna.
3: Oh, nawing mah biasa ngomong gitu jadi lemah mah pan ku maka biasaan, Sanis.
1: Khawatir eta tungtungna. Sanes.
3: Ang sia. Mane mah teu perlu nyebut sanes geun mae ku uing sorangan sanes.
1: Khawatir ieu mah. Di mana ieu teh sanes teh? Tobat ieu. Bujah sagede kieu persis baso malpinas.
4: Hah?
1: Ieu pupunakan. Tapi kajanool kieu. Sagede kieunya ieu jiga apel ieu we teh ieu.
4: Jiga apel di mana ci?
1: Jiga apel di mana tete ti? Jemar Sari nya. Nya, sok ngirim tete Cep Haji Hamdani hideung tete. Nya bokeun ngarekam. Nya, sakali ngirim setengah kintal
4: tete.
1: Nya, Sumber Sari. Teh Jemar Sari.
4: Jemar.
3: Mun ngomong kamanya garbi sia kurang ajar, urang gelut jeung aing mah sanes.
1: Sanes.
3: Anjir.
1: Sedah goreng nyadap. Nya. Teh tu ngomong cuma ke sanes wae.
3: Udah geus ada kedua aing mah sanes.
1: Sanes.
3: Anjir.
1: Anjir. Jadi jeung aing mah dia sia.

0: perasaan pembalasan dia.
1: Cak si aing mah kuat ditunggu di baheula geus ni.
0: Sami.
1: Sia. Aduh coba gus dia bungkena ke anak dudungun tutungulan menisah sangkeleng sia. Aduh sia aing mah ngeusih sama dia dong dituluykeun sia kaburu nyeri aing mah deuk balik we sanes.
0: Dor sanes.
2: Kot buta angkot buta sadaya rusak sapali mabur arumiasa.
3: Tah. Selamat bot.
0: Bang Hestos.
3: Hayu urang langsung ka kota laporan dateng Rama Uwah Prabu Sira.
0: Siap, siap. Hayu penting nama kulang eta ka panuju hajat kitu.
3: Lah.
0: Bilih kumaonan? Daya bugangna ieu kumaha saena?
3: Alungkeun atawa kubur da wala.
0: Siap, siap.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
6: Abdi Ibu Entin.
5: Ibu Entin teh linggih palih mana?
6: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
5: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
6: Abdi atos yuswa 73.
5: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
5: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
6: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
5: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu? Sate acan ku Alfa Propolis.
6: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
5: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
6: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
5: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alfa Propolis.
5: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
6: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah kitu.
5: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
6: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
5: Ibu uninga timanten jamu tetes Alfa Propolis?
6: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
5: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
6: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alfa Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
5: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
6: Amin.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah.
9: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
10: Iya,
9: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya?
10: Iya.
9: Oh, ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh, usia
10: 68.
9: 68
10: iya,
9: usianya
10: iya,
9: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
9: ya?
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
10: Enggak, asli.
9: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
10: Yeah.
9: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
10: amin,
9: matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Satu tas Raden Gatot Kaca ngagempur wadah bala tentara kot puta angkot.
0: Wajeng mulih. Atuh kan tenan dina eyah-eyah kana pesta hajat suryah teh sakeni. Malung pesta pangan. Rupa-rupa kasenian anu dipamerkeun sabagian ageng seni tradisi ngagambarkeun budaya bangsa antang. Mengharna amarta upi-upi kabudayaan yen budaya hiji ciri khas di hiji bangsa ngagambarkeun adat sareng tabehan. Anu luyu sareng tata susila aya hubunganna sareng agama oge kapercayaan anu tantu. Atuh anu sumping teu kantun ti kaler ti kidul ti kulon ti wetan para sumangsi ngiring bingah sumawonten penang tayungan Prabu Drupada ti Cempalarja. Arya Seta Raden Utara Raden Wirasangka boten gantun ingkang Eyang Prabu Matswapati Tiwirata.
14: Nah.
2: Sakan tenan Gatot Kaca ngaturkeun laporan yen kadan tenan waktu tabi. Atuh sadayana manghaneukeun kana tindakan Gatot Kaca. Di nagara merdeka bari sareng nagara hukum adil kautusan sawenang menang. Lajeng nalendra kresna satu tasna syukuran pesta hajat surya ngabadan tengken antawis tapak natinakan Gatot Kaca ka urang negara Dumapala. Dangu-dangu nalendra Prabu Yudhistira raka betara iya berata iya bima
14: kenapa kakang aku
2: kakang Semar iya nun Gatot
14: Kaca.
2: Supados kempel sadayana bisi aya kalah-kalah kajadian tina akibat Gatot Kaca mateni utusan ti Dumapala.
0: Oh sae, sae, sae. Mangga, mangga.
2: Kempel sadaya ieu.

0: kasenengan.
1: Rayi Brata,
0: ngaturkeun sugeng rawuh kuhu nyupan panjenengan.
1: Hatur ibu nuhun laksa kabingahan.
0: Kalayan kapayun ningikna.
1: Utami Rayi.
2: Kula terima penang dayungan sika kang kujaliteng
1: leres
2: dina sajroning pesta hajat surya lancar daya naunau
1: non
2: ben
0: waulanun kula semasinung kengkuhonyuk raka prabu miwah pararaka
1: Yayi katampino Yayi
0: syukur bagja dak terima Arjuna
2: dak terima nen nakula sadewa
0: waulanun syumangaraji dalam nakula nyangakeun semua pangawakces kuhonyuk pangersa raka prabu syukur bagja
2: dak terima
1: katampi Rayi nuhun.
0: Tirayi dalem pun sadewa sami.
1: Nuhun Rayi.
2: Putra Gatot Kaca ngahaturkeun semasinung kem dateng para sepuh saraya.
1: Nuhun Raden.
3: Nuhun Raden.
1: Kakang Semar kuda pawana.
0: Iye nuhun.
4: Alah.
0: Aduh ayana. Di sini pun Semar
1: nyaturkan rebunukun lasa kami ngahkan karena pindahmu pangresa kalayan yang agar semua pangabaktus di sini abdi ayana atau kali nanti datina naunupi kalepatan ageng sarang alit mubi ulah kirang

0: Syukur bahagia semangat pihatur nuhun pot semua.
1: Ya bidih
0: sawir jiwae.
2: Ya.
0: Capek. Malu mau bagian geber sate teh
2: menyu. Ulu. Geber pemoleh.
0: Teh abdi dawalas.
1: Ditarima del
0: semua. Abdi hareng sardencis alias botam.
1: Bade nyanggakin sama pengabatus, bade ditampi mual, ayo mual, dek dibawa dia dijual ke batur.
0: Ulah hirinyang, ulah hirinyang.
1: Saku maha anu parantos. Kapi sauru tadi, kujeng rayi baik kodara.
3: Kopinu.
1: Dina rasan dia urang sangakeun bae syukuran ka kersana anu kagungan. Angin ku penangtengan mantena aya akang mamusa kadar derma. Kaya ngaturkeun rasa syukur ka pangresana rehing dina pesta hajat surya dina kasakitu kalina. Hibaring penangtengan kaya naon-naon. Benten deui dina waktus kajantenan dina nangtoskeun bae janten murku waktus harita ku ayana hewagan sopala. Aya persengketaan antara akang pribadi nak sareng sopalan.
3: Urang kapinu gawe.
1: Dawuh ti malam. Namun sakedi nyamung karena tindakan Mas Putra Gatotkaca dina waktu kamari.

0: atau naha kuayana kaburuku nafsu teh. Jadi anu bahkan nimulkeun kaduhung sok dipungkur netrakeun Gatot Kaca tinakan ieu teh parantos teluyu sareng hukum adilna nagara.
1: Oh. Ieu anu jadi soal. Si Gatot gagabah.
0: Tadi wagel ku abdi oge cekeng entong cekeng gitu.
1: Kumaos putra kapoekan.
0: Kapoekan kulan kitu. Nah hay atos emutna panten rengsena. Aya waktu di kamana kana wala? Abdi kubur we ku abdi teh. Mun lanceut ngadamel kuburan abdi bagian ngaruang kitu. Singgaleng merali boe. Duka di mana mastaka ragragna?
2: Iya,
0: Yayi. Kangaranan utusan ti raja napikeun maling pusaka kali musada. Aya gari-gari patih nanti sumping. Jadi bakat timbul tekenan yakin katangkep kurang-kurang alarta.
1: Nah.
0: Sakinten kitu kumaha upami sekapenak boh mastakana. Boh aja meraratan. Yen patihna korban ku Raden Gatot Kaca. Jadi bakal nimbulkeun persengketaan ageung nagara sareng nagara.
1: Nah.
0: Bobot pangayun timang tarajunya ngakeun dateng pangrasa lagi. Barang sawah germagan Echan Nira berja
3: Echan
0: ujur aos
3: Nira
0: Nira selira piambana
3: Maninja
0: Manajan nasa saurang sapatane Pungawa luar ngalaporkin ka pungawa jero metrakin ayak kajadian huru hara.

0: pangapunten nun.
1: Saha?
2: Iyo punggawa. Punapa?
0: Pangapunten junjunan paduka pupuden kaula bari ngaturkeun uninga.
1: Langkung tipayung ngaturkeun sama pangabaktis kaula punggawa. Pohonnya paduka dalam.
0: Diterima.
2: Dok terima.
3: Aya naon?
1: Aya naon punggawa jero.
2: Saraya daya.
1: Nampi laporan ti punggawa luar. Di pakampungan politiki luwetan aya kajan tenan.
0: Kajadian naon?
3: Kajadian naon?
2: Berapa?
1: Kajadian naon tuh cari kakuring hulanya. Teka panicia hula tajerema. Kakuring kebagian konsumsi teh.
0: Naon kajadian
2: dina enjing-enjing tadi aya aletan anu dipimpin ku raja bangsa kot puta angkot puta di negara Tumapala.
3: Aduh iya iya
1: tuh
2: wiu raja Tumapala
1: tapi ini parantos masangrahan di pasisian
2: loh
1: kalayan ngarusak urang-urang desa bumi-bumi didulukan ingon-ingon digonol dituntun tatanen reksak hasilna dicanak rakyat ditamasa kalayan sumar kemanikan praktek sia-sia nangtang paduka dalam kalayan nangtang perang sakaligus
0: aduh
2: aduh
0: tejar

0: Pagawayan siya to tayo buntut ina.
1: Amuin, amuin, amuin. Hai Raja Nasaha.
0: Prabu Sri Danta.
1: Di mana?
0: Di negara Dumapala Katrunan. Prabu. Sinta wilapa kapungkur huju menengguman di aji namung iya raja tina karena sawenang-wenang senos beri nagri alit.
1: Oh. Apun tentuki pernah di mana raka betara.
2: Upamin terlepat dina prasudir gamaran kakis yang terakhir ayat di sakidulin wetan. Pak enteng-enteng sang negeri Wirata di nyayak pulau anwali. Terus dinyata sedihan tanu dasan janten. Kabengket ku istilah mulku rajuannya.
1: Nih. Umawai pepetan nama.
2: Rupina ay parantos gitu mah. Priyogi diajakin tindakan baik. Tangtos gitu. Bahkan nimulkan peperangan. Manawi, manawi. Tiasa diajak badanten. Sarta tiasa rengsek ku jalan badan tenan.
1: Pungawa. Bawah. Barentakan kasakabih wajah badan tentara. Gatot.
3: Bawah.
1: Makula sadewa. Lala nung. Barentakeun ka sakabeh watiapara tentara kalian para prajurit oge aparat negara minta supaya persiapan nyuhun kenitang tayungan we kura kapan jenengan lawan nengi dasar sedika mangga Gatot Kasanak mah
3: kula
1: urang pandas-pandas

0: Prabu Sridanta.
1: Saparantosna kasumpingan salah sawios petugas pikin sejam pun tipanawa kalayan ngajak damai oge naon rupi hal karugelan malahan gugurna patihna bakal digentos
0: harusan ageng mah
1: ku Prabu Yudhistira namun Raja Sridanta nolak. Sudi najis tengah yang pikir narima ampun kalian narima damai yang tangtu daya damai bejak kentak kasih kurang ajar. Coba kot buta persiapan waktu ayah nak urang ke kota pikir ngarusak kota ngarubrugen toko ngarubrugen bangunan nyayakin serangan pajar tak kasih kurang ajar. Patih aing korban daya pisan keadilan utusan dikaniaya.

0: ulapun trupisana kaulapun kalawasa. Abdi Gusti kaulanun kala jebrang. Abdi pun kala jebrang. Abdi dalem pun kala kene.
1: Ih nya. Kene.
0: Abdi nyangaheun kulan. Kala manying sore.
2: Pada lu mampah ke tengah daya Amarta sang ancurkan Amarta. Ancurkan Amarta, ancurkan panawa urang. Talukan supaya jadi raja. Patarukan negara. Negara jajahan urang.
0: Tapi oh. Nugawe.
2: Ayo pada lu mampah.
0: Manga, manga, hingga, hingga. Hayu, hayu, hayu, matur.

0: coba coba aing bakal balitungan lanceuk aing mati. Kaluar mana jawara-jawara?
1: Nah.
0: Mana jago-jago Panawa? Selamat kalian ya.

0: Tata-tata-tata.
1: Putra wa.
0: Rayana kula sadaya. Kaula nun kula. Iya iya panengah iya iya.
2: Kaula.
0: Pali mana?
2: Kaula palih kaler.
0: Aduh tetiasa ditolak iya iya. Umajak damai ditolak ku Prabu Subianta. Karinang teskin urang persiapan nampi serangan iya iya.
1: Kepin.

Perkasa. Sebaliku aku harap kakin sopanya. Baulah Kalatrupit sana Senapati Hijiti Negara Cuma pala Turang ajar apa mereka gaya Kesemayan lancik kaulah. Kemudian kaulah lagi negerakan pengampunan kerajaan yang serta umajak damai. Tapi ditolak malah bakal diganti kerugian jiwa sabaraha. Binatang jiwa bangsa yang ditukarkan karena duit iwati kuri tebusku jiwa dari basat. Coba-coba matlah.

0: Coba.
1: Kalau Drupicana mati di setengah palu konjuda dening Raden Gatotkaca. Raden Nakula Sadewa Paiti Wetan. Kalam pagen tumak kain pelak. Arjuna seking alor.
0: Dunia.
1: Mayunan kot buta angkot buta. Kalayan majeng curit mayunan Prabu Sridanta.

Ia rasakan ia pasakan dua nih. Duk-duk dalik-duk kejokoy jadi buruk. Kakak dileweng inyuk kejadinya. Dok, tas ya.

0: Dari bau. Oh mau lagi?
1: Mau.
0: Lain mau bau. Oh ketunggu ai mau.
1: Iya.
0: Bau. Iya.
1: Hah? Dah.
0: Dah ya mah gampang yang selain ini mah untuk yang memasaknya.
1: Iya.
0: Ini peher, peher.
1: Masakan sendiri.
0: Ya, yeah, nomor tilu ya.
1: Ya,
0: tanya
1: ya.
0: Aduh.
1: Naon teh naon?
0: Aduh, sararea jadi. Ah.
1: Katai.
2: Lajeng Arjuna mayunan Prabu Sri.

0: Di salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
1: Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
2: Sareng ibu Popon.
1: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Linggih di RT 05, RW 12, Kampung Leuwih Hanja, Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang.
1: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Bu.
2: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri. Upami gugah bobo teh.
1: Ya panyawa tos mengalami, Bu.
2: Atau setahun langkung.
1: Sata acana ngang ngejamu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
2: Ya biasa ibu teh angkat ka do**, dicek-cek ke apotek. Jantan terang ibu teh keduh panyawatna.
1: Eta kumah.

0: Ah, Bu.
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis.
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah janten ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsina Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleueut genep tetes lebetkeun kana cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kana sanes kana mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfaproni setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua.
4: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti iya. Pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0818

0: 0860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Jenaka awak malah kadanya sih istirahat. Kapinu gawe coba.

0: binatang kita bersama dulu. Sekali ceker kena mata ngaburi nyai kurang. Ah, jenaka dipun balang awak mani. Tumiba lemah hancur. Ya bener. Ah!
1: Tampan huaing sianin
0: sadaya-daya kaulah ngaraus lungsep tengena matak lungsep satu laksani
1: hot, maju siat antrenya, diun kula maju, ayah.

0: sawak mana bangsat?
1: Kau ulah gatur kasa.
0: Iya, mangkluk nak nu kurang ajar. Ya. Muasalah tiye mangkluk nak. Panti aing korban pira utusan coba-coba gamarkan piraku nagara adil jika kirtin akan sewenang-wenang jahat. Mana prika manusia nana? Mana adil napa nawa lamun kia? Gera aku siasa kabeh bakal ditalukan ku aing. Aing bakal jadi ratu mulku raja kawasa di nagara anutan. Panawa jadi patalukan aing. Amarta jadi raja jajahan aing.
1: Gera sama tinung-nunganung bapak nungayuga kurang ajar.
0: Alamat balitungan aing karena tina.

0: aklım bir kadar potum kırılsınlar. Prabu Sridhar da mastakana dijejek. Tak-tak ditoker hingga pegat sapisan mati keturunan Sinta Wilapa.
1: Wah!
2: Sakura nu bakal ngaganggu karena katentreman negara, karena gara jeung bangsa kula cilaka nemahan pati.
0: Aduh, kasetun kasetun. Nyanyi
3: bawaan kula.
0: Nyanyi.
3: Marka dia pangkonan. Marka dia pangkonan sang Arjuna.

0: Ya, ya, ya.
1: Kenapa?
0: Kasep katu ngasa.
1: Wawah.
0: Anto ya.
1: Wawah, nunggah.
2: Loh.
0: Nyumutkan dina kamar ropian. Prabu Sinta Wilapan waktus. Ayina parantos ngebegawan. Ecak dina kelenguhan di pasrahkan istilah seren sumeren kaputrana Prabu Sridanta anu itikadna sareng paripolakna robih teu jiga ramana. Numutkeun sejarah nu kapenak. Ieu nagara teh aya hiji kaahengan, kagungan hiji tangkal pusaka disebutna teh Caringin Bodas. Oh, leres, leres.
3: Kang Semar,
0: leres abdi ge terang. Kapungkur mata teh ku abdi sok diceboran teh. Caringin Bodas teh. Anu disebut Caringin Bodas teh kumaha? Ais nulis bahasa ini bodas teh, teh kira sang tenang ku gumantung kana kaayaan rupi bae. Jadi dauna teh bodas cuma tak. Malahan dina mangsana wengi cang bulan istuni nyacas dina bodasna.
2: Alah.
0: Sok ngaluarkeun sinar atawa cahaya.
2: Ya.
0: Ieu teh hiji totolna di mana nagara ngarang-rangal, di mana nagara bakal rusak, bakal teu nemu karuksakan, ieu daun sok ngarang-rangan. Tangkal sok ngarang-rangan.
3: Sok muguran kitu.
0: Eta. Kumaha pamana kaina waktu saena? Rajana parantos mati, urang nyuhunkeun widi ka Begawan Sinta Wilapa, ieu tangka Saringin anu disebat Saringin Bodas urang alihkeun we ka dayeuh amarta nuju mah kagungan pusaka layang jamus kalusada. Di sareungana aya taman anu di tengahna teh aya Caringin Bodas engke teu bakal didegdeg ku ahli-ahli turis.
2: Tah, eta laras kulana.
0: Nyangakeun we sadaya daya namun upami dipasihkeun upami henteu maulah.
3: Oh sae, sae.
0: Namun kumaha upami dipasihkeun kanggo ngalihkeunana ka panteu gampil. Na teu wagel nyuhunkeun petetanana,
3: teu aya petetan nya.
2: Nih.
0: Buah teh aya sikian sanes oge tangkal rahasia atuh. Nya moga-moga we cing ridoeun galihna bagja upami amarta nuju mah gaduh pusaka kalimusada katami-tami. Aya tangka Caringin Bodas.
3: Sae.
1: Aing deuk nyambung carita kumaha upama kieu.
0: Kumaha rayi?
1: Sangkan ulah pegat akar sapotong. Kapan aing boga anak siantreja ahli di dasar bumi.
0: Wah, laras.
1: Antrenya, taulah. Sareng sena. Awamu dipentes gawe ku dewa. Dina pengamuk denawa bakal melamar widadari.
2: Oh.
1: Aya siagis dewasa hayang buka gawe. Hayang kapersaya. Jika si Gatot saat sana kuaing dijenengkan jadi pahlawan amarta. Sanggup awan deh pikin minahkan Caringin Putih di negara cuma pala.
0: Wah, laras kagening kitu kasih.
3: Berat kan
0: namun ditempok karena kitu manyata dah nyena atau dah ahli nu dina bumi si doser teh atu.
1: Oh, sanggup, sanggup sanggup, sanggup
0: sanggup, Raden?
1: Sanggup.
0: Ulah aya akar nu pegat
1: sahiji akar bujeng hingga akar ageung akar tunggal akar ramut muai nu pegat tanggung jawab baheula. Mung kawa teh nya kitu we hoyong disajajarkeun diangkeun putra jiga ka jeung rahi Gatut Kaca sareng kawa teh nya kitu hoyong we ulu biung sareng sarerek-sarerek di dieu sih.
2: Duh
0: tagiran kitu rai gerab-gerab buktikeun antrenya
1: namun hal ieu nyuhunkeun bantuan sanes bae ku kaula disodok ti handap. Sareng jeung Eyang Antaboga kalau tenyumkan bantuan genyotan tilu hure sudah sebaros ulah berat euy. Sawiyo sareng kaula bae.
0: Sae, sae, sae. Mas Putra Kasngasa.
1: Allah.
0: Hidep tilu hur Raden Antreja Tihana.
1: Allah.
0: Saya abis tegigir nuar.
1: Hish,
0: si kunyi. Lainnya supaya ulah rusak maka jeung dituar sia manuar we ngarusak gampir bubuh ge. Melaktara nuar getos ya. Ulah lalawar asok ngajadikan erosi, ngajadikan banjir teh iwati etar. Pagawean gagabah nuar cepu-pupu. Kakara bisa nuar namun kisnya yagikan bini nah hatilu nah opat ditancepkan dirinya. Kalastarian alam jaga cu kudu ingat karusakan alam teh mawa akibat ke manusia.
1: Oh eta mah humor itu pak itu sote. Pada ayat tiluhur tihanap abdi tigigir gitu.
2: Ya, ngebantu.
0: Atau yang ada sadaya para pahlawan angkat.
1: Negara Tumapala namun adpis kresna. Ula warawan tu ngalihkan namun tacan ayah widi. Ipang resana Sinta Wilapa. Lajeng maha kresna. Ngadehesan begawan Sinta Wilapa.
0: Satu tasna ayah widi.
1: Kalayan binasa kalangkung Sinta Wilapa memang ia tenumutkan tutur galur sejarah bakal kapi miliku Panawa.
2: Nah.
0: Kalayan mua ya perang serangarang-rangan upamu dialihkin. Dininya bakal ayah peraduan antawis adil nak hukum serang jemar nak manak judis kira ayah totonin saringin bodas enutan.
1: Ngagamarkan kesatuan serang persatuan bangsa nyata dina hiji tangka saringin anu dauna bodas.
0: Satu tasna nampi widi lajeng nalenda Yudhistira
1: sareng Sri Narayana Kresna oge para putra satria ningali ka taman anu enah di satengahkeun pulo
0: mangaraji urang pada ninggal ka ahengan saring bodas ieu. Kapinu.

0: yang akan datang pangasa pangkon jeng Rama begawan.
1: Alah
0: Agung Paralun Kamah Betara Hyang Wisnu Linuhu kaulah miwah pangagung Raja Ing Amarta kawanungkula oge para putra Pandawa.
2: Kenapa?
0: Abi can kasebut kulan. Oh, Mang Dawala oge. Yah, dori makasih.
1: Iya.
0: Aya abi sih. Mang cepot ke sami. Ya, yeah, thank you prima.
1: Nah,
0: kita make jeung basa Inggris non teh.
1: Ih,
0: ah.

0: kalungguhan. Atu tetela nyitangkal teteh betahin ayah di negara Dumapala. Kamu tetekil lamun diurus ku abdi mah teteh dong.
1: Buat tekan?
0: Kulang.
1: Kumaha?
0: Dihanapna senala lenor kulah ayah.
1: Loh?
0: Tangka teki-teki acan rumah tak jadi. Goreng kena paninggal ka ahengan anak ia tangka.
1: Denihi.
0: Danu sok nyerakakan teh tanu sok-sok milu jadi teteh.
1: Kayakmu.
0: Mau melak pare teh mah puguh-puguh melak pare wungku jol maka jeung gagajahan.
1: Nya.
0: Carulang teh. Ya ogenya kitu ya hanapun carinin wadwi kabalak itu teh seur rongrongan-rongrongan mode teki jukutriut. Kaya ta jukutriut nu jahat teh teh. Hayu ditoel ngariut kitu. Bang bongoh curing hak kitu. Kaya ta nyaki cucukan jukutriut teh.
1: Nyilakakeun kitu
0: teh. Nya, cucukna teh atuh teh.
1: Aduh.
0: Nyempe sireng ngarawih wae. Ah nah dan teu matak gandeng ngomong sok teh dina hate
1: mah. Nya
0: dina hate nong toleng gitu. Nya ka harti sakitu heuh teu kajeun kitu kuring mah.
1: Nya.
0: Yeup jang urang sadumuhun heula ka luhur pangapunten. Kang Semar kulang cing yeup pangmeuleumkeun menyan yeuh. Nya ka depa ulah didahar ka menyan teh haram. Mun dibeuleum mah pek bae kanya. Kaula bade ngadua na merdihna ka Kang Semar nyuhunkeun batina langsung ka kersana anu kagungan. Zat Allah goibna ka para malaikat sareng ka para luhur.
1: Nyati.
0: Sang begawan lajeng manukun-nukun ka kersana anu kagungan merdih. Mamrih. Widih ti kasayang widih.

Raden Caka Tamang Priyan. Adipati Arjuna Bima tekantun miwah dua kasepuhan begawan tekantun Luras Markuda Pawana. Teluhur, senyata Raden Gatotkaca dihanap angkatan bumi Raden Antreja Dasar. Atu eta tangka jiga anu bunga saruring hak daun-daun akalayan pucuk tapo nyakit ngaguluyur kaluarna tina jagat akar-akar mulus daya nu enggalna parentos ngalih ka patamanan di Amarta diriung dirogrog ku sadayana pada pingasak angkung.

0: nyangakeun ijab pamungkas ti Kakang Semar urang kuda palma. Cu. Hiji kabagjaan sageung-ageungna kitu au penang tengan kresna.
1: Dumohon.
0: Sanajan kawitna persengketaan tapi kiwari ngawujudkeun kamulusan sarta menang. Tamahan deui hiji tangkal wasiat ngagambarkeun kesatuan sareng persatuan bangsa anu aya kaahengan daunna bodas. Muga-muga dina totone daun bodas teh cing tiasa kasungsi simu cing kasusu siloka cing kabuka.
1: Tah eta
0: ulah. Marah manar aya manfaatna keur urang khusus umumna keur anak incun akatimu jemarna keur bangsa nagara amarta.
1: Tah eta.
0: Cuk. Heeh. Kupina mung sakieu lalampahan carios caringin bodas. Tukilan cina pustaka Raja Purwa kengeng kata napi pujaran ti kasepuhan almarhum Mama R.U. Partaswana
1: oh.
0: Kembang tengetik sedang tutup lawan si kota.

0: 102,4 Radio Peace FM.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas.
3: Yang ini ya ionya madan kadele.
2: Sebelumnya
3: babar pisan. Babar pisan itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya,
2: udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
3: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
3: Iya.
2: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
3: iya.
2: sendiri gitu kan ya.
3: Enggak,
2: perubahannya nyata gitu,
3: nyata,
2: Bu ya.
3: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
2: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Radio Fis FM.
1: Fis Radio 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beraya Fis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teu acan seet, masih kene aya, namun nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
2: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya nu bade didugikeun

0: gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alpropolis insyaallah aya khasiatna sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasase setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini

0: daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak iya teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
0: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
0: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
0: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah.

0: sarampang gitu.
1: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
0: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
1: Bapak atuh nuhun kana waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
0: Amin, amin.
1: Atuh nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu nama? Emas teh
2: emas Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so, dokter lelah otot, sareng osok ieu. Pami bangun tidur teh, ieu teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahun tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahun ya, Mak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan?
2: Saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatosan teh entos di tepangan pokona mah tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger wae gejet dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos sampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos saep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ema punten uninga Alpha Propolis di manten, Ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun ada penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya sing jaya tana radiona sing semakin jaya sing abadi di hati penggemarnya nya aanya.
1: Hatur nuhun, Ma.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak.
2: Bapak Nang ya?
1: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Paogar.
1: Paogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
2: Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang. Iya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karasa
2: Bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu jantan abot lah. Abot. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
1: Oh, pamit lepat bae cen kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit
2: deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Oh, leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten. 3 kalinya.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teu henteu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
2: Untung mamu yahnya.
1: Ay nggak mama nggak mamu sali.
2: Ay mohon mohon.
1: Dikirangan.
2: Nyanyanya.
1: Bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
2: Sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah, ka mana-mana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naonna mina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngeliat muntah ya wedoi karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit wungkul ya deh. Terus ngeliat malah anger wedoi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileet kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tah. Tak abdi tah meser wedoi gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari geus kaserang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Loh, ikan tiang awan, Metro. Kamu kaya senang kau kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Desa Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Unduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan ngod gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun jadi apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit di asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ngan mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, benar lancar. Geus mah ka masjid ka capek.
0: Oh, kitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatos konsumsi alfa
1: propolis. Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah geus mah lamun hulang sare teh rieut, Pak. Udah ngulang sare Pak. Udang gitu ya. Wah, puyeng, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abi. Iya, ya. Mentah kabli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, kecah. Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol.
1: Tilu, tilu botol.
0: Alhamdulillah.

0: Pak Oming di botol kasabaraha karaos hasiatna.
1: Aiji.
0: Oh di botol.
1: Aiji saya Pak Aiji ta. Langsung aya perubahan. Ya imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Nuhunnya. Jadi di botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan. Ya.
0: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
1: Nah, Ari Abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka Propolis cocok Ari Abdi mah nya. Tugan kitu aing sajen kitu anu bade kos Abdi bade ka Propolis mangga eta mah. Cocok Abdi mah kitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak
1: Amin.
0: Oming tambah rezekina banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Tepes Alpa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karos Bapak teh kumaha? Renyam atuh napi kumaha?
2: Renyam-renyam panas.
1: Mohon, teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya, mohon. Tos sabar alami Bapak.

0: sesak napasnya?
1: Lambung teu aya.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Sehatnya.
1: Yeah.
0: Mohon Bang Panginten cobiannya kulandong alpa perut bapaknya.
1: Iya.
0: Yeah. Mohon Bapak aja aturun ya.
1: Iya, yeah, sami.
0: Mohon Bang. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Sumangga Kang Wahyu. Lagu anu salajeng nanya ti Mama Bungsu Sapara Kanca dihaturkeun kanggo Kateh Imas Citiru, Mbak Opan, sareng mamahna oge kanggo ka Ibu Ramana Kang Wahyu nu di Sukabumi oge kanggo Neng Mas Yuning nya. Teh nok pelor mangga nyengakeun Bang Bung Hideung ti Mama Bungsu Bandung sareng Mamah Cenghar sareng Cuk Sor kadinya.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
0: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
0: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
0: Aduh, 5-4 kali.
1: Panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
0: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang propolis dua dinten ge

0: Can CF masih kene ayah namungnya alhamdulillah hari damang mah atos munya ah badai diteraskan weh lah gitu dugi ka CF.
1: Bapak uninga apa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli ayah nu badai didugikan kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sepatas bapak mangga pak?
0: Mohon panginten ka para wargi sadayana sahabae di mana bae pamugi bilih ayah anu gantu gaduh penyawat sepatas abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku Alpropolis insyaallah aya khasiatna sareng kaalaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa hati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpropolis jantan tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin
1: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali lagi, untuk

0: gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada pada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin, ya, amin, gitu. Amin.
0: Ayo Ibu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
1: Amin, amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanong na sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan. Renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atuh nanti kumaha?
2: Renyam panas.
1: Mohon teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: Tah,
1: ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna aya henteu bawa benjolan?
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah ini namanya?
2: Ayah,
1: oh, hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita Pak?
2: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
1: kan itu. Mohon. Sabar alami ya Pak?
2: Sebuah sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ada saran deh Kang Onus ya Nes?
2: Syukur pami sepertos abdi ayona di
1: tiyo. Mohon.
2: Kadu panyawat kio-kio rematik karaos panas renyum itu ye napas nyesek
1: sesek napasnya
2: lambung teu aya.
1: Alhamdulillah
2: sehat.
1: Sehatnya
2: ya.
1: Mohon Bang panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja turun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon Bang. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ci Amisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu poyang unggap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung alutnya diperiksa ke dokter gitu. Ayo nanti pembengkakan jantung gitu. Untuk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewodoh dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewod gitu kita dada. Yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus bapak ayona tos sabrahalami pak ya panjawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, begitu lah bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak
1: kadok sekarang ke herbal
0: berarti bapak pengobatan tos herbal ya, tos kemana-mana tos ke medis gitu banyak Pak Oming ayeuna bapak nuju di lekenan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
1: alfa propolis drop
0: ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya nuhun cinta apa-apa ya kak bener-bener cocok gitu dah ke abdi propolis karena harus abdi mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayeuna mah masih kena tapi teh ye teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah
0: mohon ibadah lancar
1: mah bener lancar tadi mah ka masjid ge pa capek
0: gitu ayeuna mah satos ta konsumsi alfa propolis
1: alhamdulillah
0: ibadah ge lancar
1: lancar alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sareta riet pak udah hulang sareta udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming

0: konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol?
1: Tilu.
0: Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Ah, yang lain nanti tilu, yang lain aja.
0: Ayo nanti badi ngagalus seberapa botol di poming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badi ngagalus tilu botol di nya.
1: Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol kasabaraha karawas khasiat na.
1: Kaiji.
0: Oh, tiba botol.
1: Kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah perubahan. Iya, lima angot lima ya. Ini langsung awal, wah imah
0: mohonnya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok wal Pak Propolis mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tambah sehat kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak
1: nah hari abli mah cocok sih iya Kak Propolis cocok hari abli mah nyatugan gitu anu sejen gitu anu baden kos abli baden Kak Propolis semangat sama cocok abli mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak Oming tambah rezekinya banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih. Yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih. Ya. Mendingan yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
4: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Anak setahun setengahan, Lupina.
1: Oh,
2: setengahan.
1: Eta

0: Socak gitu, tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis kantos pengobatan kamana wae, Pak?
0: Obat abdi memang besok nganggalus dia di apotek.
1: Kumaha karaosna?
0: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaluh gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Alfa propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
0: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu anu teh kangen sakedik deui lah. Atuh dina ye dina padaharan sok seueuh, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
0: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
0: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh.
0: Jadi sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
0: Aya.
1: Cobi cing nyarios sakedap.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
2: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teu damang naon kawitna, Bu?
2: Ada menjadi tuur, naik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, kumaha karaosna, Bu?
2: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa harampang gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panjang waktu seberalami, Bu?
2: Ayah umur 14 tahun mah.
1: Duh, gini.
2: Ya, kawitnya mah dijali ke nyari tuur, kawit nama sangkeng ke ayah, nama
1: terus sehat. Terus mohon untuk sehat bunya, mohon
2: ya.
1: Alhamdulillah bunya ikut gitu na dilajeng teras ya Bu konsumsinya sehat lah gitu ya Bu. Pak Uding iya konsumsinya kumaha pas di dinten?
0: Konsumsinya udah mah minyaknya kurang nana sadinten tilu kali sekali nate lima tetes.
1: Nah, Bapak Uding alfa propolis di manten Pak. Pak Uding ayah pesan teh kanu sanes kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar berjuang sami seperti Pak Uding. Maka Pak.
0: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gadupanya ka satunas abdi, sabianana galeu alfa propolis di radio UNASKO, abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alfa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat. Rezeki na oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dokter, puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stokna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol kasabaraha Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan
6: kabur ya?
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin, nah, amin. Gitu.
5: Oh, ya, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 08000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 08 13 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes ma aini. Ibu saha namina, Bu?
4: Hajah Ana Hasanah.
3: Ibu alamat lengkapna di mana?
4: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
3: Ibu ngangge tes ma aini tos sabaraha botol?
4: Tos 2 botol.
3: Di botol pertama kumaha, Bu, karaosna?
4: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
3: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
4: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
3: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
4: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
3: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
4: Botol kahiji
3: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
4: Katilu, supaya sehat.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
4: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca teras meser tes mah aini.
3: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, asli asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nyaraosin lah gitu. Nyasana hayat probihannya, robih we lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nyata. Sehat, ya, mam raosin. Terus mapah, jaya kan luka raosnya, lancar. Pokoknya, tiasa aktivitas, Bah, lancar.
0: Kenapa jantan, alhamdulillah, tos sakintan ya, Bahnya? Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cirutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan Abah na jantan langsung sehat. Kurang sami ihtiarkan, Bahnya. Ternuhun, Bah. Pidoa ti abdi, Abah tambah sehat. Rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas.
3: Yang ini ya ionya madan kadele.
2: Sebelumnya
3: babar pisan itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya.
2: Udah jelas
3: matanya. Udah.
2: Yang kiri?
3: Ya, yang kiri
2: jelas.
3: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
3: Yang ini iya mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen iya mah nu iya.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
3: Ketiga.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
3: Iya.
2: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu, Bu ya.
3: Nyata.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya?
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
2: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Terima kasih Barai Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita sehingga sampai di jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentunya dalam kita menjalani sebuah kehidupan, ada kalanya hidup yang kita jalani berjalan tidak sesuai apa yang kita inginkan, sahabat MK. Ada kalanya kita sudah berikhtiar tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Ada doa yang belum terkabulkan dan juga ada rencana yang harus tertunda. Bahkan juga ada jalan yang terpaksa berubah, sahabat MK. Tentunya disitulah kita belajar untuk senantiasa menerima, bukan berarti berhenti berusaha, tetapi juga setelah kita melakukan ikhtiar yang terbaik, kita belajar untuk kita percaya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Terkadang sesuatu yang kita anggap tidak sesuai harapan justru menjadi bagian dari cara Allah menjaga dan mengarahkan kita, sahabat MK. Maka mari sahabat MK, di pagi hari ini kita jalani hari dengan ikhtiar yang terbaik dan hati yang lapang, yang tentunya juga semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menerima apa yang sudah menjadi ketetapannya, sekaligus juga menghadirkan kesabaran untuk terus mengikhtiarkan apa yang masih bisa kita hadirkan ataupun juga kita perjuangkan, sahabat MK. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, tentunya senang sekali kembali membersamai dan juga menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini bersama sahabat share Anda, Bahri Alamsyah, sahabat MK yang kembali membersamai di sajian program manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir dan juga mengudara di edisi pagi hari ini di hari Ahad tanggal 2 Agustus 2026, dan juga bertepatan dengan 18 Safar 1448 Hijriah, sahabat MK. Tentunya di kesempatan pagi hari ini kita akan bersama menyimak sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita di kesempatan pagi hari ini dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Di kesempatan pagi hari ini juga Anda pun, sahabat MK, dan juga pendengar dimanapun Anda berada dapat juga ikut bergabung, ikut mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, dan juga tentunya juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, boleh juga disampaikan, sahabat MK, di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027, sahabat MK. Kami informasikan, sahabat MK, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, tentunya selain Anda dapat simak

0: Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung. Lalu juga dapat Anda unduh juga aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM Sahabat MK, dan dapat Anda menyimaknya melalui aplikasi tersebut yang dapat Anda unduh melalui App Store dengan Anda mengetikkan MKFM. Terkhusus juga sajian program manajemen kolbu pagi hari ini disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta juga dapat Anda simak langsung sahabat MK, diantaranya di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir Anda pun juga dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com, ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.
1: Sanggup meneruskan perjuanganku, minamu.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil juga kita menantikan terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah hal ataupun juga sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Kurang bersyukur padamu.
0: Sahabat MK, tentunya kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah

0: tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari, sahabat MG, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Subur kembali.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MG, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak bersama sahabat MG sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

khotimah ya Allah, ilmu yang bisa menjadi bekal pulang kami berjumpa denganmu wahai Allah. Ya Rob, kami mohon kepadamu rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal soleh, rezeki yang aman hisab di akhirat kelak. Wahai Allah, jadikan semua kesibukan kami benar-benar menjadi ibadah yang engkau terima ya Arhamar Rahimin. Ya Rob, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Apakah Allah sedang menyaksikan kita? Jawabannya kurang mantap. Apakah Allah sedang menyaksikan? Allah tahu siapa yang hadir. Kenapa Allah tahu? Dan kenapa Allah tahu siapa yang hadir? Karena Allah Maha tahu. Benar. Karena yang hadir ini semuanya makhluk ciptaan Allah, makhluk yang diurus oleh Allah setiap saat, makhluk yang hanya baru bisa berbuat kebaikan kalau Allah menolong. Bagaimana Allah tidak tahu sedang kita semua ciptaannya, miliknya, dalam genggamannya? Jadi pastilah Allah tahu, karena pertemuan ini pun terjadi dengan izin Allah. Semalam banyak ilmu yang kita dapat, hari ini menyempurnakan. Kalau sebuah pohon buahnya adalah akhlakul karimah, pohonnya adalah kolbun salim, dan akarnya adalah yakin kepada Allah. Jadi kalau kita ingin memiliki akhlak yang mulia, harus berusaha punya hati yang bersih. Bersih itu bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, takabur, dan berbagai penyakit hati lainnya. Kenapa bisa bersih begitu? Ini juga ada fondasinya, yaitu karena tidak ada keraguan sama sekali kepada Allah. Jadi kalau orang sudah yakin Allah penguasa, pencipta alam semesta, pemilik segala-galanya, tidak ada lagi keperluan kita menuhankan yang lain. Kalau sudah yakin Allah penentu segala-galanya, tidak ada lagi keperluan bagi kita berharap dari makhluk. Sedangkan yang yakin kepada Allah tahu bahwa semua yang ada ini cuma ciptaan Allah, yang dibuat oleh Allah, didesain, dihidupkan, dimampukan oleh Allah. Orang yang kenal ke Allah, saya mohon maaf ya, lihat makhluk itu tidak punya apa-apa kecuali sekedar yang Allah titipkan. Jadi kita tidak bisa kagum kepada orang yang kaya, karena kalau orang sudah yakin ke Allah, tidak ada orang kaya yang sesungguhnya dia kaya. Yang ada adalah hamba Allah yang bekal mati, yang dititipi ujian berupa kekayaan sebentar dan belum tentu kepake. Bagaimana kita akan menghibah, memelas kepada orang kaya, sedangkan kita tahu orang kaya itu cuma makhluk yang lagi diuji dengan kekayaannya. Saat yang sama tidak akan meremehkan orang miskin, karena yang miskin juga Allah yang memenahan sebagian rezekinya.

Yang terbayang adalah yang miskin hisabnya nanti ringan. Jadi kalau saudara lihat mobil-mobil mewah, saudara tidak usah iri. Pertama itu gak akan dikasihkan ya. Yang kedua, gak ada yang percaya kalau kita naik mobil mewah pasti disangka nebeng, betul ini. Yang ketiga, belum tentu kuat kita menahan dari ujub, sombong. Dan yang paling bahaya, di akhirat kita bisa ngejengkang itu. Bisa penyesalan tiada akhir punya kemewahan itu. Bukan tidak boleh, sok saja saudara beli yang kecil-kecil itu ya, supaya ringan hisabnya. Kalau yakin Allah pemilik segala ilmu, tidak ada orang pintar. Yang ada adalah orang, makhluk Allah yang diuji sebentar dengan ilmu yang sedikit itu. Jadi kita tidak akan terkagum-kagum, karena kita tahu orang yang dianggap pintar itu makhluk

pujian. Juga tidak kagum-kagum kepada yang gagah perkasa, karena dibikin diare saja hilang kegagahannya. Otot kawat, balung besi, leher beton, pencret pasti di toilet, ya kan? Astagfirullah, ampun ya Allah. Kita jangan merasa senang dengan cerita barusan. Ah, gagah-gagah mencret. Kurus juga banyak yang diare, hadirin. Hadirin, kalau kita tahu bahwa semuanya milik Allah, dikuasai Allah, dan makhluk ini cuman manggung sebentar, terus bagaimana kita kagum, kan? Susah nanti kagumnya. Itu bagi yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak usah heran Rasulullah itu tidak terkagum-kagum kepada raja, kepada siapapun yang diberi dunia, karena tahu persis bahwa semua ini milik Allah, dan orang yang diberikan casing itu ujian, dan di akhirat pasti akan diperhitungkan. Jadi bagaimana kagumnya? Pertanyaannya sekarang, bagaimana punya keyakinan seperti itu? Jadi kalau ingin tahu, zikir yang paling top itu adalah selalu merasa ditatap Allah subhanahu wa ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarah, ibadah kepada Allah seakan melihat Allah. Jikalau kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya fa innahu tarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Inilah zikir yang paling top, yaitu setiap saat selalu merasa disaksikan Allah. Kalau orang sudah dapat nikmat seperti ini, masya Allah, pasti berubah hidupnya. Katanya itulah para kekasih Allah. Apa yang harus kita lakukan? Surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mengeluarkan segala daya upaya, Allah pasti tahu. Ya, orang ada yang sungguh-sungguh, ada yang biasa-biasa, ada yang malas-malas, Allah tahu semuanya. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah yang maha dekat. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Jadi Allah tahu. Bukan berarti Allah ada di leher, salah ya. Apapun yang ada pada diri kita, sampai yang terkecil sekalipun, itu Allah yang menciptakan dan Allah yang mengurus. Jadi Allah tahu persis diri kita, lebih tahu dari siapapun, lebih tahu dari kita sendiri pasti. Jadi Allah tahu nih, siapa yang sungguh-sungguh niatnya, sungguh-sungguh semangatnya, Allah tahu. Dan kata kuncinya di sana, kesungguhan. Nanti walladzina jahadu fina. Nah, di sini tuh memang sungguh-sungguhnya kepada Allah, di jalan Allah, cari keridhaan Allah. Selebihnya tanggungan Allah menuntun kita jalan-jalannya. Begini, subulana itu jamak ya. Semua orang di antara kita ini punya potensi, kemampuan, punya kekurangan, punya hal-hal yang beragam. Ini unik. Kita ini seperti ada di jalan besar Siratal Mustaqim, tapi punya jalur-jalur kecil-kecil yang bisa membuat orang sepanjang di jalan besar itu jadi dekat dengan Allah. Jadi tidak semua di antara kita bisa jadi ahli sedekah yang banyak, karena tidak semua di antara kita diberi uang banyak. Benar?

sebetulnya tidak usah bahagia, dia benar. Bukan begitu ya. Ada yang bisa hafal Quran, tapi tidak semua kita bisa hafal Quran. Ada yang senang sekali mengajarkan Quran, ada yang karena sakitnya bisa jadi dekat dengan Allah, ada yang karena berbakti ke orang tua, ada yang karena sabar melihat kelakuan istrinya, melihat kelakuan suaminya, ada yang dia dekat dengan Allah karena kerja

Ada yang dengan ceramah, macam-macam ini wajah-wajah yang hadir ini Allah yang menciptakan semuanya, dan Allah menjadikan jalur-jalur yang kita jalani bisa membuat dekat dengan Allah. Jadi jangan khawatir ya, tidak harus jadi penceramah semua. Kalau semuanya penceramah, berat nanti ya, tidak ada yang dengar. Jadi ada yang bisa mulia dengan dengar ceramah ini. Allah tahu. Makanya yang pertama kita harus miliki adalah di dalam hati kita ini membara, ya Allah, saya ingin mengenalmu, ingin yakin padamu. Tanya kepada diri, apakah ada yang punya tekad sangat kuat ingin kenal Allah, ingin benar-benar yakin ke Allah, ingin dekat dengan Allah? Tanya. Saya kira tidak banyak. Selebihnya hanya yang kecil-kecil. Ingin punya rumah. Ada ya. Ya Rob, ingin nikah. Ini bukan saya. Ya astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau tahu saya sudah tidak lagi pengen itu ya. Tolong jangan dipotong yang bikin konten ya. Astagfirullah. Ya Allah, tolong hapus yang barusan. Hanya Allah yang bisa menghalangi dipotong-potong jadi konten kecil. Allah Maha tahu isi hati saya ya. Ya Allah, yang paling membara di hati kita Allah tahu. Ada yang sibuk ingin nikah lagi, yang ada yang sibuk ingin bisnis yang besar. Bukan tidak boleh sepenuhnya, tapi itu gak ada apa-apanya. Tidak akan pernah terjadi. Belum tentu baik juga. Yang pasti baik itu ingin yakin ke Allah, ingin benar-benar kepada Allah tuh bulat keyakinannya. Imanan kamilan wa yaqinan shadiqan. Iman yang sempurna dan keyakinan yang benar. Ayo periksa di hati. Pernahkah kita benar-benar menggebu kepada Allahnya? Ini luar biasa. Apa yang kedua? Minta. Karena tidak ada yang bisa memperkenalkan Allah kepada kita ya selain Allah sendiri. Tinggal nanti Allah lewat siapa? Allah dengar doa-doa kita nih setiap saat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku mengabulkan. Ayo, periksa hati, tekadnya apa, mintanya apa. Sebetulnya, sebelum keluar dari mulut kita, Allah sudah tahu apa yang mau kita minta. Ya, wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidati surur. Al-Mulk ayat 13. Jadi minta, yang mintanya itu masih ingat yang kata seorang ulama, ini pasti doa diijabah nih, yaitu seorang ibu, ini ilustrasi ya, tidak usah ditiru. Jadi ibu anaknya rewel, nangis terus. Udah, kamu di luar aja. Ibu tutup pintunya. Ditutup pintu. Ah, anak ini, ibu maaf, saya gak akan ngulangi, tolong buka. Saking memelas, menghibak, sampai ketiduran di pintu. Nah, kata ulama, kalau orang ke Allah seperti ini, menghibak, memelas, itu niscaya diijabah doanya. Nah, pertanyaannya, kita suka memelas tidak ke Allah? Menghibah. Tidak sedikit kita yang doanya cuma basa-basi, amin, amin, amin, amin. Amin, amin. Padahal imam lagi ngobrol dalam bahasa Arab dengan temannya. Ini masalah ya. Atau jengkel, amin, amin. Ah. Tong panjang ting, amin. Nah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.

walau bergurau tetap dicatat ini. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sepatah kata pun kecuali ada malaikat pencatat yang selalu mencatat perkataan ini. Astagfirullah. Lalu yang ketiga apa? Nah, yang ketiga belajar. Minta kepada Allah guru ahlul yakin. Minta kepada Allah teman ahlul yakin. Minta kepada Allah jodoh ahlul yakin. Karena orang yang yakin itu meyakinkan. Ada yang tahu, ada yang percaya, ada yang yakin. Islam itu bersyahadat. Iman itu percaya. Ihsan itu yakin. Minta kepada Allah guru yang yakin kepada Allah. Bukan hanya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bukan hanya percaya kepada Allah, tapi hakul yakin ada Allah yang maha dekat, yang maha mendengar, yang menguasai segala-galanya, yang tidak akan pernah terjadi apapun nikmat maupun musibah tanpa izin dan kehendaknya. Ayo, pernah minta guru tidak? Udah gak usah dijawab ya. Minta. Sekarang Allah memudahkan kita dengan adanya medsos. Sekarang mungkin sekitar 7.000, 8.000 yang biasa nonton langsung, sampai 10.000 yang menyimak lewat beragam medsos ini. Ini Allah yang memudahkan. Tidak semua bisa hadir. Kalau mau lihat medsos, doa. Ya Allah, berikan saya ilmu. Nanti insya Allah yang keluar itu Allah pilihkan. Kalau ke perpustakaan, lihat toko buku, minta. Karena Allah tahu penulis setiap buku. Allah tahu pikiran, Allah tahu hatinya, Allah tahu kebenaran yang disampaikan, dan Allah tahu beliau mengamalkan atau tidak ilmunya. Ada yang bikin buku supaya cari uang, ada yang bikin buku memang ingin dekat dengan Allah, ingin berbagi ilmu, dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah yang Maha Tahu. Jadi kalau mau beli buku, doa, karena Allah tahu nih. Kalau mau lihat konten, doa, karena Allah tahu siapa yang bicara. Allah tahu kelakuan setiap saat yang bicara. Allah tahu isi hati yang bicara. Allah tahu orang yang bicara itu mengamalkan atau tidak. Luar biasa hadirin. Kalau kita minta tolong ke Allah, maka saudara sebelum kesini juga doa ya. Mau tahu doanya gimana? Rabbi zidni ilma warzukni fahma. Ya Allah, tapi enggak usah gini-gini amat ya. Ya Allah, Engkau tahu siapa A'agim yang sebenarnya. Masa ketawanya gitu? Allah tahu siapa yang ceramah ini. Engkau tahu persis yang disampaikannya seperti apa. Sekiranya ada manfaat, bisa mendekatkan kepadamu, mudahkan. Kalau tidak, jangan. Gitu ajalah. Dan tolong tuh yang bersorban tuh bisa tobat. Gak usah nunjuk-nunjuk gitu ya. Doa itu sangat menolong saya. Tidak harus dengar kok. Saya lebih senang kalau yang dengar ini, karena yang disampaikannya manfaat. Sebetulnya yang dengar satu, yang dengar 1.000, 1.000.000, sama saja. Yang menilai cuma Allah. Yang ngasih pahala juga Allah. Dan yang menakdirkan manfaat juga Allah. Lanjut. Nah, sungguh seberapa. Saran saya kalau mau belajar, cari ilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Asma wa sifat Allah. Ada di dunia ini orang-orang
yang mengenal Allah dengan yakin ada, dan tidak harus dalam posisi ceramah begini, tidak mesti begini. Ada yang biasa, mungkin, maaf ya, khodimat, pembantu rumah tangga, mungkin tukang cleaning service, mungkin tukang sate, mungkin kuli, tapi punya hati yang yakin. Mungkin juga seorang pejabat, mungkin juga seorang pengusaha, tapi ada orang-orang yang yakin ke Allah tuh benar-benar yakin. Inilah yang harus kita cari. Kalau punya teman seperti ini, udah gak usah jauh-jauh. Insya Allah nular keyakinnya. Mungkin tidak pakai ceramah begini, tapi lihat ketenangannya. Tidak sulit sebetulnya ya. Kalau bicara, itu membuat kita ingat ke Allah. Pokoknya kita ketemu, jadi ingat Allah. Kalau bicara, ilmu kita nambah, terutama ilmu tentang keyakinan ke Allah. Dan kalau lihat kehidupannya, kita jadi ingat kepada akhirat. Katanya itu tiga cirinya. Kalau kita ketemu dengan dia, jadi ingat hutang, ah berarti saudara ngutang ya. Allah. Karena orang yang yakin kepada Allah tidak bisa lupa kepada Allah. Kok bisa sih tidak bisa lupa ke Allah? Karena semua yang ada, yang dilihat, yang didengar, yang terasa, pasti semuanya adalah ciptaan Allah, perbuatan Allah. Benar? Ini sekarang misalkan lihat wajah-wajah ini. Ini wajah. Wajah apa coba ini? Ya banyak masalah lagi ya. Nah, itu benar hadir. Ini wajah ciptaan Allah, benar? Nah, saudara sekarang lihat yang ceramah ini, harusnya jangan kebanyakan ingat A'agim, ya Allah, ini ciptaanmu, ini milikmu. Tolong A'agim ya Rab, bunyi terus dari tadi. Luruskan hatinya, Engkau tahu isi hatinya, bimbing lisannya. Jangan sampai terpeleset, ngajarin yang salah. Hanya Engkau yang menguasai lahir batinnya. Itu zikir. Nah, orang yang yakin kepada Allah, kalau lihat suami, lihat istri, misalkan istri lihat suami, yang kebayang apa? Dompetnya lagi, astagfirullah, istighfar bu. Ya Allah, Engkau lah yang menciptakan suami. Dulu enggak seperti ini ciptaanmu ya Rob. Kenapa jadi begini? Pada saat yang sama suaminya juga ya Rob. Kok istri saya jadi begini? Jangan mengeluh hadirin. Pasti ada rahasia Allah di balik setiap kejadian. Belajar. Apalagi, nah kalau nanti dapat ilmu, Allah tahu tidak ilmu yang sampai? Tahu tidak? Kenapa Allah tahu? Jawab, karena Allah dengar kita minta, Allah tahu kita belajar, insya Allah. Tadi, lanahdiyannahum subulana. Nanti Allah yang memilihkan yang sesuai dengan kapasitas kita. Karena Allah tahu siapa diri kita. Nanti lewat siapa. Dan tidak harus lewat orang selalu. Lewat sakit, lewat ketipu, ya, lewat PHK. Banyak orang yang jadi dekat dengan Allah, syariatnya berbagai kepahitan dan kesulitan. Berapa banyak katanya istri yang jadi dekat dengan Allah sesudah titik-titik. Tahu titik-titik? Terjemahkan aja masing-masing ya. Sama suami juga. Ya Allah, berikan saya keberanian menghadapi.
istri. Hanya Allah yang menguasai segala-galanya. Doa, cari ilmu. Nah, ketika ilmu itu dapat, ini Allah lihat diamalkan atau tidak. Tidak sedikit yang semangat nyari ilmu, tapi tidak sebanding dengan semangat mengamalkan ilmu. Benar atau benar? Allah lihat nih, kita dapat ilmu senyum, senyum atau manyun? Kita dapat ilmu sedekah dan yakin sedekah tidak mengurangi harta, sedekah atau tidak? Ini sebetulnya bukan pertanyaan, hadir. Tapi gak apa-apa, bebas ibu-ibu, saya tidak boleh memotong. Allah tahu kita dapat ilmu menahan marah. Kita berusaha tidak menahan, nanti kita bisa jadi tidak pemarah kalau kita berusaha. Nanti Allah membuat kita lebih mudah mengendalikan marah. Kita dapat ilmu wal afina anin nas, memaafkan orang-orang. Pemaaf tidak. Jadi jangan kebayang harus banyak ilmu baru kita beramal. Jangan, enggak, bukan begitu ke Allah, ya. Dapat ilmu, berusaha diamalkan dengan ikhlas. Mungkin jatuh bangun, Allah melihat. Kita jaga wudu, kadang-kadang malas wudu, mau tidur, kadang jaga, nanti Allah yang menguatkan. Jadi mendekat ke Allah dengan kesungguhan belajar, kesungguhan mengamalkan ilmu. Masya Allah. Jadi nilainya ada pada kesungguhannya. Begitu, rekan-rekan sekalian. Ini yang, maaf ya, yang datang, Allah tahu tidak? Menyaksikan capeknya di sini, desak-desakan begini. Nanti ada yang antri makanan, pas bagian dia sudah habis. Allah tahu tidak? Harusnya mengatakan apa? Astagfirullah teka bagian. Harusnya alhamdulillah, teman-teman saya kebagian semua. Kita udah lihat ayam misalkan sedang dalam antrian, udah ngebidik nih paha. Pas bagian kita di depan kita ngambil paha itu, kita bagian ceker. Gimana kira-kira? Dicubit jangan yang di depan? Alhamdulillah. Tidak ada nanti yang membuat kita riweh itu. Diberi nikmat syukur, diberi ujian sabar. Kan cuma empat. Kalau berbuat ikhlas, kalau

melakukan salah, segera tobat dan ada nampak coba, dan banyak melakukan kebaikan, karena kebaikan menghapus kesalahan. Jadi kalau mata lihat HP nih ya, ada yang astagfirullah, ini aurat kok bagus sekali ya Allah, ini astagfirullah. Istighfar, minta ampun dan baca Quran yang banyak. Jadi tidak cukup cuman ampun ya Allah, ampun sampai senyum, ampun ya Allah, jangan dihilangkan bayangan ini. Ah sama, mata merem, otak masih jalan. Allah tahu tidak bayangan di pikiran kita? Tahu. Istighfar, sibuk baca Quran. Harus

Yang terdaftar dari luar itu 2.629, alhamdulillah. Belum ditambah santri ya, alhamdulillah. Terima kasih. Senang begini? Baik, ada yang akan menambahkan pertanyaan atau kesan pesan? Kita punya 13 menit lagi. Nanya? Boleh. Dari belakang satu, silakan.

0: Saya Panji, Pak, dari Sukabumi, Pak.
1: Bapak?
0: Panji.
1: Panji dari Sukabumi.
0: Yang dulu 5 tahun yang lalu yang sempat itu, Pak. Panji guru honorer sepatu bolong itu, Pak.
1: Sepatu bolong?
0: Ya, yang guru honorer sepatu bolong itu hitam putih, Pak, yang dulu.
1: Oh, iya, iya, iya. Silakan.
0: Sekarang ngajar. Ini. Bahwa manusia itu tidak luput dari sebuah kesalahan. Kadang kita berpikir dengan dosa yang kita perbuat, seakan-akan kita ini merasa putus asa, seakan-akan pintu hidayah itu tertutup, seakan-akan kita sudah disiapkan tempatnya, enggak? Disiapkan tempatnya untuk dicuci di neraka dan segala macam. Apakah kita masih ada kesempatan terbuka, apalagi perjalanan hidup kita masih panjang, ketika kita suatu masa tiba-tiba berbuat salah lagi, maksiat lagi, berdosa lagi. Pada tujuan kita ingin baik, sebagaimana para sahabat, para nabi, begitu sempurnanya dalam menguatkan sebuah iman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ingin bikin dosa sekuat tenaga, kalau tergelincir segera tobat dan segera banyak berbuat kebaikan. Ya, bagaimana kalau nanti nggak kuat tergelincir lagi, tobat lagi, banyak lagi berbuat kebaikan. Tidak jarang ada orang tergelincir, dan tergelincir ini membuat imannya jadi cepat naik karena tobatnya lebih hebat dibanding ketika dia merasa baik-baik saja. Pokoknya mah kuncinya jangan berburuk sangka kepada Allah. Segera tobat, perbanyak kebaikan, minta ke Allah supaya dicegah. Tergelincir lagi, begitulah. Allah lihat kok. Allah tahu apa yang kita lakukan. Ya, jangan suudzon. Pak, ibu-ibu adakah? Tidak ada, enggak apa-apa, enggak usah maksa. Ya, sebentar. Boleh? Terima kasih.
2: Izin.
1: Laporan bulan depan.
2: Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mohon izin, AA, saya Akhirul Soleh.
1: Alhamdulillah. Nah, maaf.
2: Akhirul Soleh.
1: Awal wa akhir saleh.
2: Masyaallah.
1: Nama yang bagus ya. Dari akhir awal saleh, akhir saleh. Yeah. Masyaallah. Amin.
2: Bin Rustam almarhum, masyaallah. Saya dari Masjid Asa Indonesia di Bekasi Timur.
1: Masyaallah. Khusus untuk mabit ke sini?
2: Khusus untuk mabit di sini.
1: Tahu dari mana?
2: Dari Ustadz Anugrah Ong.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah. Di sini saya minta rahasianya dari AA. Perjuangan membangun masjid sebagaimana yang tadi malam diputarkan filmnya. Apa rahasianya sehingga sukses sampai sebesar ini? Dan kami mohon doanya kepada AA. Hari ini kami punya program namanya SPN, Sahabat Pejuang Nafkah, di mana setiap sore hari kami mengajak sholat berjamaah driver ojek online, dan setelah itu kita ajak ngaji, dan setelah itu pulangnya kita bawain oleh-oleh sembako. Bukan sembakonya yang dikedepankan, tapi kami punya harapan amalan yang diistiqomahkan menjadi wasilah untuk keberkahan dan terbangunnya masjid. Mohon doa dan rahasianya seperti apa. Jazakallah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang harus dirahasiakan

itu adalah aib dan dosa ya. Juga amal-amal soleh kita tidak harus semua diketahui. Tentang membangun masjid tidak ada rahasia. Tapi rahasianya begini. Ya Allah ampun ya Rabbi, ya Allah maha mendengarnya. Rahasianya, astagfirullah, astagfirullah, ampun, ampun ya Rabb. Yang punya rumah Allah, betul tidak? Masa kita yang bikin? Baitullah rumah Allah itu Allah yang membuat. Kita berharap jadi jalan. Allah membangun rumahnya. Kita kepilem. Itu aja. Jadi enggak usah minta-minta ke orang. Di sini enggak ada tuh menghibah, tolong berikan sumbangan untuk Masjid Darut Tauhid. Enggak. Tidak akan melakukan minta-minta kepada orang. Tapi memberi, memberitahu ya. Ini ada ladang amal, silakan. Saudara mau, mau tidak, enggak ada masalah. Siapa yang mau itu yang beruntung jadi jalan dari Allah. Nah biasanya kita lebih berharap kepada makhluk. Allah yang bikin rumahnya itu. Masih ingat ketika beli gereja di Australia? Kan punten ya, saya pinjam uang ke beberapa teman-teman. Tapi ini tidak diberani dikeluarkan dari mulut ya, hanya di hati. Ya Allah, ini kan rumahmu, masa saya yang bayar gitu lah. Ini gak sopan ya, tapi begitu. Nah yang kedua, sebetulnya bukan masjid yang terpenting. Bagaimana kita jadi dekat dengan Allah gara-gara kita ingin diberikan masjid oleh Allah. Tidak sedikit yang bertengkar karena mau bangun masjid, apalagi udah jadi. Bisa bertengkar itu. Belum lagi pengen ketua DKM. Padahal yang membangun ada 50 orang, semuanya ketua DKM. Belum lagi tidak mau turun dari jabatan ketua DKM. Beberapa masjid di luar negeri yang sempat cerita, sebelumnya akur, tapi ketika mulai jadi masjid bertengkar. Kenapa? Karena lebih fokus kepada masjidnya. Padahal membangun masjid itu membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita lebih baik keyakinannya, lebih banyak amalnya, sehingga pantas kita ini dititipi rumahnya. Itu harus dibalik konsepnya. Bukan kita yang membangun masjid, tapi kita memantaskan diri. Allah nitipkan masjid ke kita.

0: Putus asa, siapakah dapat bersihkan diri?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan langsung oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MK. Mari kita doakan bersama guru kita beserta keluarganya, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah memberikan perlindungan selalu, dan juga tentunya senantiasa Allah istiqomahkan dalam kebaikan, sehingga juga kita senantiasa dapat menyimak ilmu yang dihadirkan selalu oleh beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung, kami akan hadirkan terlebih dahulu kembali sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita maksimalkan, kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
0: Mengganti hukumanmu di akhirat.
1: Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
0: Didik nafsuku yang tidak melihat keberadaan.
1: Selain itu, sahabat MK, kita ketahui bersama di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
0: Tuhanku yang Esa, bila
1: kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di kesempatan pagi hari ini. Baik yang menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik di pagi hari ini, dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbo Pagi. Kita akan sapa
2: Radio
1: sahabat Peace, MK
2: Ciami. Sudah berada. Radio Peace Ciamis 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya.

0: Di Cobian, alhamdulillah bapak jag-jag karena
1: biasa sopi pijet
0: pijetan enak mantu gitu.
2: Entah ini teh bapak di Landongan ku
0: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uningati mantan bapak.
0: Di radio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
0: Bapak menonton petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
0: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
0: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
2: Alhamdulillah. Nah iya na ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
0: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah natengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
0: Amin, amin.
2: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha, Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya, Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, perantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil, Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh?
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: muslimah. Sampai kapan kita terus menunda untuk menata hati kita dan memperbaiki diri? Yuk, kita rehat sejenak dari penatnya dunia. Mari belajar bersama bagaimana cara mengikhlaskan hati dan melihat setiap skenario Allah sebagai takdir terbaik dalam agenda spesial ini. Hadirilah Safari Dakwah Spesial khusus Ahwat yang akan mengupas tuntas tentang penguatan spiritual bersama narasumber luar biasa. Uma Ilmiah Amalia, SPD, MPD, CH, CHT, CPHT, CNLP. Catat tanggal dan waktunya yuk, jangan sampai terlewatkan. Sabtu 8 Agustus 2026, jam 7.30 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Siapkan infak terbaikmu untuk mendukung gerakan dakwah dan kepedulian sesama. Ajak keluarga, sahabat, tetangga, dan komunitasmu untuk melangkah bersama menuju majelis ilmu yang penuh berkah ini. Sampai jumpa di Masjid Agung Ciamis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetanku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggih di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyakan.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras.
2: Teras. Napas nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Atos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun
2: dua
1: mohon.
2: 2 tahun.
1: Tah, ayeuna kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Ayeuna ayah henteu bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan hilang.
1: Terus ayah yang namanya?
2: Ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas itu ayah.
1: Sesak napas itu ayah?
2: Ayah.
1: Alhamdulillah mati?
2: Itu ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ayah mamanya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alfa porosnya kumaha rita Pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
1: Mohon. Sabar alami ya Pak?
2: Sewerwe, sadinten.
1: Sadinten reaksi nantinya?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ayah nama sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kang Onus ya Nes.
2: Syukur upami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas renyem itu ye napas nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung teu aya.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon Bang panginten cobiannya ku landong alpa perut bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon Bapak aja haturun ya.
2: Iya sami.
1: Mohon mangga. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu namina, Mak?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem cing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawit nama. Tos berobat mah tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Ti 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan?
2: Kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatos santai, entos jadi tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pahta tetiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Mak?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Mun emak teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengah botol kitu meme saminggon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya ti radio.
1: Oh, mun.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Atasna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.